0: Besar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
2: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, luasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
3: Yang kedua, setelah ekra telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditambahi dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk mencapai capaian tersebut, Ekra 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan mengatasi

0: kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
1: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya. Itu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain dia
2: sana sini.
1: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
0: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem mulai dari substansi usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan hingga karakteristik bahkan demograf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan ekonomi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan demografi masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya. Halal Expo Indonesia 2026

semata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung

saat ini nilai perdagangan Inka anggota D8 pada kisaran 150 miliar dolar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.

0: lawan integrasi yang mendukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
1: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasir El Shami mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
2: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir, Egyptian fashion.
1: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan

0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasar Raya Bali sebagai upaya yang memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
1: Tapi ditanya, Pak Kapan, gimana itu sampah? Ah, Bapak, itu bagaimana?
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL di Pasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan

0: Percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
1: Tapi ditanya, Menkopan, gimana itu sampah? Bapak, itu bagaimana? Bapak kasih kepada saya. Gitu. Nah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap berjenjak. Nah, itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya mau begitu aja. 2 tahun sampai selesai. Yang darurat, dua semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dedy PLN mungkin 2 kali.

0: tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
1: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik itu adalah bonus. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dan tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO dan Antara Indonesia, Pandu Syahri, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, dan Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
0: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menganggap positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
5: Kalau sampah tersampir itu kan jadi banyak ya, lebih banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tersampir kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Pendengar Indonesia, mulai kelas sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Kementara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Bangmentapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan

Baik, Pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi. Kita bersama di Jambi pagi ini ya, Jambi menyapa untuk edisi hari ini di Opini Publik ya. Seperti biasa untuk Anda yang ingin mendengarkan Pro Satra di Jambi, selamat pagi untuk semuanya. Dan juga untuk yang tetap mendengarkan Pro Satra di Jambi untuk edisi hari ini, baik yang ada di perjalanan atau yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 di tempat kerja Anda. Kita bersama untuk topik bahasan kita yang menarik sekali ya untuk pagi hari ini. Apa nih topik bahasan kita? Nah, topik bahasan kita hari ini terkait MPLS tahun ajaran baru mengusung tema konsep ramah. Nah, ya, bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung di line telepon kami di 0811 670 78850. Jadi mengedepankan konsep ramah anak ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini.

Baik, silakan untuk Anda semua di kebersamaan kita, boleh juga di 0811 7875 8850 ya. Bagaimana komentar Anda terkait topik bahasan kita di kebersamaan kita untuk opini publik hari ini. MPLS di Kota Jambi akan kedepankan konsep ramah anak.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang mau bergabung, silakan di 0811 7875 8850. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk tahun ajaran baru tetap mengusung dan mengedepankan konsep MPLS ramah. Jadi pendekatan humanis ini melarang keras adanya perpeloncoan dan menuntut sekolah menjadi rumah kedua yang aman serta menyenangkan bagi siswa baru. Nah, itu dia. Bagaimana komentar Anda yang ingin bergabung? Nana, persilakan di nomor telepon kami.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Sri Wahyuni.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, kita ketahui

0: sudah terhubung melalui line telepon kami di kebersamaan kita untuk pagi ini. Ada di ujung telepon Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Pak Zul Afni. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yuni dan selamat pagi pendengar RRI mana saja Anda berada.
0: Iya, apa kabar Bapak? Sehat Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, baik-baik. Pak Zul, kita ketahui bahwa mungkin saat ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru ya Pak ya, 2026-2027. Dan saat ini juga anak-anak peserta didik baru sedang mengikuti MPLS. Tapi sebelum kami ingin mengetahui seperti apa kegiatan MPLS yang dilaksanakan di wilayah Kota Jambi secara khusus, mungkin Pak Zul bisa menerangkan sedikit Pak untuk aturan yang diterapkan pada proses MPLS tahun ini dan berapa lama MPLS itu dilaksanakan khususnya di wilayah Kota Jambi, Pak. Silakan.
1: Makasih Mbak Yuni dan para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Alhamdulillah Kota Jambi mulai kemarin itu sudah melaksanakan apa yang disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Prama dengan tema Hari Baru Aman dan Nyaman di Sekolah. Kegiatan MPLS ini merupakan penjelantahan dari Permendiknas nomor 12 tahun 2026. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini akan dilaksanakan selama 5 hari, Pak Yuni.
0: Iya, terhitung sejak kapan nih Pak?
1: Untuk Kota Jambi kita mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, nanti lanjut hari Senin dan Selasa. Tanggal 13-14 dia terakhir tanggal 14.
0: Baik, Pak Zul, di momen MPLS ini Pak, apa yang mungkin saat ini ditekankan oleh Dinas Pendidikan agar MPLS yang dilaksanakan di sekolah-sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan, begitu Pak?
1: Iya, oke. Makasih Mbak. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan pertama murid baru dengan cara menghormati hak-hak anak untuk membangun pengalaman belajar positif di sekolah. Yeah. Maka MPLS itu dia harus ramah anak, ramah lingkungan, juga ramah biaya. Nah, dalam kegiatan MPLS ini ada kegiatan-kegiatan yang bersifat memang wajib untuk kita laksanakan dan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat pilihan. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan wajib itu? Misalnya 7 kebiasaan baik anak Indonesia. Kemudian ada kita lakukan senyum sapa 5S. Kemudian ada kegiatan bagaimana bermedia sosial yang baik. Karena ini menjadi problem utama kita, karena orang sering tinggal unggah video tanpa bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, materi itu merupakan materi wajib. Selain itu ada kegiatan pengelolaan sampah, dia menjaga lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan asri. Nah, itu juga bagian, walaupun itu menjadi program nasional, tapi juga menjadi program prioritas Kota Jambi bagaimana mengelola sampah secara baik, dan itu kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dari dini, Mbak. Itu.
0: Baik, baik. Dan kemudian bagaimana ini Dinas Pendidikan memastikan bahwa seluruh sekolah itu bisa melaksanakan MPLS seperti yang sesuai aturan yang berlaku saat ini, nih Pak Zul?
1: Oke, jadi Dinas Pendidikan tentu kita memanggil dulu. Pertama kita ada komitmen bersama antara Dinas Pendidikan dengan kepala-kepala sekolah, kita panggil. Karena sesungguhnya di dalam MPLS itu sudah ada buku rujukannya. Rinci diatur apa sih tahapan-tahapan kegiatan. Nah, ini yang kita sampaikan, sosialisasikan ke teman-teman kepala sekolah. Kalau saya bidang SMP itu, kepala-kepala SMP negeri maupun swasta, ini tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Nah, selain itu, untuk menunjang dan menguatkan Permendiknas nomor 12 tahun 2026 itu, Dinas Pendidikan juga mengeluarkan surat edaran berkaitan bagaimana proses pelaksanaan MPLS yang ramah untuk anak-anak kita, siswa baru, baik di kelas 1 SD maupun di kelas 7 SMP yang ada di Kota Jambi.
0: Baik, baik. Pak Zul, kalau seandainya nanti nih ya, tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada praktik-praktik misalnya seperti perpeloncoan atau kekerasan atau ada perundungan yang dilakukan terhadap siswa di masa MPLS ini, seperti apa mekanisme pengaduan yang mungkin bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat ketika ini kemungkinan bisa terjadi, begitu Pak?
1: Oke, jadi memang betul kata Mbak Yuni, ini kita ada di dalam ketentuan kita tuh larangan ya, larangan.

0: perpeloncoan, pungutan, kemudian tindakan rasis dan sebagainya itu memang ada larang-larangan. Nah, kalau itu terjadi, makanya Dinas Pendidikan sesungguhnya juga turun ke lapangan. Dari kemarin teman-teman juga sudah turun untuk ngecek pelaksanaan MPLS di sekolah. Nah, kita juga menyiapkan pengaduan untuk bisa langsung ke Dinas Pendidikan kalau itu terjadi. Sesungguhnya sistem ini juga sama MPLS ini, nanti orang tua tuh akan ada link yang bisa dibuka di situ di pelaksanaan, karena nanti akan ada laporan. Laporan baik dari pelaksana itu terkait dengan apa saja kegiatannya, kemudian apa kendalanya, apa saja yang terjadi. Laporan itu bukan hanya ke Dinas Pendidikan, tapi ada tiga laporan. Laporan kepada orang tua, kemudian laporan ke Dinas Pendidikan, dan laporan ke Kementerian. Jadi ini kegiatannya dipantau juga oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kita di Jakarta. Ya cukup aman kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk bisa disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan.
1: Baik. Dan Pak Zul, selama masa MPLS ini Pak, materi atau apa nih, kegiatan apa yang secara umum bisa dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan suasana pengenalan yang disampaikan tadi bahwa bisa ramah, terus kemudian aman dan menyenangkan Pak? Mungkin bisa digambarkan secara umum apa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah tersebut Pak?
0: Nah, biasanya kalau di kegiatan kita, di aturan yang kita buat itu, pagi-pagi itu kan ada namanya pagi ceria. Jadi begitu anak-anak itu kita sambut dengan dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu disambut. Jadi mungkin disiapkan ada senam dulu untuk kebugaran mereka. Kemudian ditunjukkan yang disebut dengan kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7G, 7 gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh. Masing-masing sekolah mungkin bisa berinovasi hari ini mana poin-poin yang akan apa, misalnya rajin beribadah. Di kegiatan mungkin ada kegiatan ibadahnya. Kemudian apalagi makan yang teratur, kebiasaan menjaga kebersihan itu dilakukan. Sekolah kita beri kreasi atau kebebasan untuk mengatur. Yang penting materi utama, gerakan 7 kebiasaan Indonesia sehat, pagi ceria, sopan santun bermedia sosial, gerakan rukun sesama teman, gerakan Indonesia asri, budaya 5S, itu merupakan program wajib yang harus ada di dalam lingkup materi yang disiapkan oleh masing-masing sekolah.
1: Baik, artinya setiap sekolah wajib mengikuti ketentuan yang ada begitu ya Pak Zul ya?
0: Iya, ya betul.
1: Baik.
0: Jadi Pak, untuk yang 7 kegiatan itu adalah kegiatan wajib. Nah, sekolah juga bisa memberikan misalnya nih materi pilihan di SMP. Kita takut nih ada bullying banyak di sekolah. Betul. Atau geng motor misalnya untuk menghindari itu, atau narkoba. Nah, itu kita, dan bagusnya sekolah bisa berkolaborasi dengan baik itu orang tua yang dokter misalnya, atau dari puskesmas terdekat, atau dari kepolisian. Itu boleh kita undang untuk terlibat dalam kegiatan MPLS ini.
1: Iya, artinya pihak sekolah juga diberikan wewenang untuk bisa memilih materi apa yang bisa disampaikan pada masa MPLS itu ketika melihat situasi perkembangan. Kadang kan ada juga di suatu sekolah yang anaknya kena perundungan, artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi bisa mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan sosialisasi begitu ya Pak Zul ya?
0: Ya benar-benar. Itu ada kewenangan sekolah. Selain dari materi wajib tadi, kan ada materi pilihan tuh, kita 5 hari. Nah, nanti itu mereka bisa mengundang. Contoh misalnya, sekarang di Kota Jambi digerakkan apa namanya OPBM, pengelolaan sampah. Nah, nanti dari sekolah bisa mengundang DLH. Atau sekolah, kan kita di Kota Jambi itu Mbak sudah bikin namanya satu sekolah, satu inovasi. Nah, mereka ingin agar inovasi itu bergerak, sudah punya inovasi, mereka mendatangkan ahli untuk apa, untuk bagaimana pengelolaan inovasi mereka itu menjadi lebih kuat dan tersosialisasikan kepada siswa baru, itu juga bisa masuk ke dalam materi MPLS ini.
1: Baik, baik. Dan Pak Zul, mungkin apakah MPLS nanti di tahun ini akan dilakukan evaluasi juga Pak? Atau bagaimana nih ketika nanti sudah selesai berjalan?
0: Ya, makanya evaluasinya tidak cukup oleh kita, tapi evaluasinya juga oleh kementerian. Nah, di kementerian itu, di buku rujukan itu sudah disiapkan atau link untuk laporan. Jadi setelah 30 hari kegiatannya terlaksana, nanti masing-masing sekolah membuat laporan itu berisi dua hal. Pertama, rincian kegiatan MPLS selama 5 hari itu. Kemudian, evaluasi dari hasil yang dilaksanakan. Evaluasi itu berisi mungkin apa problem-problem yang mereka temui di lapangan atau apa kendala dan apa yang mereka sudah lakukan untuk mengatasi kendala itu. Nah, itu nanti akan menjadi bahasan bersama antara Dinas Pendidikan maupun dengan Kementerian. Ini loh yang MPLS kita, apa yang perlu kita tingkatkan tahun depan, apa yang memang belum pas untuk dilaksanakan saat ini. Tetap akan ada evaluasi seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Pak Zul, kita ketahui juga bahwa informasinya ada salah satu sekolah di sekolah SMP begitu di Kota Jambi yang masih minim siswa begitu. Dan di masa MPLS ini apakah masih tetap juga ikut berjalan berdasarkan program atau kalender MPLSL yang dilakukan di sekolah lainnya juga, Pak? Atau seperti apa ini, Pak Zul?
0: Iya, Mbak. Jadi ini problem kita semuanya di Kota Jambi. Salah satu sekolah kita itu SMP 23. Yeah. Itu karena memang posisinya itu agak di arah Sinjang situ. Kita lihat warga sekitarnya memang dari jumlah siswa yang tersedia memang nggak terbatas. Nah, sampai kemarin kami cek masih ada 9 orang siswanya yang baru terdaftar. Nah, di dalam ketentuan standar pengelolaan pendidikan itu tidak pernah disebutkan batas bawah yang ditetapkan itu batas atas. Yeah. Jadi kalau batas atasnya kan 32, tapi batas bawahnya bebas lagi. Yeah. Ada siswa, proses pembelajaran, kemudian MPLS yang itu tetap harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Nah, ini akan tetap berjalan seperti itu.
1: Baik, artinya tidak mengurangi kegiatan MPLS yang dilaksanakan sama seperti sekolah lain begitu ya, Pak Zul ya?
0: Tidak, akan tetap sama dengan sekolah lain. Dia harus mengikuti karena hak anak itu berapapun mereka kan harus mendapat layanan yang sama dengan teman-temannya mungkin di sekolah lain yang lebih banyak jumlah pilihnya.
1: Baik, baik. Baik, Pak Zul, mengingat waktu ya, di penghujung acara kita, maksud kami di momen closing statement, mungkin Pak Zul ingin menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang saat ini masih berlangsung khususnya di wilayah Kota Jambi. Silakan Pak Zul.
0: Oke, terima kasih Mbak Yuni, Bapak Ibu, para pendengar RRI di mana saja berada. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang sudah diterima baik di SD maupun SMP negeri di Kota Jambi. Mari kita bersama-sama bersinergi membangun dunia pendidikan kita, karena tidak cukup proses pembangunan dunia pendidikan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau sekolah, tapi perlu peran aktif orang tua. Karena itu masukan, saran, kritikan, dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk kemajuan dunia pendidikan, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan aman, nyaman, dan punya rumah baru di sekolah. Mereka mencintai sekolahnya, mereka nyaman untuk belajar di sekolah. Selamat belajar dan selamat datang di lingkungan baru sekolah masing-masing.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Zul atas kesempatannya sudah bisa bergabung di sajian dialog Jambi menyapa pagi ini, Pak.
0: Ya, siap-siap, Mbak.
1: Iya, salam sehat dan sukses selalu Pak Zul.
0: Ya, baik, terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, ada Pak Zul Afni MPD yang sudah memberikan informasi berkaitan secara umum ya untuk masa pengenalan lingkungan sekolah khususnya di wilayah Kota Jambi. Nanti secara khusus kita akan mencoba menghubungi Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri Profesor Dr. Sri Sudewi yang akan kami coba hubungi melalui telepon kami, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa di Kamis 9 Juli 2026. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi secara umum bagaimana kegiatan MPLS yang ada di sekolah di wilayah Kota Jambi, dan kali ini kami akan coba membahasnya secara khusus bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri Profesor Dr. Sri Sudewi Mahjun Sofwan SH ada di ujung telepon bersama kami, Pak Suprianto SPD. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suprianto.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Apa kabar Bapak, sehat?
2: Ini kami alhamdulillah sehat.
1: Iya. Pak Suprianto. Halo.
2: Baik.
1: Iya, bisa mendengar suara saya ya, Pak?
2: Mendengar, alhamdulillah keras.
1: Alhamdulillah keras baik, ya baik. Pak, ya baik-baik. Pak Suprianto, mungkin bisa disampaikan nih, seperti apa kegiatan MPLS yang dilaksanakan di SLB dan kemudian berapa lama ini MPLS itu sendiri akan dilaksanakan di SLB, Pak?
2: Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Bapak Suprianto SPD, Wakil Kurikulum di SLB Profesor Dr. Sri Sudewi Mahjun Sofwan SH Jambi. Alhamdulillah, rencana pelaksanaan MPLS di SLB itu akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Jadi tanggal 13 sampai tanggal 15 itu bersama tim panitia MPLS, kemudian untuk hari ke-4 dan ke-5 sama guru kelasnya. Untuk MPLS itu dilaksanakan dari pukul 8 sampai pukul 10 yang nanti isi acaranya jadi materi edukasi sampai ke permainan game.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, Pak Suprianto, untuk tahun ajaran baru saat ini berapa ini siswa yang mengikuti MPLS di SLB sendiri, Pak?
2: Baik, baru itu ada 8 baru yang diterima pada tahun ajaran ini, yang terdiri dari siswa SD, SDLB, PLB, dan SMLB.
1: Halo Pak Suprianto, Pak Suprianto. Baik,
2: ya,
1: suaranya
2: baik.
1: Agak terputus. Ada berapa tadi Pak yang Bapak sebutkan itu tidak terdengar karena terputus?
2: Iya, untuk jumlah seluruhnya itu ada 87 murid yang terdiri dari 28 SD, kemudian 27 murid SMPLB, dan 32 murid SMALB. Jadi pada tahun ini cukup lumayan banyak siswa baru kita.
1: Iya. Pak Suprianto, di masa MPLS yang akan dilaksanakan di tanggal 13 mendatang ya, hari Senin ya Pak ya. Nah ini rencananya apa ya, saja materi yang utama yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik baru ini Pak? Karena memang kita ketahui bahwa aturan baru bahwa MPLS ini yang dilaksanakan tahun ini harus bisa menghadirkan, memberikan rasa aman dan nyaman untuk peserta didik baru di lingkungan sekolah. Begitu Pak Suprianto.
2: Mungkin kami rinci ya, dari yang hari pertama, kedua, dan ketiga kita melaksanakan secara aman, kemudian ramah karena kita juga sudah siapkan panitianya dengan baik dan kami sudah susun programnya. Untuk hari pertama itu pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Maras, dilanjutkan visi, misi, dan manajemen sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan oleh mengenai tata tertib kesiswaan, Kemudian kita istirahat jeda sebentar. Kemudian dilanjutkan oleh penyampaian kurikulum. Kemudian selanjutnya anak-anak atau murid-murid dibawa ke area sekolah untuk berkeliling supaya anak-anak yang baru bisa mengetahui keadaan lingkungan sekolah kita. Kemudian yang terakhir di hari pertama itu kita penutupan dengan menyampaikan informasi kegiatan untuk hari kedua dan ditutup dengan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman, kemudian ditutup dengan doa.
1: Baik, baik. Pak Suprianto, kita ketahui di SLB ini kan peserta didik baru ini kan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda begitu ya, Pak ya. Kemudian bagaimana ini pihak sekolah memastikan bahwa kegiatan MPLS ini berlangsung ramah, inklusi dan tentunya bebas dari perundungan seperti disampaikan Pak Zul tadi bahwa memang ada larangan-larangan yang harus diikuti dalam masa MPLS itu sendiri nih, Pak Suprianto.
2: Baik, MPLS di sekolah kami tentunya sudah kami bagi sesuai dengan ketunaan atau dengan disabilitas masing-masing. Seperti yang kelas 1 itu tuna netra ada 1 orang, 1 murid, kemudian tuna rungu ada 1, tuna grahita ada 3 murid, tuna grahita sedang ada 6 murid. Kemudian tunadaksa ada 2, kemudian untuk autis itu ada 15 siswa, itu yang SD. Kemudian yang SMP itu ada 8 tunarungu, kemudian ada 10 tunagrahita, kemudian ada 3 tunagrahita sedang dan ada 4 autis. Kemudian untuk jenjang SMA itu ada tuna netra ada 1 murid, kemudian tuna rungu ada 7 murid, kemudian tuna grahita ada 9, grahita sedang ada 8, dan tuna daksa 2, kemudian autis ada 5. Mereka mudah-mudahan akan nyaman karena akan dipandu oleh tim kami yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak di dalam mengikuti MPLS dengan baik, dengan senang karena kami kemas dalam apa acara yang memang kita tidak terlalu banyak untuk kita lebih ke banyak permainan game dan ada juga tampilan-tampilan dari murid-murid kami yang selama ini kami bina. Terima kasih.
1: Baik, baik. Artinya Pak Suprianto setelah dilakukan apa ya klasifikasi begitu ya untuk penyandang disabilitas ini ada pendamping di masing-masing ini ya Pak sehingga ini memudahkan begitu ya Pak ya.
2: Ya betul Ibu. Jadi kami sesuai dengan jurusan atau dengan ketunaan itu kami dampingi sehingga anak didampingi oleh guru-guru kami yang kompeten, mudah-mudahan mereka tidak banyak mengalami kendala.
1: Baik, Pak Suprianto, kalau melihat dari proses MPLS tahun sebelumnya ini, bagaimana SLB ini bisa mengevaluasi keberhasilan MPLS khususnya dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar? Apa kesulitannya yang selama ini dihadapi oleh pihak sekolah, Pak, berkaitan dengan masa MPLS itu sendiri?
2: Mungkin kita sudah membuat rencana kerja, kemudian aturannya yang sudah jelas, sehingga pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan skema yang kami susun. Dari tahun ke tahun mungkin ada perbaikan, ada revisi. Pada tahun ini mudah-mudahan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, karena kami sudah tersusun dengan sangat baik oleh tim.
1: Baik, Pak Suprianto, artinya dalam masa MPLS ini kan peran orang tua juga diperlukan ya begitu, apalagi untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, bagaimana untuk pihak sekolah sendiri membangun komunikasi dengan orang tua, Pak, untuk sama-sama memberikan atau mendampingi anak mereka berkaitan dengan proses adaptasi peserta didik dalam mengenal lingkungan sekolah secara khusus begitu?
2: Baik, kami untuk sosialisasi melalui komite juga, kita ada forum komite, jadi kita sampaikan di forum komite. Kemudian untuk MPLS memang kami juga mewajibkan ya orang tua untuk mendampingi selama MPLS untuk yang baru. Sehingga komunikasi mudah-mudahan bisa berjalan baik orang tua, murid baru dengan gurunya atau dengan lingkungan yang ada. Harapan kami seperti itu.
1: Baik. Apa tantangan yang mungkin saat ini dihadapi Pak pihak SLB berkaitan dengan pelaksanaan MPLS itu sendiri Pak Suprianto?
2: Tantangannya ya satu, masyarakat alhamdulillah sudah banyak yang peduli dengan anak-anak disabilitas, artinya sudah banyak orang tua yang menyadari bahwa anaknya juga memang harus mempunyai pendidikan yang setara dengan anak yang lain, sehingga kita harus siap untuk menampung masyarakat yang memang mau bersekolah di sekolah kami tanpa alasan, Bu. Terima kasih.
1: Baik, terakhir Pak Suprianto, mungkin apa yang menjadi harapan Bapak maupun pihak sekolah berkaitan terhadap peserta didik, terutama setelah nantinya rangkaian MPLS ini selesai dilaksanakan begitu Pak Suprianto?
2: Baik, harapannya tentunya nanti anak-anak murid baru bisa menyesuaikan di sekolah yang baru, kemudian bisa mengikuti aturan-aturan kami, dalam arti supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Jadi tidak ada lagi sekolah di SLB boleh masuk, boleh tidak, itu katakanlah seperti itu. Kadang-kadang orang tua kan hanya SLB, tapi kami juga butuh seperti sekolah lain, harus disiplin sehingga kami bisa membimbing, membawa anak-anak menjadi generasi yang siap untuk maju ke depan. Karena pada tahun ini kebetulan, ini juga informasi kepada masyarakat, banyak anak-anak SLB kami yang melanjutkan di perguruan tinggi. Ada yang diterima di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, kemudian di UIN, kemudian di UNJA, itu sudah tahun ini banyak, atau tahun-tahun sebelumnya juga sudah banyak. Alhamdulillah mereka difasilitasi dari pihak kampus sampai ke beasiswa. Terima kasih.
1: Artinya ini juga membuka apa ya peluang bagi anak-anak kita ya Pak, agar jangan merasa rendah diri begitu berkaitan dengan kondisi mereka, karena memang semua anak memiliki hak yang sama sehingga mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang sama juga begitu ya Pak Suprianto ya.
2: Iya betul Ibu. Jadi sekarang terbuka bagi anak-anak semua tanpa terkecuali, dan alhamdulillah pemerintah juga sudah memfasilitasi dan menggandeng anak-anak kami untuk maju. Sehingga kami juga ikut bangga ya. Artinya anak-anak kami bisa seperti yang mereka apa inginkan, artinya bisa mereka juga bisa kuliah gitu.
1: Dan informasi yang disampaikan Pak Suprianto ini seharusnya bisa menjadi motivasi ya Pak ya, bagi anak-anak di luar sana yang secara garis besar kita bawahi memiliki kebutuhan khusus, bahwa mereka juga bisa menggapai mimpi mereka melalui pendidikan yang ada saat ini begitu Pak Suprianto.
2: Betul Ibu, kemudian pendidikan di SLB itu juga gratis 100%, artinya jangan takut dengan biaya. Jadi kami tidak memungut biaya apapun. Jadi kami juga sama dengan sekolah negeri yang lain, artinya silakan anak-anak untuk sekolah di sekolah kami. Jangan takut, oh nanti di SLB biayanya banyak, enggak ada sama sekali.
1: Baik. Pak Suprianto, terima kasih atas kesempatannya sudah bisa bergabung di sajian Dialog Jambi Menyapa RRI pagi ini Pak.
2: Baik Ibu, terima kasih kembali.
1: Salam sehat dan sukses selalu Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri Profesor Dr. Sri Srudewi ya, menutup kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi pagi ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan Anda di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun 2026. Selamat bagi adik-adik kita ya yang saat ini sudah mulai memasuki pendidikan jenjang baru baik di SD, SMP maupun SMA, dan mudah-mudahan masa MPLS ini bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan juga bisa memberikan pengetahuan lingkungan sekolah di tempat di mana mereka masing-masing mengikuti pendidikan. Dan usai sudah kebersamaan kita untuk edisi hari ini, pendengar, saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi di FM 88,5 MHz, selanjutnya kita akan bersama mengikuti info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecast Arundhati. Ada Benedi Fajar. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Kami sampaikan update informasi perakhiran cuaca dan hotspot di Provinsi Jambi yang berlaku hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Arah angin umumnya bertiup di arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran 3 gelombang di perairan Timur Jambi dan Labuan Jambi umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 8 Juli 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut: Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, dan Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angkok.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya kamu tahu. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo.

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Saya masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan pendengar, informasi juga akan coba Nana hadirkan untuk Anda. Dan kali ini dua unit rumah di Jalan KHA Tomok, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi diamuk jago merah pada Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik akibat penggunaan daya berlebih pada instalasi rumah. Akibatnya satu rumah permanen dan rumah non-permanen terbakar. Saat itu setelah menerima laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, langsung menerjunkan 45 personil dengan mengerahkan 1 armada komando, 5 armada tempur, dan 3 armada suplai. Dan juga berdasarkan hasil investigasi awal, kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik di bagian plafon rumah. Sebelum kejadian, meteran listrik rumah korban diketahui beberapa kali turun akibat penggunaan sejumlah peralatan elektronik secara bersamaan, seperti kulkas, top kontak, dan peralatan listrik lainnya. Dan itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda, yang mana gunakan daya listrik berlebih, dua rumah di Arab Melayu Jambi terbakar.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Selain ancaman gempa dan letusan gunung api, bencana hidrometeorologi juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kebanyakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor disebabkan oleh manusia. Hutan tropis, pegunungan, dan curah hujan yang tinggi merupakan kombinasi sempurna untuk negara agraris. Namun jika alih fungsi lahan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, hilangnya resapan air yang memicu banjir dan tanah longsor adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi ketika memasuki musim penghujan.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

untuk Anda semua kebersamaan kita di Jambi pagi ini untuk edisi hari ini di hari Kamis ya, di hari ke-9 untuk bulan Juli 2026. Harus Anda tuntaskan, Anda juga harus undur diri. Terima kasih. Nanti ada Suci Rahyu akan menemani Anda semua di sesi berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih ya untuk tetap setia mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk Jambi siang. Kali ini kita bersama di Kita Indonesia ya. Dan akan bincang-bincang di siang hari ini bersama dengan Relima. Ini ada relawan literasi masyarakat. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Jambi. Kita akan memperbincangkan terkait perpustakaan nasional untuk kota Jambi. Ada Hasmin Nabit Al-Fayat, begitu ya?
1: Ya, begitu Mbak.
0: Oke, sapaannya apa?
1: Biasa dipanggil sih Hasmin sih biasanya.
0: Hasmin. Artinya apa sih Hasmin Nabit Al-Fayat ini?
1: Apa ya, sebenarnya saya kurang tahu, tapi ya dari orang tua.
0: Gak pernah nanya sama Otu?
1: Pernah sih Mbak. Karena itu kan Hasmin Nabit itu sebenarnya nama sebuah desa sebenarnya.
0: Nama sebuah desa?
1: Ya, ada dalam hadis ya, kurang tahu artinya apa. Kemudian Al-Fayat itu ada Hasmin Nabit itu desanya pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu. Kemudian Al-Fayat itu seterusnya saya kurang paham. Jadi lanjut aja
0: ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa orang tua kita membuat nama pada anak-anaknya dengan kata-kata yang indah begitu ya, termasuk maksudnya Hasmin Nabit Al-Fayat ya.
1: Iya.
0: Yeah. Karena memang luar biasa sekali doa. Nama itu kan juga termasuk doa gitu ya. Oke. Okay. Ini kita akan ngobrol terkait dengan perpustakaan nasional. Kemudian ada yang namanya Relima.
1: Relima.
0: Bukan berlima, tapi relima.
1: Relima.
0: Nah, apa itu?
1: Nah, jadi langsung aja relima itu singkatan dari relawan literasi masyarakat. Jadi ini merupakan semacam penyuluh atau tim fasilitator daerah yang dibentuk oleh Perpusnas langsung dengan SK langsung dari Perpusnas. Di kota Jambi itu saya, dan ada juga di kabupaten kota lainnya. Kecuali kalau di Jambi itu kecuali Tebo dan satu lagi saya lupa di mana, pokoknya ada dua kabupaten yang belum ada. Nah, saat ini mungkin saya di kota Jambi. Nah,
0: itu sih, Mbak. Jadi sejak kapan ada yang namanya Relima ini?
1: Jadi Relima ini program baru sebenarnya dari tahun 2025 lalu, kemudian tahun 2026 ini baru dimulai di bulan kemarin. Bulan kemarin sebenarnya Relima ini.
0: Bari kalau untuk program nasional itu 2025.
1: Tapi kemarin
0: Jambi
1: di tahun 2025 kita cuman ada di dua kabupaten, yaitu di Sarolangun sama di Tanjab Tim. Karena ya masih daerah ini kan afirmasi kalau di LPDP itu biasanya.
0: Kalau misalnya di Dinas Sosial itu ada PKH, pendamping keluarga harapan. Ini sama dengan hal itu atau gimana?
1: Lebih kurang sama sebenarnya.
0: Tapi ruang kerjanya berbeda.
1: Ruang kerja berbeda.
0: Kalau pendamping keluarga harapan mendampingi keluarga-keluarga yang sedang membangun harapan hidupnya begitu ya.
1: Iya betul.
0: Untuk menjadi lebih baik. Kalau ini pendamping perpustakaan tentunya mendampingi supaya masyarakat suka baca.
1: Nah, iya. Salah satunya itu. Ya. Tapi ada tiga lagi tugas kami.
0: Apalagi itu?
1: Tugas kami itu sebenarnya ada tiga. Advokasi, kemudian juga inventarisasi, kemudian juga mendampingi kegiatan literasi. Nah, di advokasi ini biasanya kami mencoba menghubungkan teman-teman komunitas dengan lembaga atau pihak terkait. Misal, kami mendampingi komunitas rumah baca ini untuk meminjam fasilitas di perpustakaan kota, misalnya atau perpustakaan daerah, jadi lebih ke advokasi. Nah, kemudian juga di inventarisasi itu terkait dengan IPLM sebenarnya, indeks pembangunan literasi masyarakat. Kemudian juga ada TGM, tingkat kegemaran membaca dan semacamnya. Nanti itu semacam survei lah yang sudah ada angketnya juga dari perpustakaan langsung. Nah, untuk pendampingan kegiatan literasi, nah itu biasanya kami bekerjasama dengan teman-teman dari komunitas, dari TBM atau dari kemarin juga ada forum TBM yang juga sama mengisi acara ini. Jadi mitra-mitra kami itu dari TBM mencoba menghubungkan komunitas literasi dengan lembaga terkait, misalnya pemerintah dalam
0: hal. Pemerintah itu kalau dihubungkan dengan pemerintah, apa hanya perpustakaan saja atau seperti apa?
1: Nah, sebenarnya lebih luas lagi, Mbak. Lembaga yang terkait itu bukan cuma komunitas, tapi juga pemerintah.
0: Bukan cuma perpustakaan.
1: Di Jambi itu ada dinas pendidikan juga. Kemudian dari sektor swasta kita juga ada penerbit lokal yang mungkin tidak banyak orang tahu nih, penerbit lokal di Kota Jambi, di Provinsi Jambi malah. Salah satu penerbit yang ada di Kota Jambi, penerbit lokal itu Salim Media Indonesia, kemudian juga ada Gemulun dan lain-lain. Nah, jadi coba dihubungkan bagaimana kedua pihak ini bisa berkolaborasi.
0: Oke. Ini artinya banyak sekali ternyata ya yang namanya pendamping-pendamping program gitu yang dibuat oleh pemerintah ya.
1: Iya,
0: kalau yang paling terkenal itu memang pendamping keluarga harapan begitu ya. Ternyata untuk perpustakaan, untuk minat baca, ada yang namanya pendamping relawan
1: literasi
0: masyarakat ya. Tidak benar-benar membunyikan begitu ya apa yang didampingi. Kalau misalnya PKH kan jelas ya yang didampinginya begitu ya. Kalau ini disebut dengan relawan literasi masyarakat. Kalau konotasi relawan kan seringnya tuh ya yang penting rela kerja. Kalau duitnya ntar dulu. Nah, kalau ini gimana? Kalau teman-teman relawan literasi masyarakat?
1: Kurang lebih sama sih, Mbak. Cuma nanti ada beberapa honor apa namanya itu transportasi lah, biaya transportasi yang ya padahal kami juga dari dulu pegiat literasi di Jambi jalannya juga sendiri kok. Maksudnya itu dengan sukarela juga. Tak ada sih bantuan dari pemerintah, tapi kan teman-teman sudah terbiasa nih memulai dari nol. Ada yang buat taman baca sendiri dari garasi rumahnya, kemudian melengkapi koleksi mandiri dan segala macam sebelum ada yang begini.
0: Tapi ini alhamdulillah kalau sekarang sudah ada lah begitu ya, kontribusi dari pemerintah ya.
1: Ada.
0: Karena tergabung di RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat. Untuk Kota Jambi sendirian atau ada pendamping yang lain, relawan yang lain?
1: Nah, menarik dari program ini, satu lokus itu hanya satu RELIMA.
0: Oh, iya.
1: Satu Kota Jambi satu. Karena
0: gitu.
1: Juga mitranya kan, kita ada juga forum TBM sebenarnya, forum TBM Kota Jambi itu. Kemudian ada forum pegiat literasi Jambi dan segala macam. Banyak teman-teman yang bisa dihubungin.
0: Apakah RELIMA itu punya masa bakti atau gimana, Pak? Apa masa kerja gimana?
1: Ada sih, Pak. Kalau untuk RELIMA itu masa baktinya dari bulan Juli sampai November. November ini.
0: Setahun enggak sampai.
1: Enggak sampai setahun sih sebenarnya.
0: Jadi kalau misalnya nih sekarang kamu di Juli sampai
1: November.
0: Gitu. Terus setelah itu
1: biasanya ada perpanjangan lagi, kalau ada perpanjangan lagi, misalnya dari tahun lalu dari Solangun itu sudah dari tahun 2005, kemudian masih lanjut juga di tahun ini.
0: Masya Allah, jadi perpanjangannya bukan setahun, sampai lima tahun gitu ya, tapi hitungan bulan
1: sih, Pak.
0: Apa sih yang membuat kemudian tertarik untuk gabung menjadi RELIMA?
1: Ya.
0: Relawan Literasi Masyarakat.
1: Singkatnya. Sebenarnya dipaksa juga sama teman-teman di forum TBM kan. Karena di Kota Jambi itu kan banyak juga ini masalah klasik juga terkait dengan regenerasi pegiat literasi di Jambi. Teman-teman di forum TBM juga banyak kesibukan lain, dan kemudian yang mudah-mudahan lah yang coba dimajukan lagi, di support juga. Akhirnya ada program ini, ya diajukan lah beberapa nama, dan salah satunya saya, kemudian diseleksi lagi oleh Perpusnas.
0: Ada seleksi lagi.
1: Kemudian itu seleksi terkait dengan kemampuan apa yang dimiliki, misalnya membaca, menulis dan segala macam. Nah, kebetulan salah satu kemampuan skill saya adalah menulis. Memang belum masukkan buku, tapi saya juga bekerja di penerbitan buku kebetulan. Kemudian juga sudah ada portofolio di kegiatan literasi yang sudah dijalankan dan segala macam. Itu sih sebenarnya atas rekomendasi dari teman-teman forum TBM dan komunitas masing-masing.
0: Jadi penulis, kemudian juga kerja di
1: penerbitan.
0: Punya TBM?
1: Punya TBM.
0: Oh, punya juga?
1: Punya.
0: Punya TBM juga, luar biasa ya. Oke, ini artinya ya sudah melihatlah bagaimana animo masyarakat Jambi, terutama sekali anak-anaknya yang terkait dengan literasi membaca. Menurut lo seperti apa sih? Minat membaca atau minatnya main HP?
1: Nah, ini menarik sih Mbak. Soalnya kan kalau kita pagi-pagi ke CFD, CFD kantor gubernur nih, di depan kantor. Nah, itu biasanya ada lapak baca, biasanya dari
0: akhir pekan ya.
1: Akhir pekan, biasanya dari komunitas Jari Menari dulu. Dulu kemudian juga seminggu yang lalu itu ada kegiatan dari Politeknik Jambi buat juga lapak baca dan segala macam. Rame. Kemudian juga yang terbaru dan yang paling sering berkegiatan itu namanya Jambi Book Party. Jadi mereka tuh kumpul-kumpul baca buku bareng-bareng, sharing bareng-bareng gitu, hasil bacaan mereka. Nah, ini menarik. Itu tanda kan teman-teman sebenarnya berkegiatan atau tingkat literasinya itu sebenarnya baik, cukup baik. Cuman mungkin akses terhadap bahan bacaan lah yang yang menjadi kendala. Nah, dalam ini kan dibantu TBM, di Kota Jambi itu ada sekitar 22 TBM. Di kelurahan ada satu kemungkinan. Kemudian juga ada perpustakaan kota kita yang mudah diakses, perpustakaan provinsi. Nah,
0: rame tuh yang datang.
1: Rame sih Mbak, yang di kantor gubernur rame sih, rame.
0: Itu yang tiap akhir pekan.
1: Itu tiap akhir pekan.
0: Ya, karena bagaimanapun begitu ya, harus ada upaya juga yang mendekatkan begitu ya. Akses untuk membaca itu sendiri. Karena kalau tidak, ya akhirnya nggak suka baca begitu ya. Oke, kita masih ngobrol, pendengar Anda masih bersama kami ya di...

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produk

Banyu Asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani, lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati.

0: Kipran masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, masih di Bincang Siang Kita Indonesia. Ini terkait dengan Perpustakaan Nasional, karena luar biasa ya, bagaimana kita sekarang itu lebih senang menonton daripada membaca, lebih senang mendengar ya daripada membaca. Kayaknya membaca ini mulai seperti apa begitu, tapi pasti ada jerih payah apa hal yang harus dilakukan untuk kembali mendekatkan buku, walau sekarang itu lebih seringnya lebih seperti terdengar seperti teori begitu. Ayo baca baca baca gitu ya. Nah, ini yang suka keperpustakaan nih. Gimana Asmin melihatnya nih?
1: Nah, ini juga menarik bagi Bapak Ibu yang punya anak, boleh ajak anaknya untuk datang ke perpustakaan Kota Jambi, karena di perpustakaan Kota Jambi kita sudah ada nobar nih, nobar nonton film untuk anak. Nah, Kamis ini di jam
0: hari ini
1: ada di jam 8.30 tadi sudah mulai. Jam 1 nanti juga ada. Nah, ada pemutaran film. Jadi sekarang perpustakaan itu bukan cuman tempat orang membaca atau mengerjakan tugas. Nah, jadi lebih transparansi, lebih kegiatan berliterasi, nonton film, ada diskusi buku juga. Nah, perpustakaan Kota Jambi salah satunya yang sudah mulai melaksanakan program nonton bareng nobar di Puskoja. Nah, ini menarik nih, gratis kok, Bapak Ibu bisa aja anaknya masing-masing ke perpustakaan kota. Cek aja di Instagramnya perpustakaan Kota Jambi.
0: Jadi kalau misalnya mau nonton yang gratis gitu ya, ke perpustakaan, karena kalau ke bioskop bayar.
1: Bisa itu juga.
0: Film apa aja sih yang bisa ditonton di perpustakaan Kota Jambi itu? Di daerah TAC ya?
1: Iya, betul. Di daerah TAC sebelah pasar
0: TAC ya.
1: Kalau film, insya Allah itu film anak, film anak yang
0: Upin udah, Ipin.
1: Upin Ipin kan dari luar
0: kota. Tong
1: kan,
0: tong.
1: Nah, pokoknya film-film edukatif lah. Sudah disortir juga sama teman-teman dari perpustakaan Kota Jambi untuk anak-anak. Kemudian juga ada di setiap hari apa saya lupa, ada namanya komunitas Read Aloud. Jadi ada membaca nyaring juga yang sudah dilaksanakan oleh komunitas Read Aloud. Ini komunitas membaca nyaring artinya. Itu juga untuk anak-anak setiap weekend juga kalau enggak salah. Itu bisa cek juga di Instagramnya Read Aloud Kota Jambi.
0: Jadi anak-anak kita datang ke sana mendengarkan begitu.
1: Mendengarkan.
0: Atau anak kita yang membacanya.
1: Soalnya lebih kalau membaca nyaring itu dibacakan dan bagaimana mereka mengkritisi bacaan kita. Diajak
0: cerita
1: berpikir.
0: Apa tadi gitu ya.
1: Gitu sih, Pak.
0: Menarik. Kenapa apa buayanya tadi gitu ya. Ditanya kembali ya. Karena memang membaca itu menangkap pesan begitu ya.
1: Betul.
0: Dan luar biasa nih apa yang dilakukan oleh teman-teman di Relima, Relawan Literasi Masyarakat. Yang ternyata untuk per kabupaten kota itu hanya satu begitu ya. Masing-masing daerah itu hanya satu. Tugasnya jadi berat gak sih kalau hanya satu? Betul. Seperti Hasmin, satu di Kota Jambi. Itu gimana ceritanya?
1: Betul sih, berat. Teman-teman dari provinsi lainnya juga ada ya. Kadang kita bersyukur karena Kota Jambi, daerah di Kota Jambi itu tidak dipisahkan pulau-pulau. Nah, kalau saya lihat ada teman-teman dari NTT dan dari daerah timur yang daerah kepulauan,
0: dia satu wilayah tapi tersebar
1: pulau-pulau. Jadi kadang harus pakai perahu dan itu harganya juga tidak mahal, dan kemudian juga ada tantangan cuaca dan macam-macam kan. Nah, kita bersyukurlah kalau di Provinsi Jambi ini enak dekat-dekat, teman-teman teman-teman dari kabupaten itu enak cukup jalan pakai motor aja. Nah, itu sih tantangan yang itu. Kemudian juga kita kan juga dibantu oleh teman-teman komunitas, komunitas Kota Jambi yang sudah berdiri sudah lama sebelum Relima, bahkan saya sendiri juga aktif di komunitas sebelumnya dari Relima.
0: Iya. Sebelumnya aktif di komunitas mana?
1: Nah, sebelumnya saya di komunitas Sahabat Ilmu Jambi, kemudian juga di Forum TBM Kota sebagai sekretaris. Nah, kemudian juga di Rumah Baca Kak Ita, dan dekat tuh dari sini, di dekat SMA Saperio 1. Satu atau dua ya. Nah, jadi sebenarnya sudah lama berkegiatan di komunitas, dan Relima ini baru.
0: Iya. Pemanis. Karena memang ini menjadi diutus mengikuti seleksi ya di Perpustakaan Nasional. Jadi ini nanti setelah selesai November ikut tes lagi atau gimana?
1: kami kurang tahu nih kalau untuk selanjutnya gimana ini apakah akan berlanjut atau tidak gitu. Tapi tetap teman-teman berkegiatan literasi, saya juga tetap akan berkegiatan literasi bersama teman-teman karena memang ya ini nih ya udah program tambahan aja lah. Sebenarnya kita sudah jalan dari dulu kok. Gitu aja sih Mbak.
0: Baik. Karena memang ternyata begitu ya, di seluruh Indonesia itu ada 360 relawan. Ya, 154 relawan yang terlibat di program Relima tahun sebelumnya. Kemudian ada 206 relawan yang baru. Jadi memang ini tersebarnya di 322 wilayah kerja. Untuk Relima itu di 251 kabupaten dan 71 kota, termasuk Hasmin begitu salah satunya kota ya. Jambi. Jadi belum ada nanti ini bakal gimana, tapi udah ada di sudah aja dikerjain apa yang sudah menjadi tupoksinya Relima. Oke, bagaimana mendekatkan buku begitu ya?
1: Ya.
0: Ke anak-anak terutama sekali. Karena ada kegiatan TBM juga. Nah, gimana kalau teman-teman di TBM itu?
1: Nah, teman-teman di TBM itu sebenarnya berkegiatan kan sudah dari lama. Ada juga yang berkegiatan Sabtu Minggu, kayak di komunitas saya itu Sabtu Minggu biasanya. Dia berkegiatan pendampingan, lebih ke pendampingan belajar untuk anak-anak di ada salah satu daerah kami pilih ini untuk didampingi dan segala macam untuk anak-anak usia dini. Kemudian juga
0: Di mana itu?
1: Kalau di SIJ itu markasnya di Kenali bawah. Kalau untuk berkegiatan itu di ini belakang Mandiri atau BRI yang di Browning itu Mbak ya. Nah, di situ sih. Di salah satu rumah belajar di situ. Nah, kami mendampingi teman-teman. Karena pengurusnya juga teman-teman mahasiswa. Dan semacamnya. Beda lagi dengan teman-teman yang lain, ada yang fokusnya ke membaca untuk mahasiswa, jadi semacam kelompok diskusi gitu. Nah, ada juga yang untuk anak-anak usia dini, lebih sifatnya ke belajar mengajar, kegiatan literasi. Nah, jadi terpecah-pecah lah fokusnya yang menarik sih teman-teman bisa mengkoordinir kegiatan tersebut itu.
0: Karena memang banyak yang harus kita coba sosialisasikan lagi begitu ya. Karena sekarang kita punya musuh buku begitu yang ada di tangan kita setiap saat. Melihatnya seperti apa, Asmin?
1: Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau di Kota Jambi memang masalahnya adalah gadget segala macam. Tapi bagaimana dengan teman-teman daerah yang mungkin masih ada gangguan sinyal dan segala macam. Nah, ini mungkin nanti bisa ngobrol sama teman-teman Relima di kabupaten bagaimana tantangan dan hambatan mereka ketika berkegiatan gitu. Nah, kalau di Kota Jambi memang masalahnya adalah gadget, tapi kami juga tidak membatasi gadget sebenarnya di kegiatan literasi TBM. Bahkan kami buatin lah namanya kegiatan literasi digital bagi mereka menulis, kemudian menyaring informasi yang ada di internet dan segala macamnya. Ya, sejauh ini yang kami lakukan, yang pertama di literasi digital memang kita memanfaatkan, kalau di Pusnas kan ada iPusnas yang di aplikasi digital. Di perpustakaan kota ada namanya iPuskoja. iPuskoja, perpustakaan digital gitu kan. Kemudian
0: itu gimana kita akses apa tadi?
1: iPuskoja.
0: Oh iya,
1: iPuskoja. Bisa di-download di Play Store, Google Play Store. Kemudian bisa buat akun dulu, mudah kok buat akun pakai email aja kan macam. Kita bisa baca lewat handphone gitu.
0: Akhirnya enggak baca buku gitu ya.
1: Akhirnya kadang enggak bisa baca juga. Distraksinya itu.
0: Iya.
1: Kadang terlalu besar di handphone-nya.
0: Iya, karena memang luar biasa sekali ya. Padahal asik juga ya kemana-mana bawa buku. Tapi sekarang kita kemana-mana bawa HP. Nah, karena bawa buku tuh repot, gede begitu ya. Kalau HP tinggal masuk ke apa tas selesai. Kalau buku kadang ada ukurannya gede banget begitu, yang membuat kita jadi agak ogah gitu ya bawanya ya. Tapi bagaimanapun kalau menurut kami sebenarnya ya bahaya HP ini kan kita tahu bersama ya nggak sih? Ada apa namanya? Radiasi lebih aman sebenarnya buku, tapi kenapa kita menjauh dari buku begitu ya, Asmin ya? Tapi nanti simpan dulu jawabannya ya. Iya, karena memang harus kita pahami bersama radiasi pada HP ini, terutama sekali untuk anak-anak kita ya yang masih usia prasekolah bahkan begitu ya. Ini sudah dekat banget sama HP. Bagaimana kita bisa mendekatkan anak-anak kita juga pada buku? Oke, itu juga menjadi tugas dari Relima sebenarnya ya. Oke, benar-benar masih bersama di Bincang Siang untuk Kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jambi siang ini.

0: Hai, gimana masih bersama kami ya di Bincang Siang Pro 1 RRI Jambi Kita Indonesia. Ini masih ngobrolin bagaimana perpustakaan nasional, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh RELIMA begitu ya, istilahnya itu relawan literasi masyarakat. Jujur saya tuh baru dengar ada yang namanya RELIMA ini. Biasanya ada tuh relawan, misalnya relawan tanggap bencana.
1: Betul sih, Mbak.
0: Iya, ini baru. Benar. Masalahnya juga efisiensi anggaran pasti berpengaruh juga ya pada literasi, ya, pada perpustakaan. Karena salah satu yang mungkin dianggap ini bisa dipinggirkan sebentar, begitu kan?
1: Ya, betul.
0: Nah,
1: ya, nomor dua kan dulu.
0: Nah, bukan nomor dua kayaknya, Pak.
1: Nomor dua.
0: Oke, luar biasa sekali. Akan ada program-program unggulan yang harus diutamakan, lebih diutamakan. Nah, yang tadi tuh, yang kepotong tadi, apa
1: buku,
0: tuh?
1: Benar.
0: Iya, silakan.
1: Nah, ini kan tadi Mbak bilang, gimana sih meningkatkan budaya literasi membaca di tengah arus digitalisasi.
0: Betul.
1: Kan, sebenarnya. Nah, sebenarnya teman-teman... kalau dari pengamatan kami di lapangan, adik-adik yang kami bina itu sebenarnya tertarik sekali untuk membaca buku.
0: Yeah.
1: Masalahnya adalah orang tuanya tidak mampu membelikan buku.
0: Nah,
1: bahkan, mohon maaf, kalau di sekolah-sekolah juga kadang bahan bacaannya juga ya buku paket dan
0: LKS.
1: LKS gitu ya. Nah, buku-buku yang kayak buku cerita anak, dan macam itu kurang gitu kan. Nah, tahun lalu dari Perpusnas itu sudah mengeluarkan bantuan 1000 buku untuk TBM-TBM. Termasuk di Kota Jambi itu dapat semua tuh. Bukan di Kota Jambi, di Provinsi Jambi dapat bantuan 1000 buku. Isinya bahan bacaan anak berjenjang. Dari jenjang A sampai yang paling ini jenjang C. Jenjang D malah. Nah, balik lagi ke masalah buku, mahalnya perbukuan. Sebenarnya sudah diatur di sistem undang-undang sistem perbukuan. Tentang bagaimana wewenang pemerintah pusat dan kota terkait perbukuan dan pajak buku kita kan yang paling mahal di Asia Tenggara gitu kan. Nah, beda lagi kalau kita ngomongin negara tetangga yang disubsidi nih buku. Teman-teman dari ya Malaysia, Vietnam, segala macam buku itu disubsidi. Nah, sedangkan kita kayak nanti dulu lah gitu. Nanti dulu.
0: Masih ada yang perlu disubsidi.
1: Masih ada yang
0: lain,
1: perlu disubsidi
0: ya.
1: Lain, gitu. Nah, sebenarnya itu tadi balik lagi ke sebenarnya minat terhadap buku itu masih ada, tapi kadang memang bahan bacaan kita masih belum terjangkau untuk semua kalangan. Sama juga di penerbitan kami di lokal juga berusaha memberikan harga terbaik. Karena kan dalam buku itu kita menghidupi tiga ekosistemnya masing-masing. Mulai dari penulis, penerbitan butuh bahan cetak, bahan, kemudian distribusi, dan toko buku dan segala macam harus jalan gitu. Karena inilah yang kadang belum dilihat. Bukan belum ya, kurang perhatian lah dari pemerintahan daerah mungkin ya. Kami juga dari forum TBM juga pernah mengadvokasi DPRD Kota Jambi dan juga pemerintahan kota untuk membuat turunan dari undang-undang sistem perbukuan nomor 3 tahun 2017 bisa dibaca di PDF. Di salah satu ada menjamin akses bacaan bermanfaat untuk masyarakat. Gitu sih, Mbak.
0: Apa responnya DPRD kita?
1: Nah, responnya itu ya buktinya belum ada turunannya. Belum ada turunannya.
0: Iya.
1: Nah, perlu kajian lagi nih kayak kajian lengkap. Nah, itulah yang sedang disusun oleh teman-teman forum TBM, regulasi yang cocok untuk Jambi gitu kan.
0: Iya. Ya, karena memang apa namanya buku pernah kita dengar ya bahwa buku itu jendela ilmu.
1: Ya.
0: Tapi sekarang jendela ilmu kita menjadi lebih ramping begitu ya.
1: Betul. Ya. Lebih mudah diakses dalam satu genggaman.
0: Betul sekali. Walaupun yang namanya buku itu sekarang sudah ada buku elektronik, ya, e-book gitu kan?
1: E-book.
0: Tapi mungkin nggak juga banyak yang baca karena sekarang orang lebih senang yang simple dibacain ya.
1: Betul dibacain.
0: Nonton maksudnya.
1: Nonton ada audiobook sekarang.
0: Audiobook benar.
1: Kurang banyak.
0: Ya, karena memang ini adalah sesuatu yang harus kita lebih dekatkan lagi.
1: Ya.
0: Bagaimana teman-teman di TBM juga ya,
1: Taman Bacaan Masyarakat.
0: Nah,
1: atau rumah baca lah. Atau komunitas literasi.
0: Itu sudah ada berapa kalau di Kota Jambi itu?
1: Di Kota Jambi terdata tahun 2025 Desember lalu itu sekitar 22 sampai 25 TBM di Kota Jambi. Sudah aktif. aktif. Tapi mungkin masalahnya sekarang mendekati kepunahan karena regenerasi kepengurusan yang ya seperti terhambat. Teman-teman mahasiswa mungkin lebih tertarik ke magang dan segala macamnya. Ini jadi perhatian Relima dan teman-teman Perum TBM juga sih sebenarnya. Bagaimana nih yuk teman-teman dari mahasiswa kita aktif lagi, aktifin lagi nih taman bacaan yang ada di sekitar kita gitu dan segala macamnya. Karena kekurangan pengurus. Kadang ya kita tahu ada beberapa TBM yang tutup karena pengurusnya sudah cukup berumur, sudah karena memang ya contohnya di Kota Jambi itu paling tua paling senior itu sekitar 60 ke atas gitu. Namanya Pak Tabi'i dulu. Nah, pensiunan dinas pendidikan, aktif berkegiatan di membuat taman baca di rumahnya. Bingung nih pengurusnya siapa lagi yang melanjutkan gitu.
0: Oh, jadi TBM itu juga ada pengurusnya, bukan ya. Kita punya buku banyak terus kita buka aja di rumah kita, silakan yang mau baca gitu.
1: Kalau gitu bedanya apa dengan perpustakaan kota, perpustakaan-perpustakaan daerah dan segala macam. Dia lebih apa namanya tuh menggiatkan kegiatan gitu kan. Bukan cuman bacaan, cuman mampang mamerin buku, silakan baca dan segala macam. Atau otomatis kayak sepi. Sepi dah. Orang juga gak bakalan tahu sih ada di TBM.
0: Jadi memang ada upaya yang harus dilakukan.
1: Upaya yang harus dilakukan.
0: Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Relima ya.
1: Relima.
0: Karena sudah menjadi perpanjangan tangan dari Perpustakaan Nasional ya.
1: Betul.
0: Dan itu jumlahnya tidak banyak ya, 360 relawan.
1: Ya, 360 relawan di seluruh Indonesia.
0: Di seluruh Indonesia. Jadi program ini memang baru begitu ya, baru, 2025.
1: 2025 dan baru di Jambi itu baru 2 kabupaten, Harolangun dan Tanjabtim. Harolangun dan Tanjabtim itu sih sebenarnya.
0: Jadi memang masih terbatas. Itu juga mungkin karena di mana Relima itu harus ada yang namanya perpustakaan daerah juga begitu ya. Termasuk TBM, karena memang tugas sebenarnya Relima ini mendampingi TBM ya.
1: Iya, mendampingi TBM, Mbak.
0: Jadi kalau misalnya di satu daerah tidak ada TBM-nya, Relima buat apa gitu ya?
1: Di kalau teman-teman di desa, di kabupaten, itu kan ada namanya perpustakaan desa.
0: Perpustakaan desa. Nah, oh iya desa. Betul.
1: Jadi teman-teman yang di kabupaten biasa mendampingi perpustakaan desa, bagaimana mengaktifkannya dan segala macam. Nah, kalau di Sarolangun tuh banyak tuh perpustakaan desa yang belum aktif gitu kan. Nah, itulah tugasnya teman-teman Relima gitu. Aktifkan kembali. Karena kan kita coba bahas sedikit tentang daerah kabupaten. Selama ini kan di Kota Jambi ini sudah aman banget gitu, masalah-masalahnya akses kita dekat dan segala macam, akses kita mudah gitu ya. Bahan bacaan kalau mau beli buku tinggal ke toko ini,
0: baca
1: tinggal di sini. Nah, bagaimana dengan
0: yang penting bawa duit gitu.
1: Nah, bagaimana dengan teman-teman di daerah kan? Maka ada, mereka tuh lebih fokus ke mendampingi perpustakaan desa karena memang ada anggaran yang sudah dianggarkan seharusnya.
0: Dari BUMDes ya?
1: Dari BUMDes.
0: Ya, karena memang kalau misalnya di desa mungkin persaingannya tidak terlalu dahsyat seperti di kota ya. Ada wifi gratis begitu yang membuat kemudian kita lebih gampang akses. Nah, betul, buku siapa? Ini mungkin di desa masih laris atau seperti apa sih kalau cerita-cerita dari teman-teman di kabupaten kota yang lain, Hasin?
1: Ya, untuk buku mereka biasanya pakai buku bantuan sih untuk membaca. Kalau untuk beli kan lumayan gitu ya. Kadang harus ke kota dulu teman-teman, kadang beli buku di kota saya mewakilin gitu. Nah, sama beli nanti kirim ke teman-teman daerah gitu pun cuman sedikit karena memang harganya tadi ya cukup mahal, apalagi buku anak kan
0: tebal.
1: Dibilang tebal sih enggak, tapi kertasnya beda.
0: Betul.
1: Kertasnya beda.
0: Supaya enggak gampang koyak.
1: Nah, itu dia tuh, Pak.
0: Iya. Kayak LKS itu enggak gampang dibuka. Ketahuan kalau sering dibuka itu berarti lusuh gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi memang ternyata harga buku tuh mahal ya, aslinya.
1: Mahal, cukup mahal.
0: Membuat orang tua akhirnya udahlah kamu nonton HP aja, gampang kan, beli kuota sebulan segini dan selesai urusan gitu ya.
1: Ya, sampai juga pernah buat survei kecil-kecilan nih. Saya dan teman-teman di penerbitan coba saya tahu range harga berapa sih yang kira-kira terjangkau.
0: Yeah.
1: Nah, ada yang bilang 75.000 ke bawah baru terjangkau. Nah, sedangkan kita kan harus ada harga buku dan
0: kayaknya itu udah dapat berapa mangkok bakso gitu. Nah, ya.
1: Kebetulan itu loh kayak masalah beli buku ini kompleks.
0: Benar. Kayaknya termasuk barang mewah.
1: Barang mewah untuk di
0: bukan jari-jari. Mewah karena harganya mahal sih enggak, karena prioritas kebutuhannya. Oh, ya kan?
1: Betul.
0: Ya enggak? Ibarat kata tuh udah dah, daripada kamu beli buku mending ini aja isi kuota.
1: Atau bayar wifi lah.
0: Nah itu, jadi luar biasa nih ya, upaya yang harus lebih gencar dilakukan oleh Hasmin ya sebagai relimanya Kota Jambi. Ada kendala, ada suka duka selama menjadi relima Hasmin, gimana?
1: Belum banyak karena baru satu bulan. Nah sebenarnya
0: baru satu bulan. Iya. Kalau dari cerita yang sebelum Hasmin siapa?
1: Di Kota Jambi nggak ada, Pak.
0: Oh, Kota berarti Jambi, kamu ya. The first relima?
1: Iya, the first, yang pertama di Kota Jambi.
0: Iya. Dan baru sebulan?
1: Baru sebulan.
0: Juli?
1: Juni.
0: Juni, ya, Juni. Juni tanggal berapa?
1: Juni itu mulai dari tanggal 1, baru selesai bimtek dan segala macam kan.
0: Oh, siap. Oh, bimteknya di Perpustakaan Nasional?
1: Bimteknya online.
0: Oh, online, Masya Allah.
1: Tapi besok, mungkin di November, itu bakalan diajak sharing session di Prusnas untuk...
0: Itu kan selesai November?
1: Di akhir gitu
0: kan. Oh gitu.
1: Di akhir untuk tukar praktik baik gitu.
0: Iya.
1: Belajar dari teman-teman lain.
0: Oke. Jadi baru sebulan, jadi belum ada suka-dukanya?
1: Belum ada suka-suka.
0: Pokoknya suka semua?
1: Suka semua.
0: Jadi kalau, kalau semakin banyak TBM yang ada di Jambi begitu.
1: Iya,
0: sama. Ada nggak sih kemungkinan TBM tuh 20 ya?
1: 20.
0: Bisa jadi 25 di tahun ini?
1: Bisa. Menurut saya juga, dia juga usaha dari forum TBM juga coba. Satu kelurahan itu punya satu TBM, mengusahakan. Sekarang masalah buku kita bisa cari sama-sama kan. Ada TBM lain yang mungkin bisa meminjamkan bukunya sebentar dan macam bertukar buku peminjaman.
0: Atau bisa di medsos dibagikan info. Mungkin ada teman-teman yang punya buku bisa dibagikan. Kami mau mendirikan TBM gitu ya. Nah, bisa aja kan donasi buku.
1: Tinggal masalahnya adalah siapa nih yang mau ngurusinnya?
0: Harus ada yang ngurus ya. Oh iya, karena tadi Asin bilang kalau misalnya cuma ada buku, terus terserah kamu membaca, silakan datang. Nggak akan ada yang datang. Oke. Kalau perpustakaan yang di sekolah pernah nggak Asmin datang ya? Atau seperti apa?
1: Kalau perpustakaan sekolah?
0: Kita kan bermitra dengan Diknas kan?
1: Ya, betul.
0: Dinas Pendidikan ya? Gimana?
1: Kalau ke sekolah juga saya datang untuk mengadakan kegiatan literasi juga. Cuman sejauh ini belum karena Junin anak-anak masih ujian nih.
0: Oh iya.
1: Benar. Akhir Juni sudah libur.
0: Aduh, kamu nggak ngapa-ngapain jadinya ya?
1: Belum ngapa-ngapain. kalau ke sekolah.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang dari TBM sudah
0: berkegiatan
1: mendampingi TBM dan segala macam.
0: Siap.
1: Ke sekolah ini belum dapat nih.
0: Terasa menarik nggak sih menjadi seorang relima?
1: Menarik, sangat menarik karena nah ini juga pekerjaan saya dari dulu. Saya itu inilah tempat dari dulu sebelum ada relima. Nah, jadi dibilang senang-senang karena juga sampingan dari apa namanya itu pekerjaan saya sebagai penerbit di Kota Jambi. Gitu.
0: Kamu lebih senang jadi relima apa jadi ini kepala SPPG?
1: Waduh, berarti pertanyaannya.
0: Oke. Di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup nih.
1: Oke, penutupnya adalah ayo teman-teman, ini kita terkait dengan ini regenerasi. Di Kota Jambi itu TBM sudah mau hampir tutup nih, hampir punah. Masih ada beberapa TBM yang mau hampir punah dan butuh teman-teman aktifin lagi untuk berkegiatan gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang masih semester 1, 2, 3, yuk cari TBM di sekitarnya untuk berkegiatan. Insya Allah aman kok dan maksudnya itu menarik, pasti menarik dan banyak hal yang kalian dapatkan gitu.
0: Oke. Kalau kita mau bikin TBM bisa kontak ke mana?
1: TBM, kalau mau buat TBM bisa hubungi forum TBM Kota Jambi. Itu ada di Instagram.
0: Forum TBM Kota Jambi.
1: Forum TBM Kota Jambi gitu.
0: Bahagia. Pakai enggak?
1: Tambah bahagia. Forum Kota Jambi aja.
0: Oke.
1: Itu sih, Mbak.
0: Bisa hubungi situ untuk bikin TBM.
1: Jalan aja dulu nggak apa-apa, jalan aja dulu. Nanti kami bantuin kok.
0: Tapi jangan lupa ada pengurusnya gitu ya.
1: Nah, itu dia. Pengurus paling penting.
0: Oh siap, baik. Terima kasih Yasmin ya sudah ngobrol-ngobrol di sini ya. Sukses nih Relima, terakhir baru sebulan kamu ya. Pengantin baru sih. Ya. Okay. Terima kasih yang bersama kami ya untuk obrolan atau bincang siang di edisi hari ini Kita Indonesia bersama Yasmin. Lengkapnya tadi itu ntar saya lihat lagi karena panjang banget ini, dia pun bingung. Yasmin Abid Al-Fayed ya, Relima Relawan Literasi Masyarakat yang menjadi lembaga atau pendamping bentukan dari Perpustakaan Nasional. Oke, terima kasih benar-benar yang bersama kami. Dan akhirnya saya Suci Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
3: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
3: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di

0: apa? Pelatih luar.
1: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erik juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erik ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Rally berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh.

0: untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan di Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ayo berharap Anda bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berhari kebersamaan untuk edisi hari ini, untuk 9 Juli 2026.

Saat sekarang 43 menit ya, dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya benar, kami kabarkan terkait dengan DPRD Kota Jambi. Yang didesak untuk membentuk pansus JCC ini terkait dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi, yang menyoroti terkait dengan proyek kerjasama pembangunan pusat perbelanjaan dan hotel Jambi City Center atau JCC di Terminal Simpang Kawat di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dari laporan hasil pemeriksaan FHP BPK disebutkan bahwa hingga 25 November 2025 ini belum terdapat adendum perjanjian kerja antara pemerintah kota dan PT BPI dengan pola bangun guna serah atau BGS. Dan PT BPI juga belum melaksanakan kewajiban dalam membayar kontribusi ke-6 sampai dengan tahun ke-10, di mana PT BPI harus membayar kontribusi sebesar 2,5 miliar per tahun selama 10 tahun. Dan hal ini, pendengar, mengakibatkan pemerintah Kota Jambi belum mendapatkan manfaat ekonomi sesuai yang direncanakan dari kerjasama BGS JCC dengan PT BPI. Dan temuan BPK menyebut gedung dan bangunan hasil kerjasama BGS berpotensi sengketa. Dan BPK merekomendasikan Wali Kota Jambi agar memerintahkan Sekda membuat kajian terkait penyelesaian masalah keberlanjutan kerjasama BGS JCC dengan PT BPI. Ya, karena sebenarnya jika kita lihat begitu ya, pembangunan dan bangunan JCC itu seperti gedung bagus yang terlantar ya. Ya, dan proyek JCC ini telah menimbulkan kerugian dari berbagai sisi, baik bagi investor maupun pemerintah Kota Jambi, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Imran, masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, ada slang di satu nomor lagu mereka, Kereta Terakhir.

Sebaiknya kamu tahu. Siapa sangka tertawa bisa menjadi olahraga yang menyenangkan? Faktanya, 15 menit tertawa setara dengan 30 menit jalan kaki dalam membakar kalori. Saat tertawa, otot tubuh berkontraksi, detak jantung meningkat, dan metabolisme tubuh dipercepat. Proses ini membantu membakar kalori lebih banyak. Selain itu, tertawa juga ampuh mengurangi stres karena otak melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tak hanya itu, tertawa juga meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel imun dan antibodi. Tertawa 15 menit setiap hari, bakar kalori, kurangi stres. Satu.

Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Satu informasi di mana sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dilantik berlangsung di Rumah Dinas Sekda pada Rabu malam tadi. Dan ada sebanyak 13 pejabat penanggung yang dilantik terdiri dari berbagai jabatan fungsional ahli utama. Pelantikan ini menjadi bagian upaya dari pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kapasitas ASN atau aparatur sipil negara, khususnya pejabat fungsional yang memiliki peran strategis mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

masih terkait dengan para pejabat fungsional ya, di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang semalam dilantik. Dan untuk Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, nanti dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur siang hari ini berupa beduk dan azan zuhur pada 14 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Juga ternyata alhamdulillah turun hujan ya siang hari ini. Dan Anda yang saat ini tengah beraktivitas, tentunya selamat beraktivitas. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang mendengar tanda waktu untuk mendirikan ibadah sholat zuhur nanti pada 14 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1

Ya, pemirsa kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, selanjutnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur berupa beduk dan azan zuhur untuk siang hari ini.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. BPBD Batang Hari siap hadapi ancaman karhutla dengan penyiagaan 100 personil gabungan. Kasus perceraian di Jambi masih tinggi, masalah ekonomi masih menjadi yang utama. Berita selengkapnya Pak siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batang Hari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta bencana kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sebanyak sekitar 100 personil gabungan disiapkan untuk melakukan pencegahan hingga penanganan jika terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang Hari, Solihin, mengatakan pihaknya telah menetapkan langkah-langkah kesiapsiagaan, mulai dari pembentukan satuan tugas Satgas, rapat koordinasi lintas sektor hingga pemetaan wilayah rawan bencana. Ia menjelaskan personel yang disiapkan terdiri dari internal BPBD, TNI, Polri, serta unsur pendukung lainnya. Dari BPBD sendiri terdapat sekitar 37 personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat ditambah dukungan personel gabungan lainnya.
1: Ya, terkait dengan personel internal kami dari BPBD, kawan-kawan TSC itu ada berjumlah 37 anggota dan juga nanti ada kawan-kawan dari TNI Polri yang selalu menampingi kami dan juga kawan-kawan Manggelak nih. Jadi sekitar dari Manggelak ini itu sekitar 30-an, jadi sekitar 100-an personil termasuk dengan TNI dan Polri.
0: Solihin menyebut berdasarkan data BPBD Batang Hari, luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga saat ini mencapai sekitar 37,18 hektar. Namun angka tersebut masih tergolong terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kasus perceraian di Provinsi Jambi masih tergolong tinggi dengan berbagai faktor yang menjadi penyebab. Kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga menjadi salah satu aspek penting, tidak hanya dilihat faktor kedewasaan tapi juga dari kondisi finansial. Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga KPRK MUI Provinsi Jambi, Profesor Ilyanti, menjelaskan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian. Menurutnya, perkembangan digital turut menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan keluarga, seperti maraknya praktik judi online dan penggunaan pinjaman online yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga sehingga berdampak pada kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.
2: Kadang-kadang ya karena tadi digitalisasi, banyak pria atau laki-laki itu yang kecanduan game online, judi online, kemudian pinjaman online. Nah, ini yang kadang-kadang membuat apa ya, misalnya jatah untuk keluarga atau istri dan anak itu misalnya sudah diukur, tapi ketika itu terpakai untuk biaya yang seperti itu, akhirnya merembetlah.
0: Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena itu, kesiapan mental, tanggung jawab, serta kemampuan mengelola keuangan keluarga menjadi aspek penting yang harus dimiliki pasangan agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: SMP Negeri 16 Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 berjalan tanpa praktik perpeloncoan. Sekolah menerapkan aturan ketat agar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berlangsung aman, nyaman, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan. Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi, Bambang Anwar, mengatakan seluruh rangkaian pembangunan MPLS dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip ramah anak. Sekolah juga memastikan tidak ada kegiatan yang mengarah pada kekerasan, intimidasi maupun tindakan yang merendahkan peserta didik baru. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik secara verbal maupun fisik. Bambang menegaskan seluruh pendampingan dilakukan oleh warga sekolah yang telah ditunjuk seperti pengurus OSIS, Pramuka, dan PMR di bawah pengawasan langsung para guru.
4: Dan dalam pelaksanaan MPLS ini kita menekankan tidak boleh ada pelanggaran. Pelanggarannya misalkan kami tidak melibatkan alumni, itu nggak boleh. Tidak boleh ada tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik itu verbal, baik itu tindakan, baik itu intimidasi atau apapun bentuknya. Kemudian tidak ada atribut-atribut yang berbentuk bullying. Misalkan topi kerucut, kemudian orok dari tali rapi, itu nggak boleh.
0: Pihak sekolah juga tidak memperbolehkan penggunaan atribut yang berpotensi mengarah pada tindakan perundungan atau mempermalukan siswa baru. Atribut seperti topi berbentuk tertentu maupun perlengkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan MPLS tidak diperkenankan. Menurut Bambang, MPLS menjadi kesempatan untuk memberikan kesan pertama yang positif kepada peserta didik baru. Pihak sekolah ingin siswa merasa diterima dan nyaman sejak awal memasuki lingkungan pendidikan yang baru. MPLS SMP Negeri 16 Kota Jambi dilaksanakan mulai tanggal 8 Juli dan akan berakhir pada 14 Juli mendatang. Selama kegiatan, peserta didik baru mendapatkan berbagai materi, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, pendidikan karakter, pencegahan bullying, bahaya narkoba, hingga pengelolaan lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh SMP berlangsung tanpa praktik perpeloncoan, pungutan liar maupun tindakan yang mengarah pada perundungan dan diskriminasi. Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Dinas Pendidikan telah menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menegaskan apabila ditemukan pelanggaran, orang tua maupun masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada Dinas Pendidikan melalui kanal pengaduan yang telah disiapkan. Selain itu, orang tua juga akan memperoleh akses melalui tautan pelaporan untuk memantau pelaksanaan MPLS mulai dari kegiatan yang dilaksanakan hingga kendala yang terjadi di sekolah. Laporan tersebut tidak hanya diterima Dinas Pendidikan Kota Jambi, tapi juga diteruskan kepada orang tua dan Kementerian Pendidikan sehingga pelaksanaan MPLS dipantau secara berjenjang.
5: Oh, ada di dalam ketentuan kita tuh larangan berperpeloncoan, pungutan, kemudian tindakan rasis dan sebagainya, itu ada larangan. Nah, kalau itu terjadi, makanya Dinas Pendidikan sesungguhnya juga turun ke lapangan. Dari kemarin teman-teman juga sudah turun untuk ngecek pelaksanaan MPLS di sekolah. Nah, kita juga menyiapkan pengaduan itu bisa langsung ke Dinas Pendidikan kalau itu terjadi. Sesungguhnya sistem ini juga sama MPLS ini, nanti orang tua itu akan ada link yang bisa dibuka di situ di pelaksanaan, karena nanti akan ada laporan.
0: Dengan sistem pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap seluruh kegiatan MPLS dapat berlangsung aman, edukatif, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar aturan. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Provinsi Jambi membentuk 10 desa penggerak sadar HAM sebagai upaya pemerintah mengurai persoalan hak dasar warga di tingkat akar rumput. Menurut Sukiman, Kementerian HAM pada tahun 2026 telah menetapkan 200 desa sadar HAM di Indonesia. Sebanyak 10 desa kelurahan diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Jambi, meliputi Kelurahan Mayang Mangurai dan Kasang Jaya di Kota Jambi, serta Desa Tangkit Baru dan Desa Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi.
6: Kuota 200 desa sadar HAM se-Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi mendapatkan 10 desa sadar HAM. Walaupun secara proses seleksi ini dilaksanakan oleh pusat, tetapi Kanwil bertindak selaku pendamping dari desa-desa terkait untuk melaksanakan koordinasi apabila ada kendala. Untuk saat ini proses atau tahapan dari seleksi, sudah memasuki pasca setelah pengumuman kelulusan administrasi, sekarang sudah memasuki periode untuk peserta melakukan ujian pembuatan esai.
0: Selanjutnya, Desa Purwabakti di Kabupaten Bungo, Desa Sungai Udang di Kabupaten Merangin, Desa Talangmas di Kabupaten Salalangun, Desa Aro di Kabupaten Batanghari, Desa Tirta Kencana, Kabupaten Tebo, Desa Pondok Agung, Kota Sungai Penuh, dan ia mengatakan saat ini proses seleksi tenaga pendamping tengah berlangsung. Program dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus mendatang. Tenaga pendamping nantinya bertugas menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk menyukseskan program yang berhubungan dengan persoalan masyarakat di tingkat desa. Pihaknya berharap kehadiran para penggerak desa sadar HAM, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan solusi terkait persoalan dasar yang timbul ke depan. Tambah Sukiman, Kementerian HAM secara bertahap akan menambah jejaring desa sadar HAM tersebut. Penambahan ini guna memudahkan akses masyarakat dalam menyelesaikan persoalan dasar yang kerap timbul di tingkat bawah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi buka layanan program paspor Minggu Ceria Pasporia, upaya mendekatkan jangkauan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan melalui inovasi mobil keliling. Menurut Andri, program Pasporia bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Mereka diberikan ruang agar tetap bisa mengurus paspor saat hari libur sambil berolahraga. Lokasi operasional program Pasporia untuk wilayah Kota Jambi hadir di Jalan Ahmad Yani Telanepura atau di seputaran kantor Gubernur Jambi.
7: Ada di ini mobil keliling layanan paspor, jadi itu kita gunakan maksimal dalam seminggu, itu pasti mobil bergerak, baik itu kita gunakan di WTC, di kampus, di Unja, dan di CFD, dan di tempat yang lain itu kita gunakan selama satu minggu. Adapun pasporia CFD itu tiap minggu di lapangan gubernur itu. Nah, itu bisa tiap minggu bisa dilihat di situ juga, dan juga di kita publish juga di Instagram, sosial media kantor kami.
0: Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan tersebut dihimbau untuk mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, ijazah, akta kelahiran atau buku nikah. Selain mempermudah layanan, program Pasporia bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemohon untuk menggunakan paspor sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan awal keberangkatan. Andri menambahkan sejak digulirkan pertengahan Mei lalu jumlah pengurus Pasporia mencapai 409 pemohon. Secara umum, imigrasi kelas 1 TPI Jambi selama semester 1 tahun 2026 tercatat telah menerbitkan 10.877 permohonan paspor. Umumnya paspor digunakan masyarakat untuk kegiatan perjalanan ibadah umroh. Imigrasi mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti prosedur sesuai ketentuan. Masyarakat diminta tidak menyalahgunakan paspor untuk bekerja secara ilegal atau menjadi pekerja gelap, karena hal tersebut sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri di negara orang. Berita terakhir, Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Monadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam. dan memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi pasar.
8: Artinya memang nanti kalau sudah proyek strategis nasional berarti kita harus keluarkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan berapa sih yang menjadi? Kita hitung untuk berusaha jaga kebutuhan jambi aja sih. Ya kan cukup tercatat jambi itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor itu sudah luar biasa. Itu sih ya secara nasional. Ini memang memulai, memulainya memang susah.
0: Dengan terus meluasnya areal tanam dan meningkatnya indeks pertanaman, bawang putih kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama.

BPBD Batanghari siap menghadapi ancaman karhutla dengan menyiagakan 100 personel gabungan. Kasus perceraian di Jambi masih tinggi, masalah ekonomi masih menjadi yang utama. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, Ibrah, terima kasih untuk bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan edisi hari ini, pendengar. Untuk hari apa nih ya? Hari Kamis ya, di 9 Juli 2026. Oke, sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, yang penting alhamdulillah sehat walafiat ya, Dak Hamza.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Hamza di mana nih?
1: Di rumah lah.
0: Oh, Dak balik kampung lagi.
1: Dahlah nanti lah, Lebaran.
0: Lebaran apa?
1: Lebaran puasa tahun depan.
0: Tahun depan.
1: Iyalah, tak lama lagi kan wajib.
0: Sekitar berapa bulan? Berapa bulan, Hamza?
1: Sudah lama. Bulan 3 lah wajib.
0: Ah, oh, bulan 3 Lebaran.
1: 2027.
0: Masya Allah. Iya. Hamza sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Hamza juga bolak-balik tak masuk. Iya, Masya Allah, hari ini pertama. Alhamdulillah. Iya. Hujan tak tadi di sana, Hamza?
1: Kalau dah hujan, cuma mendung.
0: Hah? Di Palmera dah hujan?
1: Tidak hujan kalau kemarin. Hari kemarin sore itu hujan.
0: Maksud saya tuh barusan Iko, nah barusan ini hujan enggak?
1: Tidak.
0: Oh tidak. Oh mendung. Ih, di sini hujan deras loh.
1: Oh.
0: Iya. Iya, dikira hujannya merata, berarti hujannya di Telanai Pura bae nih, ada?
1: Iya, berarti hujannya itu tidak merata. Iya. Ada yang hujan, ada yang hujan.
0: Ada yang mendung. Iya. Hamza mau lagu apa?
1: Kukatakan dengan indah dari Peter Pan.
0: Kukatakan dengan indah. Oke. Oke.
1: Salam-salamnya. Untungnya Mbak Uci, selamat siang sama ketiga, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama, Hamza, insyaallah, amin, rabbal alamin.
1: Kemudian untuknya siapa ya? Salahnya.
0: Hamza dengerin pesawat radio.
1: Kalau aku tak ada radio lagi.
0: Nah, Mbak, itu apa tadi?
1: Macet.
0: Oh, berarti pakai dua HP ya? Pakai dua HP.
1: Iya, hari ini kita.
0: Oke, mantap betul.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya mau uji selamat siang sama bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Artinya siapa ya?
0: Siapa, Hamza? Hah? Catatannya lupa ya?
1: Catatannya.
0: Iya.
1: Ija langsung duo, kemudian ada Bang Tamrin, ada KDT, ada Rudi dengan Tiram, Landi Tunas Mudo, ada Amar Khan, ada Alimin juga. Siapa lagi ya?
0: Ada kamu.
1: Nadia Purnama, Putra Pulau Kijang, Andi Nusin, Ahmad, Ikari Sianti ya. Kita lama tak pernah dengar lagi Tanti gitu.
0: Oh iya? Oh iya. Oh mungkin sibuk kerja dia, maklum lah. Sekarang dia di kantor.
1: Oh gitu. Iya, ya.
0: Mungkin tak bisa nyambil-nyambil dengar radio.
1: Ya, di tempat tak asik juga dengar
0: suaranya. Iya, itulah makanya mungkin sibuk nian.
1: Kalau di RRI Tanjung Pinang, terus satu Tanjung Pinang tak asik juga mau
0: iya. Iya.
1: Orang-orang Tanjung Pinang sering kedengar, tak ada kedengar dengar suaranya.
0: Iya.
1: namanya Rima Melati, Mbak Rima ya. Bunda Wati dengan ayah imannya, Mbak Siro, Mbak Siro. Ada Anika di Sungai Tuman, Aurel, Sari. Siapa ya? Ajeng ya. Mas Kojo, Nasrun, Abdullah juga. Ada Putra Banten juga ya. Ada siapa lagi ya? Ada Kadir CS, ada Kismar, ada Mas Sembar, ada Bang Kang Solek, ada juga yang di mana? Kampariau, Tuna di Kampariau, untuk semua lah tanpa terkecuali Mergi, untuk Mergi. Selamat siang, selamat bertugas, aku mau masuk lagi di Tanjung Pinang,
0: iya.
1: Bersama dengan Bang Ardian Huta Barat.
0: Siap, oke, makasih.
1: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih di 08116707 ya. Silakan saja 08116707 untuk bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bagi apa?
2: Makan.
0: Oh,
2: sudah
0: alhamdulillah. Iya. Ujang enggak di hujan enggak di sana, Pak Ujang?
2: Kemarin hujan mulu.
0: Oh, barusan Iko ida?
2: Enggak, hari ini enggak. Orang meninggal dua-dua hari ini mulu.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Semua ke dua. Ya. Dua orang dua meninggal
0: di daerah. Di daerah RT, iya.
2: Lagi
0: mudo. Iya pula.
2: Tadi mendung
0: hujan,
2: tadi kiri menang. Ini kan nggak jadi api terang,
0: apa? Iya ya.
2: Jadi pas itu lah mulai kering luar nampak. Siapa ramu itu?
0: Alhamdulillah.
2: Tapi Pak Uji pagi itu siap. Pindah lagi besok pagi itu.
0: Hah?
2: Pagi-pagi itu Mbak Uci lagi itu
0: nih. Tidak lah.
2: Kalau siang Mbak Uci ya, pagi
0: itu
2: Mbak
0: Uci. Iya. Tidak Pak Ujang.
2: Kalau siang nih Mbak Uci, bisa pagi subuh Mbak Uci.
0: Iya, tapi tidak.
2: Berarti Mbak Uci ganti Mbak Ulan ya. Ganti Mbak Ulan dari pagi sore siang nih kan, berarti Mbak Ulan
0: masuk. Gitu ya.
2: Maka habis itu mesti hari minggu kalau begitu.
0: Iya.
2: Hari minggu mesti besar satu pagi atau pagi minggu, siang minggu.
0: Gitu.
2: Itu lah, tau lah jadwal orang kalau siar mesti
0: ya. Gitu ya.
2: Minta lagu, dengar lagu apa mesti.
0: Boleh lagunya apa?
2: Lagu apa, lagu poco-poco mesti.
0: Poco-poco? Nah, anak senam kayaknya.
2: Poco-poco
0: tuh lagu perempat.
2: Ya, lagu daerah, lagu pon mesti.
0: Iya, itu lagu daerah. Poco-poco.
2: Lagu pop itu
0: salah. Lagu daerah itu poco-poco di perempat. Yang lain apa?
2: Lagu apa belanya sih? Lagu apa belanya? Lagu Mozi dari kau ingat
0: tuh. Siapa yang nyanyi?
2: Siapa? Jamrut malam Mozi.
0: Jamrut, yang mana Jamrut?
2: Cuma sebut nama Mozi.
0: Pelangi di matamu, Jamrut. Terima kasih, selamat ulang tahun.
2: Terima kasih Mbak Mozi.
0: Terima kasihku. Oke.
2: Lama
0: ya. Yo.
2: Terlalu mudi.
0: Sama-sama.
2: Apa mau menantu mudi?
0: Hah?
2: Apa mau menantu mudi?
0: Siapa?
2: Siapa mau menantu eh?
0: Wah, lah sudah.
2: Sudah yo.
0: Nah.
2: Itu sih nak ngajak lagi.
0: Iya.
2: Minta ajak lebih untuk undang
0: lebih. Iya.
2: Salam Mojia.
0: Mm-hmm.
2: Cal, mau si siaran aku kalau mau sini menakal masuk lah pokok nggak mau sini ya.
0: Ya siap.
2: Siaran baca beritanya lengkap semua dipakai gitu kan.
0: Empat
2: waktu.
0: Siarannya
2: lengkap mana tuh?
0: Siap siap.
2: Jadi sama aku Jau Yusuf ya sama apa dalam mana masuk Setiawan mau sini ya?
0: Setiawan oh iya.
2: Kalau mau tidak pernah ada tuh lapis tahun dong itu mungkin.
0: Oh iya ya.
2: Sebelum poso marina ni lah, saya tidak dengar di perempat. Tidak ada saya dengar di poso. Tidak ada semua tu kan. Apa sama wanita di sini tu mana ya, Rudi ya, Naila, sama mama apa, mama kemar ya. Di sama lagi Ajeng, Pak Pero ya. Yusuf, siapa lagi? Bang Tamrin, Bang Ijal, Umar Bakung ya, Ajeng. Ada lagu Mukji ya?
0: Ada.
2: Kalau lagu Mukji ya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peran Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi ya. Untuk pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: bersama Pro 1 RRI Jambi ya untuk 9 Juli 2026. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, halo, halo, halo. Kabarnya apa?
1: Baik-baik saya.
0: Iya. Hujan enggak di Bakung?
1: Hujan tadi bentar.
0: Oh, deras.
1: Lumayan lah.
0: Oh, lumayan lah. Penuh dah ember?
1: Hah?
0: Ember penuh dah?
1: Oh, ember enggak.
0: Iya, enggak nampung. Enggak nampung macam mana, enggak penuh. Masa Allah.
1: Iya, hujannya enggak terlalu deras.
0: Oh, iya. Kurang.
1: Ini pakai lampan malah.
0: Pakai apa?
1: Pakai baskom.
0: Apa nampungnya?
1: Iyo.
0: Ngapo nak mandi air hujan?
1: Iyo.
0: Oh, cemtu.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat lah.
1: Alhamdulillah. Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Menunggumu sampai akhir hidup.
0: Masya Allah, menunggu.
1: Dari sana Sanon.
0: Di bawah jembatan tuh.
1: Jembatan.
0: Dekat gak sih dengan jembatan? Jauh ya?
1: Jembatannya mana?
0: Jembatan Batanghari 2.
1: Oh, dekat lah.
0: Iya kan?
1: Iya. Emangnya?
0: Kenapa? Ada apa?
1: Iya.
0: Yaudah, siaran kita bagus hari ini.
1: Oh, bagus banget.
0: Alhamdulillah. Nah, iyalah, khusus.
1: Ada lagunya.
0: Ada. Sana Sanon.
1: Ah, benar.
0: Iya, enggak salah kan?
1: Iya. Kan Sule lagi di sekolah.
0: Kan Sule ngapa dia? Wah, banyak durian enggak di sana tuh?
1: Mungkin lah.
0: Di Bakung enggak ada?
1: Bakung ada.
0: Oh iya, Bakung tuh adanya padi enggak sih?
1: Oh iya benar.
0: Iya ya.
1: Musim ini orang musim sawah.
0: Musim turun ke sawah.
1: Iya.
0: Oh, musim
1: dalam.
0: Berarti musim tanam ya?
1: Iya benar.
0: Airnya
1: dalam banget.
0: Airnya dalam.
1: Ya, hujan terus.
0: Oh, iya. Alhamdulillah. Nah,
1: salamnya buat Mbak Uci, Mbak Siang, biasa selalu buat semua kru pesat selamat siang. Wanya Pak Rudi, selamat ulang tahun.
0: Hah, siapa?
1: Pak Rudi ulang tahun hari ini.
0: Union.
1: Iya.
0: Aduh, jadi kita makan durian kalau gitu. Ayolah cepat. Cepatlah kita kesengeti.
1: Nah. Banyak umur, sehat selalu dan dimudahkan.
0: Oh, iya, mantap, mantap.
1: Iya. Paknya Pak Ramlan juga, Pak Imin juga, Pak Ati, Pak Eman juga, Bunda Rica, Kak Butet. Paknya Pak Ijal Bantam Rima juga di CS, Hamza Yusuf. Paknya Dek Li, Pak Adulah, Pak Sakwan. Pak, kalau mau durian tanya sama Dek Li, nah.
0: Nanya Pak Eman, Mas.
1: Dia tuh, jual durian.
0: Tak ada nampak.
1: Ada nomornya lah.
0: Nomor apa?
1: Nomor hati dia.
0: Oh, tak ada.
1: Di Pro 1 kan ada tak?
0: Tak ada. Ada ya?
1: Pernah salah dulu aja.
0: Iyalah ya.
1: Iya, buatnya siapa ya? Bang Albang Buori juga, Bang Ujok juga. Anita Pina, Bang Ujang. Bang Jul. Pak Tiusup juga, Mas Putra. Banten juga. Ini buatnya Pero juga. Buatnya Ibu Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga. Buatnya semuanya aja lah ya. Lagunya ditunggu.
0: Oke.
1: Okay. Dan Naila aja juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 08 11 67 07 88 50 ya pendengar. Untuk bersama kami, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju Bang, hujan tak tadi?
2: Tadi hujan, jam 9 pagi.
0: Hah, jam 9 tadi? Itu mah tadi banget. Maksudnya barusan ini loh, siang-siang ini enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Panas, iya.
2: Ya, panas tapi tidak terlalu apa terik lah gitu. hangat.
0: Apa yang hangat?
2: Panasnya
0: nggak tanya. Iya.
2: Sehat
0: lah, Mbak Uci. Alhamdulillah. Apa nak lagu kita nih?
2: Lagu kita. Jangan main api, Mbak Uci.
0: Jangan main api. Ada lagu macam itu.
2: Ada. Mbak Uci, suara penelpon itu kecil ya, jauh gitu, Mbak Uci.
0: Oh, kecil ya? Udah besar ya, belum?
2: Dari
0: kebesaran kayaknya nih. Udah. Jangan ya. Sudah, ngomonglah. Jangan ya. Main api. Ngomong tuh banyak-banyak.
2: Jangan main api dari Om Ikang.
0: Oh, ada. Ah, bukan itu judulnya. Ah, masa ya judulnya Jangan Main Api.
2: Iya, nanti terbakar loh, Uci. Jangan main api, Mbak Uci.
0: Ikang Fauzi.
2: Ikan siapa? Iya, ikan Pauzi.
0: Ikan siapa? Ikan Paus.
2: Saya lupa mau cip lagunya.
0: Ikan Pauzi, jangan main api. Dah ada aja deh lagu kayak gitu. Salam terakhir.
2: Ada Mbak Uci, jangan main api.
0: Dah ada yang main api.
2: Sama Bang Adi kok saya dengar itu.
0: Dah ada. Salam terakhir adanya.
2: Jangan letih aja lah, Mbak Uci lah.
0: Hah?
2: Jangan letih.
0: Jangan letih?
2: Iya.
0: Teduk baik kalau gak letih.
2: Iya, tadi mau nebang pisang.
0: Nah, pisang terus?
2: Nebang orang.
0: Nah, ampun, ada yang maling.
2: Iya, Mbak Uci.
0: Hah? Iya?
2: Iya.
0: Emang kebunnya di mana?
2: Gak bisa di rumah lah, Mbak Uci.
0: Hah?
2: Di rumah, gak jauh.
0: Terus? Kok bisa? Tidak
2: ketahuan.
0: Nah, ditinggal rumah. Rumah ditinggal.
2: Iya, rumah ditinggal lah, Mbak Uci. Dan dibawa berapa ya, Mbak Uci?
0: Iya, emangnya keong bawa rumah.
2: Yang ditinggal rumahnya, Mbak Uci.
0: Iya. Kok bisa sih pisang ditebang nggak ketahuan? Kan bukannya kecil atau standan? Apa sesisir ngambilnya?
2: Bisa. Satu batang, Mbak Uci.
0: Satu tandan. Satu batang.
2: Satu tandan, iya.
0: Satu tandan. Sebatang ditebang, diambil pisangnya setandan. Aduh, gak jadi lah nak makan pisang goreng.
2: Gak jadi lah, iya. Karena lagi hari 21.
0: Tentu ya, cuma rencana. Coba iya, Nian. Pasti gak ditebang wong. Aduh, sedih. Aduh, Ibonian nak makan pisang gak jadi. Pisang lelen pula.
2: Iya, montong-montong ya lah, Mbak Uci.
0: Aduh, tulah.
2: Panjang pula sisirannya, Mbak Uci.
0: Aduh. Beli belah.
2: Iya, rencana nak belilah besok.
0: Sering ya, sering dimaling-maling orang.
2: Adalah beberapa kali, Mbak Uci. Adalah orang yang juga tahu lah, Mbak Uci. Cuman, namun kita tak mau ambil ribu, rusuh gitu. Entah, biarlah. Mungkin ke rezeki kan.
0: Oh, masih tetanggo? Apa masih dolur?
2: Yo, masih tetanggo lah. Bukan tetanggo lah, Mbak Uci.
0: Dolur?
2: Bukan dolur. Kalau dolur yang ngomong, Mbak Uci.
0: Iya. Kan kalau dolur kan gak apa-apa. Oh, tetanggo baik.
2: Ya tetanggo
0: guys. Walah, berarti dia pengen pisang tapi tidak punya batangnya.
2: Iya betul. Yo, sementara ngomong-ngomong kan kepengen kan?
0: Iya. Oke lah.
2: Iya,
0: sabar be yo.
2: Iyalah, tidak apa-apa.
0: Oke.
2: Lagi Mbak Uci.
0: Benar, tapi kan pisang buahnya cuma sekali.
2: Iya, enggak apa-apa lah, nanti tunggu lagi.
0: Iya.
2: Kan ada Mbak Uci.
0: Benar, beli bela ya, kalau gitu langsung. Langsung beli pisang goreng ya. Langsung beli pisang goreng ya.
2: Iya, Mbak Uci, nanti beli pisang. Ada orang tuh mungkin yang dijual juga, Mbak Uci.
0: Hah, ada pula nyolong dijual.
2: Ah, mungkin ada buka warung juga kan, buka warung.
0: Betul-betul lah, haram lagi.
2: Ngawur. Ini kan masih perkiraan, kan ada buka warung juga kan.
0: Oh, nanyalah kalau gitu. Fitnah kita nih, kagak. Sudah lagi, bah, fitnah pula.
2: Dia terserah, Mbak Uci. Mau digoreng, mau dimakan sendiri. Pokoknya kan pisang udah ditempat sama orang itu, Mbak Uci.
1: Ya, iya. Oh, itu pun orang yang ngasih tahu, Bi. Tetangga juga yang ngasih tahu.
0: Oh, ngasih tahu ya. Itu yang nebang orang gitu. Terlihat, ya. Oh, gitu. Orang tuh tengok. Iya, iya. Sedihnya lah hatiku.
1: Udah lagunya dong, Bu.
0: Ada, siap-siap.
1: Oke, okay. Salam untuk teman tuh Mbak Vero ya, Mbak Cinta tadi ada Bang Amarkan juga, Kang Sule Putra Banten. Untuk Kader CS juga, Pak Bang JJ, Bang Ija, langsung dua Bang Rudi juga ya. Atau semuanya Mbak Uci ya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktu Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, becerito ya. Ya udah benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kemudian masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di 100% Indonesia, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa?
1: Di Marabungo, Mauti.
0: Siapa di Marabungo?
1: Bang Kodir.
0: Bang Kodir.
1: Iya.
0: Kodir apa Kadir?
1: Kadir di Jambi. Bang Kawat, Mauti, kok di Marabungo.
0: Jadi namanya?
1: Kodir.
0: Kodir. Oh, sehatlah Bang.
1: Ah, sehat Mauti.
0: Alhamdulillah. Bunga hujan enggak barusan tadi jam 1? Jam 12.
1: Hujan. Pagi tadi hujan Mauti.
0: Malam. Oh, tadi malam.
1: Iya, sampai pagi.
0: Iya. Bagus loh siaran kami di sana tuh, Bang Kodir.
1: Sekarang bagus, bersih.
0: Nggak bagus tuh kapan?
1: Aduh, kemarin.
0: Sekarang lah bersih. Sekarang lah elok. Kita di Muara Bungo ya, Bang Kodir?
1: Jelas.
0: Di Muara Bungo.
1: Di Muara Bungo, Kecamatan Pasar, dekat Pasar Melki.
0: Lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya... Oh, dari pagi begitu indah, Melki.
0: Begitu indah, oke. Okay.
1: Salamnya buat KDCS, Bang Romblan, buat Agus, buat siapa lagi ya, buat Dedek Sikumbang, buat semuanya aja lah Mauti.
0: Iya. Oke.
1: Buat Mauci, semoga sehat terlalu panjang umur.
0: Sama-sama ya, Bang, makasih. Ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada informasi ya buat yang suka makan-makan jajan-jajan ya. Tanggal 15, 16, 17, 18, 19. Wah, kita nonton bareng ya. Karena RRI gelar nonton bareng dan itu juga

0: Durian Sengeti.
1: Durian Sengeti dah tu banyak dengki dia banyak dari Padang.
0: Dari Padang itulah saya dapatnya dari Padang, tak dapat dari Jambi.
1: Iya, kalau dari Jambi ini sedikit mau cium apalagi biasanya kalau Sengeti kalau musim durian tu rame mau cium pasarannya.
0: Ah, sekarang tak rame.
1: Sekarang tu tak rame, kendalanya banyak sudah mati mau cium juga.
0: Ngapa pada mati?
1: Gak tahu juga mau uji, kemarin itu kan ada pandemi dia mau uji, itu kan duku, durian.
0: Oh, yang COVID yang... itu, waktu COVID ya?
1: Ah, ya, dia milu juga COVID mau uji dulu pandemi itu, tanaman banyak mati.
0: Iya ya, aneh juga ya, COVID itu gak cuma orang yang mati ya, pohon juga mati.
1: Ya, mungkin virusnya.
0: Kayaknya dia nebarnya tuh kemana-mana gitu ya.
1: Iya, biasanya di sini banjir mochi kalau musim durian mochi. Kita pilih-pilih bisa.
0: Iya. Jadi apa acara ulang tahun kita hari ini? Hah?
1: Apa mochi?
0: Apa acara ulang tahunnya?
1: Mungkin ngumpul sama keluarga inti aja lah mochi.
0: Oh gitu.
1: Banyak masalah bulan ini Mbak Uci.
0: Masalah apa?
1: Kemarin juga orang tua, mertua masuk rumah sakit Mbak Uci.
0: Alhamdulillah. Operasi apa?
1: Kemarin anak juga tunangan. Alhamdulillah juga selesai juga acaranya Mbak Uci.
0: Iya, betul, mau masuk sekolah. Kenapa lah Juli? Kalau Juli kan memang gitu.
1: Iya, kalau memang Juli begitu. Tapi tiga momen di Ucim biasanya saya tiga momen itu disajikan satu aja Mbak Uci. Tapi tahun ini mungkin kumpul keluarga aja Mbak Uci. Karena kita nggak enak juga memerayakan lagi ada musibah yang Uci kena orang tua juga belum sehat betul ya Mbak Uci kakinya juga patah yang Uci sebelum dioperasi itu ya. Jadi nggak enak juga kita merayakan juga tapi ya mau bagaimana Mbak Uci ya. Seperti Bang Juli tadi yang maling apa
0: pisang
1: ya. Tapi kalau dapat itu jangan diuzon lah Mbak Uci ya. Apalagi tetangga Mbak Uci ya. Kalau dapatnya kalau memang dia ya diomongkan Mbak Uci. Jangan dibiarkan jadikan gibah juga ya.
0: Betul, harus ditanya bener deh kok ngambil pisang aku. Apalagi pisangnya buat dijual kan gak boleh.
1: Iya gak boleh. Akhirnya kita menutupi juga dengan Mbak Uci.
0: Bagusnya ditanya gitu kan. Bener nggak? Mohon maaf ya. Kalau salah mohon maaf. Kalau bener ya apa boleh buat gitu ya.
1: Salah Mbak Uci. Kalau ditanya juga. Itu bisa tersinggung bisa panjang.
0: Iya.
1: Jadi diamnya juga nggak enak. Jadi dongkol kayak Bang Juli tadi kan. Tapi kalau ditanya juga jadi musibah, jadi masalah. Ya juga bagaimana juga Mbak Uci ya. Istilah tetangga ini Mbak Uci ya. Kita kalau kata orang itu kan kalau kita buat lauk itu Mbak Uci jangan dicium baunya aja tetangga. Kalau dapat diberi sedikit-sedikit Mbak Uci. Tahu kan dia kepengen apa Mbak Uci. Kayak itu kan kepengen dapat pisang kan. Kalau kita panen ya kasih namanya tetangga dekat kan Mbak Uci. Kita saling menjaga juga. Oke itu aja lah Bang.
0: Lagunya belum ya? Lagunya apa?
1: Belum. Ini kebetulan momen kedua sudah lewat juga Mbak Uci ya, minta menua bersamamu Mbak Uci. Tinggal momen yang ketiga lagi Mbak Uci, anniversary nanti tanggal 27.
0: Apa-apa lagunya?
1: Menua bersamamu.
0: Menua.
1: Dengan mantan pacar menua bersamamu.
0: Iya, insya Allah amin. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya.
1: Terima kasih Mbak Uci. Salamnya Mbak Uci ya. Semua teman dan sahabat yang sudah mengucapkan baik di WA, di apa di apa juga di telepon juga terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya, sukses selalu. Semoga doa terbaik juga untuk semua yang Mbak Uci.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pendengar, nanti kita balik lagi ya.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: semua bersamamu.
1: Jambi siang ini.

0: Bersama Pro 1 RRI Jambi ya, untuk bersama di pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Kak Uci.
0: Masya Allah, sudah nyambung dari tadi ya?
1: Iya.
0: Siapa yang angkat ya?
1: Gak tahu.
0: Ya Robi, 12 menit ini di catatannya, Masya Allah.
1: Gak apa-apa, penting bisa gabung gitu.
0: Masya Allah, masalahnya saya gak tahu kalau sudah tergabung, Masya Allah. Masya Allah, mohon maaf ya, ya Allah Andik. Ya udah sehat Andik.
1: Saya tunggu.
0: Iya, sehat ya.
1: Sehat, Kak Uci kemana?
0: Iya, Alhamdulillah, soalnya gak diangkat, tapi kok nyambung. Iya, udah mau lagu apa, Andik?
1: Saya minta lagu dari ini saja, dari Leodra Ginting.
0: Siapa tuh?
1: Leodra Ginting.
0: Oh, dia pakai ginting ya? Orang taunya Leodra aja, kamu pakai ginting.
1: Iya, dia marga ginting itu.
0: Oh iya, Masya Allah. Yang mana Leodra?
1: Pesan terakhir.
0: Pesan terakhir. Oh, dia ginting ya?
1: Iya, ya.
0: Pesan terakhir. Oke.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Salamnya pertama buat nonadikaku yang ada di Ternate kalau lagi monitor sama monitor saya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Lagu hanya sebuah lagu, jangan dengan lagu ini.
0: Iya, ini pesan terakhir. Emang pesannya apa terakhir itu?
1: Ya, nanti dia orangnya sensitif.
0: Oh iya. Nanti dia bilang, "Oh, itu kamu ya, kasih pesan terakhir ya." Masya Allah.
1: Ya, semoga di kabar baik saya sana diberikan panjang rezeki bersama keluarga besar.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Buatnya Bang Yuli.
0: Oh, dia bilang salam sayang, paling sayang. Weh.
1: Dia WhatsApp ya?
0: Iya. Yeah.
1: Terus buatnya Bang Yuli, Bang JJ, Pero, Ajeng, Sinta, Amarkan, Bang Ujang, Putra Banten. Terus buatnya ya buat Kak Uci, salam sehat, salam bahagia.
0: Ya, sama-sama. Insya Allah, amin.
1: Boleh dia bicara Kak Uci, boleh dia ngomong.
0: Siapa?
1: Dedek saya.
0: Siapa tuh?
1: Dika.
0: Iya. Ketemunya di mana kalian? Ketemunya di Jambi atau di Ternate? Hah?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketemu di Dika, kamu ketemunya sama Andik di Ternate apa di Jambi?
2: Kak Andik yang datang aja di Ternate.
0: Oh, udah pernah.
2: Iya.
0: Tapi bukan dalam mimpi kan?
2: Bukan dalam nyata.
0: Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Sehat Dika?
2: Alhamdulillah.
0: Kakak, iya.
2: Apalagi dengar suaranya
0: kakak,
2: waduh, seneng.
0: Oh iya, seneng. Alhamdulillah. Yang penting semuanya pada sehat, ya kan?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kakak. Oke. Mau salam, mau lagu, oke, mau apa? Aja ya. Apa?
2: Kalau udah semua ada di WhatsApp itu, nanti kakak baca aja.
0: Iya. Kan mending kamu nyampein sendiri.
2: Oh iya. Ya nanti aku salam-salam ya. Salam pertama buat kakak yang lagi bertugas. Salam sehat halo bersama keluarga dan guru RRI Jambi. Salam buat Bang Andi Cakurina tadi Jambi. Salam paling sayang buat kamu.
0: Iya, ada salam dari Rudi katanya.
2: Iya, salam buat Mbak Vero, Mbak Vina, Mbak Ajen, Mbak Aurel, Bang Nasron, Bang Rudi, dan semuanya aja salam kenal dari Dika dan dari Dika.
0: Okay.
2: Lagunya udah kan?
0: Lagunya apa? Pesan terakhir ya?
2: Lagunya dari Arif Putra tuh kak.
0: Apa
2: cinta
0: tuh?
2: Jangan goyah.
0: Cinta?
2: Cinta jangan goyah.
0: Cinta jangan goyah. Gue
2: tetap cinta jangan goyah.
0: Hatinya boleh goyah, Masya Allah. Iya. Hatinya boleh goyah, badannya goyang-goyang gitu ya. Cinta jangan goyah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Oke lah buat Andik sama Dika. Jadi ketemuannya di mana? Ayo selamat siang. Halo? Halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Es Tebu?
3: Tubuhnya sakit.
0: Nah, kok sakit lagi? Bukan yang kemarin udah sembuh?
3: Yang tukang es tebunya sakit.
0: Hah? Tukang es tebunya? Sakit. Tukang es tebunya?
3: Minum es tebu. Yang jual, yang beli es tebunya sakit.
0: Iya. Iya, janganlah sakit terus.
3: Yang minum es tebu.
0: Hah?
3: Sehari dua kali.
0: Ah, sakit dia.
3: Pakai dia.
0: Oh, insya Allah. Iya, es tebu dok saya pakai es.
3: Setiap hari es minumnya udah. Janda.
0: Itulah. Suko nian memang katanya tuh kan menyegarkan.
3: Enggak enak,
0: enggak suka. Enggak suka, enggak suka, enggak suka. Yang suka, yang suka, yang suka saja.
3: Saja.
0: Yang suka saja. Iya, yang suka saja. Mau lagu apa kita?
3: Aku mau lagu Mungkinkah?
0: Gak mungkin. Mungkinkah?
3: Betul.
0: Oke. Okay.
3: Kalau misalnya si Andi sama Nona Tika lah ya. Ayo Bang Rudy, happy birthday triple dan bulan Juli.
0: Oh benar. Iya ya.
3: Serinya anniversary-nya dianya hari ini.
0: Iya benar.
3: Mungkin. Rudy, santai nih ya, makan-makannya Bang Rudy ya.
0: Iya, makan apa kita makan tekwan?
3: Makan tekwan, gak usah makan, gak jualan.
0: Minggu depan ada ini ya, Jambi Kulineri naik.
3: Minggu besoknya atau minggu depan?
0: Tanggal 15, 15.
3: Minggu depannya Bang.
0: 15, 16, 17, 18, 19.
3: Lihat statusnya si siapa?
0: Siapa?
3: Si Bay, si siapa, si Adi, si siapa, itu semua.
0: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, selalu ya.
0: Iya, yeah, sama-sama ya.
3: 2000 aja lah ya.
0: Iya, yeah, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak kerasa ya menemani Anda di kebersamaan edisi hari ini. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya iya. Insyaallah, insyaallah alhamdulillah.
4: Micet sampai jembole bengkok.
0: Oh, Yonian, Yonian.
4: Ya, lalu lemes sudah sekarang udah enggak lagi lah lurus.
0: Jangan besar amat otak tuh. Kaget Yonian ah baru nangis. Ya, nah, tuh. Nah, nangis kan? Iya iya, kayak mana besok lah masuk nih?
4: Iya, Senin kak.
0: Iya.
4: Udah siap-siap kok.
0: Sudah siap? Emang nyiapin apa?
4: Nyiapin nak marah-marah sama nak murid.
0: Iya Allah.
4: Enggak kak. Sing sabar lah.
0: Iya, itu kan ladang pahala, ya kan?
4: Gak boleh marah-marah sama
0: bener.
4: Orang.
0: Benar, jugo-jugo lah yo, masa ngasih makan Ida marah-marah.
4: Mas, iya.
0: Enaknya.
4: Anak ki sendiri we dak dimarah dak.
0: Heeh, cubit be.
4: Marah tapi kalau selingkuh.
0: Iya.
4: Kak minta lagu kak waktu kak.
0: Apa lagunya?
4: Sayang lahir batin kak dari Wali.
0: Iyalah.
4: Beneran nian kak, sayang lahir batin.
0: Insya Allah. Iya. Oke oke.
4: Salam dikit boleh kan?
0: Boleh.
4: Buatnya Bang Cakra sama Mbak Dikanya tadi ya. Buat Bang Juli, buat Bang Rudi, selamat ulang tahun Bang Rudi. Buat Bunda Wati tadi yo.
0: Mm-mm.
4: Buat
0: sopo men nih. Sopo.
4: Ya udah Bang Ijal juga ya.
0: Oke. Okay.
4: Buat semuanya aja lah. Waktu-waktu.
0: Durasi.
4: Durasi.
0: Apa?
4: Tar tenang hati-hati.
0: Apa tadi lagunya kok lali ya? Oh, Wali ya, sayang lahir batin. Oke, oke.
4: Hati-hati ntar pulangnya.
0: Yuk, siap.
4: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berpisah. Iya, udah cukup ya temenin Anda di kebersamaan edisi hari ini pendengar. Untuk Kamis ya, di 9 Juli 2026. Kayaknya yang Juli-Juli ulang tahun ya. Selamat ulang tahun deh buat Juli-Juli. Ada Pak T. Yusuf. Yaudah tuh semuanya, terima kasih. Saya Suci Rahayu, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra juga di Bayung. Yaudah ya, dadah.

0: Pendengar di mana pun Anda berada untuk menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini tentunya bersama Bang Adi, dan selanjutnya kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Selamat mendengarkan.
1: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Terdengar saatnya Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala

0: kita ikuti wawancara selengkapnya.
1: Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rutenjau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
2: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rutenjau, terlebih khusus di

0: apa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baang untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Baang. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang pergi lingkungan hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota di Kota Baang.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Batu Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim ini dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar?

0: harapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baang dan sekitarnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Gerakan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya. Jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, dan ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik atau lingkungan di sekitar itu.
1: Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Otedo agar

Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

dari Binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBSRT Wan Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan di kita. Namun tidak hanya itu, pengurus

Bella Melia Guru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampah itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di

noviembre.

luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah yang BSR Telan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBSR Telan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah yang awal

0: panas tercinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Tolitoli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Tolitoli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tolitoli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Tolitoli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH.

0: itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Kulitoli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruang, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bu Jasmin katakan bahwa Kulitoli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang mempunyai itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Kulitoli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Kulitoli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau ini bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, PUPP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu berkerjasama dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, prosedur bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Kulitoli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Kulitoli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak, dan walaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dilancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau ini berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak BLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Perkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak BLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Ya, kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari tersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama gitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak, ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah dan bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya, kita harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak di Perkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, Fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional

0: terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana Bu?
1: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu. Dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya,
0: semuanya.
1: Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserakan. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Itu Mbak.
0: Iya. Karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan. Apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
1: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada pengawasan dari bidang RT-nya sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
0: mengawasi,
1: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan. Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
0: sisi lautnya,
1: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan. Bisa saja dari laut sendiri, ya dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya,
0: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
1: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Jadi yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
0: Iya, main buang aja.
1: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan DLH saja ada, kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuma itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
0: Iya, ya. Apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
1: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
0: Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya gitu kan. Tapi sejauh ini ada gak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
1: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
0: Oh, Si Piwang.
1: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
0: khusus gitu,
1: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
0: misalnya ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
1: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
0: Orang sadar apa enggak?
1: Sadar apa enggak gitu kan. Kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
0: Kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau. Karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu? Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
1: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
0: Iya, momen khusus
1: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari apa, hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita mengumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk mengelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan nastas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
0: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya ya udah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya apa, bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
6: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
7: Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Jambi sore ini.

Ya, baik berngadi, mana pun Anda berada, baru saya berlalu anakku sayang. Dari Andin menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saya itu sangat setuju. Judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama terkait...
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 9 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Adi Putra Umar. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: OJK Sumsel dorong wirausaha muda dengan menyediakan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda. Dorongan ini juga sebagai bentuk literasi dan juga inklusi keuangan agar tidak mudah terjerat pinjol dan judol. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan menyediakan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wirausaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin mengatakan layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalani usahanya. Dan Arifin juga mengatakan bahwa melalui program Sultan Muda ini, khususnya wirausaha muda dapat mengerti literasi dan inklusi keuangan dan tidak mudah terjerat judi online atau pinjaman online. Program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan, termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap.
2: Punya banyak, rumahnya besar, yang punya bisnis, yang punya jaringan, yang punya semangat, itu Sultan Muda. Jadi jangan bayangkan Sultan Muda itu harus langsung besar kaya raya, juga besar rumahnya. Jangan, bertahap justru malah tadi tak mau caronya kita mulai bangun anak-anak muda, mulai dari mahasiswa tadi mulai jualan kue, mulai jualan ini, kemudian buat aplikasi yang sederhana itu sesuatu.
1: Arifin juga mengingatkan untuk masyarakat untuk mengenali pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri tidak memiliki izin dari OJK, kemudian penawaran dilakukan melalui saluran komunikasi pribadi seperti SMS atau WA, dan meminta akses seluruh data pribadi yang ada di gawai peminjam. Kemudian ciri lainnya adalah informasi perusahaan tidak jelas dan tidak memiliki unit layanan pengaduan konsumen. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Kota Bandar Lampung terkait pencegahan judi online dan juga pinjaman online yang berhasil dihimpun Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Afif, karyawan pabrik. Saya itu sangat setuju, judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kalau nggak ada solusi yang lain, mereka itu akan tetap mencari jalan meskipun risikonya itu besar. Nah, pemerintah daerah sebaiknya juga memperkuat akses pinjaman yang resmi dan mudah dijangkau serta membuka lebih banyak peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Seperti itu, jadi pencegahannya itu nggak hanya melarang, namun juga memberikan jalan keluar agar masyarakat kita itu sendiri tidak mudah tergoda dengan judi online ataupun pinjaman online yang suatu ilegal tersebut.
2: Saya juga sebagai mahasiswa, saya sangat mendukung ya kalau pemerintah daerah ini lebih serius mencegah judi online dan pinjaman online ilegal. Karena menurut saya, masalah ini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak sekali orang yang tergiur karena iklannya mudah ditemukan di media sosial. Apalagi anak muda yang hampir setiap saat menggunakan ponsel. Kalau tidak dicegah, sejak awal lewat sosialisasi di sekolah, kampus, sampai lingkungan masyarakat, korbannya bisa terus bertambah. Pencegahan juga jangan hanya sebatas himbauan, tapi juga harus dibarengi penindakan terhadap pihak yang masih mempromosikan atau memfasilitasi praktik tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terlindungi.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Berikut ini kita simak wawancara reporter Yoga bersama akademisi Unja Ahmad Soleh terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjol ilegal.
1: Sudah hampir semua layanan digital itu bisa diakses ya lewat ponsel. Nah, menurut pandangan Abang nih, apakah masyarakat kita ini sudah cukup siap dari sisi literasi keuangan sendiri, Bang?
2: Sebenarnya secara siap untuk penerimaan teknologi, secara umum sudah cukup siap ya. Karena semua masyarakat itu hampir 70-80% itu sudah mampu untuk menggunakan atau berinteraksi terkait dengan literasi digital keuangan ya. Nah, tetapi yang belum mampu itu adalah bagaimana memanage dan menggunakan kemudahan literasi digital terkait dengan keuangan ini dengan pengelolaan dari uang mereka sendiri, seperti itu.
1: Berarti mengapa sih masih banyaknya masyarakat sekarang khususnya di Provinsi Jambi ini yang masih tergiur pinjaman online ini, padahal kan kita tahu resikonya juga udah sering diberitakan atau disampaikan di ponsel mereka gitu, Bang?
2: Kalau saya melihat dari sisi budaya ya, masyarakat Jambi terutama anak-anak muda atau yang kurang bisa memanage keuangan ya, mereka rata-rata itu memiliki pemikiran yang cenderung lebih pendek gitu ya, dan cenderung maunya itu yang cepat dapat meskipun resikonya besar di belakangnya, dan mereka tidak pernah memikirkan itu. Itu menjadi satu persoalan yang saat ini memang agak, kalau saya bilang, agak merusak tatanan sosial ya. Jadi anak muda itu sekarang sudah banyak terjerat pinjol, kemudian judi online juga, kemudian terjerat juga di Shopee karena ketidakmampuan bayar gitu kan. Sehingga nama mereka dalam sistem keuangan itu juga menjadi cacat gitu. Dan itu menjadi satu bentuk penilaian tersendiri terhadap masyarakat di Jambi ini, khususnya malah kota. Ini banyak sekali di kota Jambi.
1: Iya, benar.
2: Dan ini sudah, saya pikir sudah marak sekali. Dan memang perlu untuk diselesaikan persoalan seperti ini, gitu.
1: Berarti memang antara pinjaman online dan juga judi online itu menjadi satu bagian gitu, Bang, sebenarnya, Bang, ya?
2: Kalau saya melihatnya bukan hanya menjadi satu bagian, tapi mereka keduanya itu memiliki korelasi yang cukup kuat. Karena gini biasanya, pola pikir anak-anak muda yang tidak berpikir jangka panjang ya. Saya minjam, misalkan saya pinjam dengan pinjaman online. Kalau saya pasang di judi online, kalau dapat, ini bisa menutupi itu dan bisa memperoleh keuntungan. Itu yang mereka pikirkan banyak. Nah, makanya mereka selalu menggunakan pinjol itu untuk digunakan sebagai judi online. Nah, jadi ketika judi online ini meningkat, karena kan berdasarkan data ya, Provinsi Jambi ini menjadi nomor satu ternyata pengguna judi online di Indonesia.
1: Benar.
2: Nah, otomatis pinjolnya juga paling tinggi tuh, karena banyak yang mana gitu. Jadi korelasinya kuat kalau menurut saya.
0: Dari RRI Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Maraknya tawaran investasi ilegal dan juga penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Berikut laporan Teddy Herianto, RRI SPY Kanan.
1: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama, terkait
2: maraknya tawaran investasi ilegal dan penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Oto menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi tawaran investasi adalah dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Menurut Oto, masyarakat harus bersikap kritis sebelum menempatkan dana mereka pada instrumen investasi apapun. Legal artinya masyarakat harus memastikan terlebih dahulu apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga otoritas terkait lainnya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logis menjadi benteng pertahanan kedua. Masyarakat diminta untuk berpikir jernih terhadap iming-iming keuntungan atau bunga yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dijelaskan Oto, pikirkan kembali apakah keuntungan yang dijanjikan masuk akal atau wajar. Jika tawarannya terasa terlalu muluk, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Untuk memudahkan verifikasi, OJK menyediakan akses pengecekan entitas investasi melalui website resmi mereka di ojk.go.id. Tak hanya soal investasi bodong, Oto Fitriadi juga menyoroti tren penipuan online yang semakin canggih melalui media sosial dan panggilan telepon. Para pelaku seringkali mencatut nama lembaga resmi untuk meyakinkan korbannya. Beberapa modus yang saat ini marak terjadi diantaranya permintaan pembaruan atau update data KTP digital, pembaruan data NPWP, ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang sebenarnya merupakan perangkat lunak jahat untuk mencuri data perbankan. Oto mengingatkan masyarakat dengan tegas bahwa lembaga keuangan resmi tidak akan pernah meminta data pribadi sensitif atau informasi perbankan melalui saluran telepon pribadi maupun media sosial.
1: Gunakan prinsip 2L, legal dan logis. Legal, pastikan lembaganya terdaftar dan berizin di OJK atau lembaga resmi lainnya. Logis, pikirkan kembali apakah bunga atau keuntungannya masuk akal atau apakah wajar. Entitas investasi ilegal dapat dicek melalui website OJK di ojk.go.id. Kedua, waspadai penipuan online. Saat ini marak panggilan telepon atau pesan media sosial yang mengatasnamakan lembaga resmi. Modusnya beragam, mulai dari permintaan update data KTP digital, NPWP, hingga ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata adalah perangkat lunak untuk mencuri data perbankan Anda, atau bahkan dengan dalih untuk berinvestasi. Ingat, lembaga resmi tidak akan pernah meminta data pribadi, PIN atau OTP melalui telepon atau media sosial. Jika ada tawaran manfaat besar yang diperoleh dalam sekejap hanya dengan deposit dana tertentu, saya minta jangan diikuti dan segera abaikan.
2: Lebih lanjut, Oto mengatakan lembaga resmi tidak akan meminta data pribadi lewat telepon atau medsos jika Anda mendapatkan pesan atau telepon dengan ciri-ciri tersebut. Oto mengingatkan agar segera abaikan dan jangan pernah mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan kewaspadaan digital, diharapkan masyarakat Lampung dapat terhindar dari kerugian material akibat kejahatan ekonomi di ruang siber. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar rupiah. Zilviana, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban yang terdata mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH mengatakan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
2: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondep di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilpiani, RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Budayawan Bangka Belitung Dato Ahmad Elvian berharap pemerintah mulai memikirkan pelabelan non-halal pada produk makanan. Ivan Sona melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka

0: terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Benua.

0: Pemkab Kerinci dorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
2: Nah, ini memang nanti kalau sudah strategis nasional berarti kita harus kawalkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan berapa sih yang kita hitung untuk harus ada kebutuhan jambi aja. Ya kan cukup rencana jambi itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor.
1: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoprinda Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoprinda Kabupaten Kaur, Hainwianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hain menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
2: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu

0: banyak berlaku. Jadi ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini setelah seperti yang kami sampaikan tadi adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
1: Saya menambahkan, melalui penurunan ini, Diskupinakor berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
2: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Bob Darwis di Belitung diintegrasikan ke KDKMP untuk kuatkan desa wisata. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun...
2: Kementerian Koperasi mengintegrasikan kelompok sadar wisata Pok Darwis di Kabupaten Belitung ke dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat. Integrasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata yang diluncurkan di Pondopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung pada Minggu 5 Juli 2026. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa wisata melalui wadah koperasi. Ia menegaskan melalui KDKMP, Pok Darwis tidak hanya berperan dalam pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga dapat mengembangkan usaha penunjang pariwisata secara lebih struktur.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun yang lain-lain di daerah yang lain-lain, kita akan bantu menjadi berbadan usaha koperasi. Dan
2: sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyambut baik integrasi tersebut dan menilai kolaborasi dua kementerian menjadi momentum penguatan desa wisata di daerah.
3: Ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Koperasi. Dua menjadi satu, dan ini harus kita kawal bersama-sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus satu frekuensi untuk mensupport ini agar beberapa tahun ke depan Ibu dan Bapak Menteri hadir lagi di Belitung. Kita sudah menunjukkan eksistensinya bagaimana kolaborasi antara pariwisata dan koperasi itu menjadi pilot project dan menjadi percontohan di Indonesia.
2: Ya, berharap Belitung dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan desa wisata berbasis koperasi melalui sinergi tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
2: 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ini informasi berikut ini, sebanyak 881 ribu anak putus sekolah, pendidikan gratis dinilai mendesak lagi.

Ya, mendengar angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru ini menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Ya, pengamat pendidikan Huin Syarif Hidayatullah Jejen Muspa ini menilai persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, kondisi ekonomi, keterbatasan, akses, hingga pandangan keluarga menjadi penyebab utama. Jejen mengatakan kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh peserta didik. Akibatnya banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang masih membebankan biaya. Dan juga menurut jajaran putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis perlu segera diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan ini dinilai terus mencakup sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu. Dan juga Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Dudung Abdul Qadir juga menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai ketimpangan anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan dasar besar pemerintah. Dujuk juga menyebut persoalan ekonomi dan juga budaya turut mempengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah. Menurutnya, praktik pernikahan usia muda masih ditemukan di sejumlah daerah. Dujuk juga menambahkan pendidikan bebas biaya harus menjadi prioritas pemerintah di seluruh jenjang wajib belajar. Langkah itu juga dinilai penting agar tidak ada anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan. Kita beralih ke informasi berikut ini. IHSG bergerak di zona hijau pada penutupan di level 5.912,44. Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan Kamis 9 Juli 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 5.912,44. Atau juga naik 39,07 poin, 0,67%. Berdasarkan data perdagangan IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini, IHSG dibuka pada level 5.865,77 dan juga menyentuh posisi tertinggi, ini 5.912,44. Mayoritas saham mengalami penguatan, tercatat sebanyak 327 saham menguat, sementara 275 saham melemah dan juga 190 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan ini tercatat dengan nilai transaksi mencapai 11,387 triliun untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 26,650 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,231 juta kali transaksi. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai statement negatif masih datang dari meningkatnya ketegangan publik, ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat AS kembali melancarkan serangan terhadap Iran di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Harga minyak mentah WTI tercatat naik ke level 74,48 dolar AS per barel, sementara harga minyak Brent ini meningkat hingga 78,02 dolar AS per barel. Kenaikan harga energi dinilai dapat meningkatkan tekanan inflasi global dan kondisi ini juga memperbesar peluang Bank Sentral AS atau juga The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya. Dan juga prospek suku bunga yang lebih tinggi berpotensi memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang termasuk juga Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan juga pasar saham pun berpotensi berlanjut. Meski demikian, sentimen positif datang dari percepatan realisasi transfer ke daerah TKD hingga semester pertama 2006. Penyaluran TKD telah mencapai 357,4 triliun rupiah atau juga 51,6% dari pagu APBN 2006. Menurut tim Filarmas, percepatan penyaluran anggaran tersebut berpotensi mempercepat aktivitas ekonomi daerah, namun dampaknya tetap bergantung pada kualitas dan juga produktivitas belanja pemerintah daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 Salah Lagi Baik. Baru saya berlalu lagu dari Cakrakan gitu ya. Salah satu single populer dan juga penyanyi solo Indonesia, Cakrakan, lagu yang dirilis pada 18 Desember 2020 ini diciptakan sebagai penanda satu dekade perjalanan karirnya di industri musik. Ya, Salah Tapi Baik menceritakan tentang dilema dan rasa sakit dalam sebuah hubungan cinta. Lagu ini juga mempertanyakan mengapa dua insan harus dipertemukan dan juga saling menyayangi jika ada akhirnya hubungan tersebut terasa salah dan juga membawa derita.

Ya, baik pengen di mana pun Anda berada, kembali Musi Dani Informasi menemani di kebersamaan kita 6 aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Nah, industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dan juga kemampuan akting yang diakui luas. Dan juga penampilan mereka turut membawa karya Indonesia mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Nah, mengutip dari berbagai sumber, berikut daftar aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional. Ada Laura Basuki, ini meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Penghargaan tersebut diraih berkat penampilan dalam film Before Now and Then. Prestasi itu menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional, dan juga presiden Laura juga mempertegas kualitas akting aktor Indonesia di perfilman dunia. Ada juga Marsha Timothy. Ya, ia meraih penghargaan Best Actress di Sitges Catalonian International Film Festival 2017. Penghargaan tersebut diraih berkat perannya dalam film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Film tersebut juga mendapat perhatian luas di berbagai festival film internasional. Karya itu turut mewakili Indonesia dalam seleksi menuju Academy Award 2019. Ada Reza Rahadian, ini dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi. Beragam karakter berhasil diperankan secara meyakinkan di layar lebar. Ya, pada 2017 Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja. Dan juga penghargaan ini diberikan berkat perannya sebagai B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie. Ada Joe Taslim, ini dikenal sebagai aktor Indonesia yang sukses membangun karir industri perfilman internasional, dan dia membintangi sejumlah film populer termasuk juga Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat. Pada 2016, Joe menerima penghargaan Best Fun Star Award di Korea Selatan. Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan kiprahnya sebagai aktor Indonesia di panggung internasional. Ada Lukman Sardi. Lukman Sardi dikenal sebagai aktor yang mampu memerankan beragam karakter dengan sangat meyakinkan. Kiprah di perfilman Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun. Pada 2019, Lukman meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Dan juga penghargaan tersebut memberikan atas penampilannya dalam film 27 Step on May. Dan berikutnya ada Dian Sasrowardoyo, ini dikenal sebagai aktris yang berhasil memerankan berbagai karakter di layar lebar, dan juga kemampuan aktingnya membawanya meraih apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Dian pernah meraih penghargaan Best Actress di film Festival Film Asia Diafil Prancis. Ia juga pernah menerima penghargaan serupa pada Festival Film Internasional Singapura 2002. Dan juga prestasi mereka menunjukkan kualitas aktor Indonesia mampu bersaing di panggung perfilman dunia. Dan juga penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi sinetron Indonesia untuk terus menghasilkan karya berkelas internasional.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5
2: 01. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, dari kawasan perkantoran Jenayani yani nomor 5 Celanai Pura Kota Jambi, dan tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz, dan Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir di 99,0 MHz, dan Anda juga dapat mendengarkan di radio streaming kami. Baik pendengar, di manapun Anda berada, informasi berikut ini berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B. Ini panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan untuk M. Nizomuddin bin Abu Bakar. Ini beralamat di perumahan Geria Palmera Asri RT 023 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2006 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Kembali Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan M. Nizomuddin bin Abu Bakar. Ini beralamat di perumahan Geria Palmera Asri RT 023 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2006 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, Anda juga dapat menginformasikan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Untuk dapat menginformasikan di 0811-6707-8850. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau kahutla serta bencana kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sebanyak sekitar 100 personil gabungan disiapkan untuk melakukan pencegahan hingga penanganan jika terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan pihaknya telah menetapkan langkah-langkah kesiapsiagaan mulai dari pembentukan satuan tugas Satgas, rapat koordinasi lintas sektor hingga pemetaan wilayah rawan bencana. Ia juga menjelaskan personil yang disiapkan terdiri dari internal BPBD, TNI, Polri, serta unsur pendukung lainnya. Dari BPBD sendiri, ini terdapat sekitar 37 personil yang tergabung dalam tim reaksi cepat tambahan dukungan personil gabungan lainnya. Solehin menyebut berdasarkan data BPBD Batanghari, luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga saat ini mencapai sekitar 37,18 hektar. Namun angka tersebut masih tergolong terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kasus perceraian di Provinsi Jambi tergolong tinggi dengan berbagai faktor menjadi penyebab. Kesiapan pasangan dalam menjalin kehidupan berumah tangga menjadi salah satu aspek penting. Tidak hanya terlihat faktor kedewasaan, tapi juga dari kondisi finansial. Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga KPRK MUI Provinsi Jambi, Profi Lilianti, menjelaskan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian. Menurutnya, perkembangan digital turut menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan keluarga seperti maraknya praktik judi online dan juga penggunaan pinjaman online yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga sehingga berdampak pada kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena itu, kesiapan mental, tanggung jawab, serta kemampuan pengelolaan keuangan keluarga ini menjadi aspek penting yang harus dimiliki pasangan agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan juga berkelanjutan.

0: dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi, durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: Tanya ya?
2: Adek, adek mau permen atau es krim?
1: Enggak mau apa-apa, Om.
2: Adek ikut Om aja ya ke taman sana.
1: Enggak, Om.
2: Kenapa?
1: Om memangnya siapa?
2: Om temannya Ayah.
1: Kok enggak pernah lihat?
3: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
2: Yuk, ikut Om aja.
1: Nggak, ayo.
3: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
4: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

Ya, kembali masih bersama di Musik dan Informasi. Dan baru saja berlalu Cemburu Tanda Sayang yang dinyanyikan oleh kreator konten dan juga penyanyi Reza Surya. Lagu dirilis pada Desember 2020 diciptakan oleh Bambi Nur serta Mario Kacang. Dan makna lagu ini adalah tentang perasaan cinta yang mendalam namun diwarnai rasa takut kehilangan. Reza Surya ingin menyampaikan bahwa perasaan cemburu bukanlah tanda ketidakpercayaan kepada pasangan, melainkan bukti kasih sayang. Lagu ini juga sempat dikaitkan dengan perjalanan asmara sang penyanyi pada masa itu. Ya, kembali Musik dan Informasi. Informasi berikut ini SMP Negeri 16 Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 berjalan tanpa praktik perpeloncoan. Sekolah menerapkan aturan ketat agar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berlangsung aman, nyaman, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan. Kepala SMP N16 Kota Jambi, Bambang Anwar, mengatakan seluruh rangkaian MPLS dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip ramah anak. Sekolah juga memastikan anak ada kegiatan yang mengarah pada kekerasan, intimidasi, tidak ada kekerasan dan intimidasi maupun tindakan yang merendahkan peserta didik baru. Pihak juga memastikan tidak ada tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik secara verbal maupun fisik. Bambang juga menegaskan seluruh pendampingan dilakukan oleh warga sekolah yang telah ditunjuk dan juga seperti pengurus OSIS, pramuka, dan juga PMR di bawah pengawasan langsung para guru. Dan juga pihak sekolah juga tidak memperbolehkan penggunaan atribut yang berpotensi mengarah pada tindakan perundungan atau juga mempermalukan siswa baru. Atribut seperti topi berbentuk tertentu maupun perlengkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan MPLS tidak diperkenankan. Menurut Bambang, ini MPLS menjadi kesempatan untuk memberikan kesan pertama yang positif kepada peserta didik baru. Pihak sekolah ingin siswa merasa diterima dan nyaman sejak awal memasuki lingkungan pendidikan baru. MPLS SMP Negeri 16 Kota Jambi dilaksanakan mulai 8 Juli dan akan berakhir pada 14 Juli 2026. Selama kegiatan, peserta didik baru mendapat berbagai materi mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, pendidikan karakter, pencegahan bullying, bahaya narkoba, hingga pengelolaan lingkungan sekolah. Kita beralih ke informasi berikut ini. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh SMP berlangsung tanpa praktik perpeloncoan, pengatur pungutan liar maupun tindakan yang marah pada perundungan dan juga diskriminasi. Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Dinas Pendidikan telah menurunkan tim lapangan guna memantau langsung pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Abni, menegaskan apabila ditemukan pelanggaran, orang tua maupun masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada Dinas Pendidikan melalui kanal pengaduan yang telah disiapkan. Selain itu juga, orang tua juga akan memperoleh akses melalui tautan pelaporan untuk memantau pelaksanaan MPLS mulai dari kegiatan yang dilaksanakan hingga kendala yang terjadi di sekolah. Laporan tersebut juga tidak hanya diterima Dinas Pendidikan Kota Jambi tapi juga diteruskan kepada orang tua dan juga Kementerian Pendidikan sehingga pelaksanaan MPLS terpantau secara berjenjang. Dengan sistem pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap seluruh kegiatan MPLS dapat berlangsung aman, edukatif, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar hukum. Dan informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengketi Kelas 1B, ini Pengadilan Negeri Kelas 1B, panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan untuk Zulfah bin Abu Bakar di mana saja dia berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengketi. Ya, Pengadilan Negeri Sengketi, panggilan sidang perkara gugatan bantahan Zulfah bin Abu Bakar di mana saja dia berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengketi.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

Ya, Tak Seindah Puisi adalah salah satu single yang dirilis oleh penyanyi jebolan Indonesia Idol Samuel Cipta pada akhir tahun 2020. Lagu ini juga mengangkat tema tentang ketidakpastian dalam sebuah hubungan. Ya, tentunya makna lagu ini menceritakan tentang kisah cinta yang tidak berjalan sesuai dengan harapan atau tidak seindah kata-kata puitis. Nah, banyak pendengar yang merasa terhubung dengan liriknya karena menggambarkan hubungan tanpa status yang membingungkan. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Nasuj Al-Quran dan juga tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keterangan, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Ya, mendengar Komisi Midan Musimah di mana Anda berada, yang tak dengan senang lagu religi islami. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian hasil Al-Quran, lanjutkan dengan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Minasyaitanirrajim.

حي على الصلاة.

Pendengar Komisi dan Muslimah di mana pun Anda berada, dari sudut kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

menyukai keindahan, seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1. Baru saja berlalu, lagu Bunga Mimpi adalah salah satu single dan lagu hit karya penyanyi yang dan juga penulis lagu Indonesia, Sandy Sandoro. Dan juga lagu ini dirilis pada tahun 2010 sebagai bagian dari album studio utamanya yang berjudul sama, yaitu Sandy Sandoro. Kembali masih dan informasi, kantor wilayah Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Provinsi Jambi membentuk 10 desa penggerak sadar HAM sebagai upaya pemerintah mengurai persoalan hak dasar warga di tingkat akar rumput. Menurut Sukiman, Kementerian HAM dan juga pada tahun 2026 telah menetapkan 200 desa sadar HAM di Indonesia. Sebanyak 10 desa kelurahan diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Jambi meliputi Kelurahan Mayang Mengurai dan juga Kasang Jaya di Kota Jambi serta Desa Tangkit Baru dan juga Desa Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi. Ya, selanjutnya Desa Purwobakti dan juga Kabupaten Bungo, Desa Sungai Udang di Kabupaten Merangin, Desa Talang Mas di Kabupaten Sarolangun, Desa Aro di Kabupaten Batanghari, dan Desa Tirta Kencana di Kabupaten Tebo, dan juga Desa Pondok Agung di Kota Sungai Penuh, yang mengatakan saat ini proses seleksi tenaga pendamping tengah berlangsung, dan juga program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus mendatang. Tenaga pendamping nantinya bertugas menjadi jembatan komunikasi dan juga yang efektif untuk mensukseskan program yang berhubungan dengan persoalan masyarakat di tingkat desa. Pihaknya berharap kehadiran para penggerak desa sadar HAM ini, masyarakat lebih bisa mendapatkan solusi terhadap persoalan dasar yang timbul. Kedepan, tambah Sukiman, Kementerian HAM secara bertahap akan menambah jejaring desa sadar HAM tersebut. Penambahan ini juga guna memudahkan akses masyarakat dalam menyelesaikan persoalan dasar yang kerap timbul di tingkat bawah. Beralih informasi berikutnya, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi buka pelayanan program paspor Minggu Ceria dan juga paspor ya. Upaya mendekatkan jangkauan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan melalui inovasi mobil keliling. Menurut Andi, program Paspora bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Mereka juga memberikan ruang agar tetap bisa mengurus paspor saat hari libur pada hari Minggu. Nah, sambil berolahraga tentunya. Dan juga lokasi operasional program Paspora untuk di wilayah Kota Jambi hadir di Jalan Ahmad Yani, Telanepura, atau juga di seputaran kantor Gubernur Jambi. Nah, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, diimbau untuk mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, ijazah, akta kelahiran, atau juga buku nikah. Selain mempermudah layanan, program Paspora bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemohon untuk menggunakan paspor sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan awal keberangkatan. Ia juga menambahkan sejak digulirnya pertengahan Mei lalu, jumlah pengurus paspor mencapai 409 pemohon. Dan juga secara umum, imigrasi kelas 1 TPI Jambi selama semester 1 tahun 2026 tercatat telah menertibkan 10.877 pemohon paspor. Maksudnya menerbitkan gitu ya, 10.877 pemohon paspor, dan umumnya paspor digunakan masyarakat untuk kegiatan perjalanan atau juga umroh. Imigrasi juga menghimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diwajibkan juga mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan, dan juga masyarakat diminta tidak menyalahgunakan paspor untuk bekerja secara ilegal atau juga menjadi pekerja gelap karena hal tersebut sangat berbahaya dan juga merugikan diri sendiri di negara orang.

Dan informasi berikut ini, Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern. Produksi bawang putih ini lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungannya di kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon ternyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi pasar. Dengan terus meluasnya area tanam dan juga meningkatkan indeks tanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Dan baik pendengar di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz. Satu jiwa dari 5 ya kemana-mana di kebersamaan kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition, les deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirene bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah resmi.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan ₹15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Dukungannya doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus semoga tersalah ya. Semoga kita berdoa untuk mudah-mudahan ya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Sulkarnain, serta Direktur PT Media Lidia Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Andri Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi total dari Heli Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnin Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO
14: sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya beli tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta. Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, gini aja. Itu karena dia tidak invoice-nya.
17: Oh, masih lihat?
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saya. Oh, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Ya.
16: Pak Handoko
17: Limaho? Ya.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sampai. Pihak Tebo saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf, yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu, ya kan, kewajarannya nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsurijal mengusut proses pendekatan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga
19: negara penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
20: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai, bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
19: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
21: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
19: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
22: Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, pindah dulu.
23: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
22: Yang belum ada perencanaannya, ya belum, tentukan dulu. Biasanya juga gitu, Pak. Tidak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tidak dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
23: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
24: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
23: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Muhammad Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
23: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern, tapi kemudian

0: kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
1: Produk UMKM utama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan marketnya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
0: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
3: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, atau Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jambi malam ini.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Baik pendengar, di mana pun anda berada, kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya akan kita ikuti tanda waktu sholat isya, beduk dan azan isya untuk kota Jambi dan sekitarnya.

kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tolnai Pura Kota Jambi. Dan pendengar, informasi berikutnya datangi kantor Kemenkau KPK ajukan tambahan anggaran. Ya, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kementerian Keuangan pada Kamis 9 Juli 2020. Pertemuan tersebut membahas kebutuhan anggaran KPK untuk tahun anggaran 2026-2027. Pertemuan dihadiri Ketua KPK Setio Budianto, para Wakil Ketua KPK, serta Deputi Bidang Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Dan juga pembahasan difokuskan pada kebutuhan belanja operasional lembaga anti rasuah tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengatakan KPK mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Usulan tersebut diproses sesuai dengan mekanisme penyusunan anggaran pemerintah. Robert menjelaskan KPK memang mengajukan tambahan anggaran, namun besaran usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Ia tidak merinci nilai tambahan anggaran yang diajukan KPK, namun Robert memastikan sejumlah jumlahnya tidak mencapai triliunan rupiah. Menurut Robert, tambahan anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional. Selain itu juga dapat pembahasan mengenai kemungkinan pengadaan peralatan baru guna mendukung pelaksanaan tugas KPK. Kita beralih ke informasi berikutnya, stok cadangan beras pemerintah tembus 5,19 juta ton. Pemerintah melaporkan pengelolaan cadangan beras pemerintah CBP ini hingga semester 1 2026 mencapai 5,19 juta ton. Jumlah tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4 juta ton. Sekretaris Kementerian PPN, ini Bappenas Teni Widurianti, ini mengatakan capaian tersebut setara dengan 129% dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut TNI, capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden Impres nomor 4 tahun 2026 tentang pengadaan dan juga pengelolaan gabah beras dalam negeri, serta penyaluran ini cadangan beras pemerintah tahun 2026-2029. Dalam pelaksanaan balik tersebut, Bappenas bertugas memastikan kebijakan pengadaan pengelolaan gabah dan juga beras dalam negeri hingga penyaluran CBP berjalan selaras dengan rencana kerja pemerintah RKP. Dan juga rumusan itu telah diintegrasikan ke dalam RKP 2025 dan juga RKP 2026 melalui program prioritas swasembada pangan, khususnya pada kegiatan prioritas pengelolaan cadangan pangan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang stok cadangan beras pemerintah tembus 5,19 juta ton, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan baik pendengar, di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Andi juga harus suami diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami, Dirman, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Kucak kucak sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

0: Maaf bang, numpang lewat.
1: Ih, babi banget nih. Balik kerja lo?
0: Iya bang.
1: Kalau balik kerja mah pasti bawa uang banyak dong.
0: Enggak bang, saya kan pegawai rendahan, mana punya uang.
1: Ya tapi lu bawa duit kan?
0: Enggak bang.
1: Gak mungkin lu gak bawa duit. Udah sini, kasih ke gua.
0: Apa bang?
1: Uang yang lu bawa.
0: Jangan bang, ini buat bekal saya.
1: Eh, lu gak tahu siapa gua? Sini harta lu sekarang juga. Atau lu tahu akibatnya?
0: Jangan bang, saya orang miskin, gak punya apa-apa.
1: Lu jangan banyak alasan deh, kasih gua sekarang juga.
0: Jangan bang, jangan. Tolonglah bang.
1: Diam lu. Lu gak usah coba-coba sama gua.
0: Jangan bang, hanya itu yang saya punya.
1: Lu gak usah coba ngelawan dah.
0: Itu untuk anak istri saya bang.
1: Diam lu.

0: Assalamualaikum.
1: Salam. Wah, Pak Ustad, banyak banget bawaannya nih, Pak. Dapat banyak dong ya?
0: Maksudnya, dapat banyak apaan ya?
1: Pulang ceramah ya? Pasti dibayar dong, Pak. Bayarannya pasti besar.
0: Ah, enggak juga. Ini hanya bantuin teman saja.
1: Walaupun teman juga, kan pasti ngasih bayaran atuh, Pak.
0: Kalau memang ngasih, mau apa? Itu kan urusan dia sama saya.
1: Pak Ustadz kan tahu, rezeki itu harus dibagi-bagi.
0: Betul. Rezeki itu memang belum tentu semua milik kita. Ada 2,5% yang harus dikeluarkan.
1: Tuh, kan Pak Ustadz lebih ngerti. Ya boleh dong, Pak, dibagi sama saya.
0: Maaf, bukan saya gak mau. Tapi ada yang lebih berhak menerimanya.
1: Terus, maksud lu gua gak berhak?
0: Bukan begitu. Gak usah marah dulu.
1: Ya terus itu maksudnya apa, Pak?
0: Yang lebih berhak itu anak yatim, yatim piatu, kaum duafa, serta fakir miskin.
1: Udah, lu gak usah ceramah. Serahin aja bagiannya sama gua.
0: Maaf, Kang, gak bisa. Saya melakukan pekerjaan ini untuk kebutuhan keluarga.

0: Banyak omong. Lu jangan bikin gua marah dah.
1: Carilah harta yang halal, Kang. Yang berkah.
0: Ah, itu urusan lu. Udah cepat serahin.
1: Akang ini masih muda, Kang. Masih kuat untuk mencari pekerjaan yang halal.
0: Eh, denger ya. Gua kagak perlu ceramah.
1: Bukan ceramah, Kang. Tapi mengingatkan.
0: Ah, banyak omong.
1: Ampun, Kang. Jangan siksa saya, Kang.
0: Hati aja lu. Lu tahu gak? Gua ini pernah bunuh orang. Lu mau mati juga.

0: Malam ini sepi banget. Kagak ada orang apa yang bisa gue palak. Mau makan apa kalau gue kagak dapat uang? Mana emak gue lagi sakit. Gue perlu uang banyak ini.
1: Kang, Kang. Kang.
0: Ada apa lu manggil gue?
1: Ibumu, Kang. Ibumu.
0: Emak gue? Kenapa?
1: Ibumu jatuh di depan rumah, Kang.
0: Hah? Kok bisa jatuh?
1: Tadi kebetulan saya lewat. Lihat ibumu tergeletak di depan rumah, Kang.
0: Terus? Sekarang gimana?
1: Ibumu sudah dibawa masuk sama para tetangga, Kang. Akang cepat pulang.
0: Gua belum dapat uang. Mana nih?
1: Ibumu lebih penting, Kang. Pulanglah. Kasihan ibumu, Kang. Ayo pulang, Kang.

0: 妈，妈，
1: anakku.
0: Ma, kenapa bisa jatuh, Ma?
1: Ma udah nggak kuat, nak.
0: Ma pasti kuat. Ma pasti sembuh.
1: Bapakmu tadi datang.
0: Hah? Bapak? Bapak kan sudah meninggal, Ma.
1: Bapakmu tadi ngajak Mak pulang, nak.
0: Enggak, Ma. Ma jangan pulang.
1: Ma nggak kuat. Mungkin ini saatnya, nak.
0: Enggak. Ma pasti sembuh. Ma bakalan sehat lagi.
1: Nah, apa kamu mau seperti ini terus?
0: Maksud Ma apa?
1: Kamu sudah dewasa. Harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, nak.
0: Selama ini kan saya selalu melakukan yang baik, Ma.
1: Ma dapat kabar. Katanya kamu jadi preman yang kejam.
0: Kata siapa, Ma? Siapa orang yang bilang begitu?
1: Sudahlah, nak. Sudah. Gak perlu tahu siapa orang itu. Mak mau kamu jadi orang yang baik.
0: Mak. Mak bangun, Mak.
1: Nak. Jadilah anak yang baik. Hentikan kelakuanmu yang banyak merugikan orang lain.
0: Iya, Mak. Saya janji, Mak. Saya bakal berubah. Saya bakal merubah kelakuan yang selama ini saya jalani.
1: Bertobatlah, nak. Bertobatlah.
0: Maafkan saya, Ma.
1: Hidup kita ini sangatlah singkat.
0: Iya, Ma. Iya.
1: Ma. Ma harus pulang, nak. La ilaha illallah.
0: Ma. Ma, jangan tinggalkan saya, Ma.

Papa sama Mama udah gak ada. Bagaimana hidupku selanjutnya? Pak, Ma, maafkan saya. Saya akan ingat apa yang Ma minta. Saya janji, Ma. Saya akan jadi orang yang baik. Ma.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu enggak pernah pakai batik?
1: Idi, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah aku lupa.
3: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

88,5 MHz untuk Anda pendengar. Jambi malam ini saya Dirman hadir untuk Anda edisi Kamis malam Jumat di 9 Juli 2026. Untuk Anda dimanapun berada yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Yang malam hari ini untuk Anda kami hadirkan informasi, update, dan untuk ngobrasnya itu kita lebih ke temanya peran komunitas dalam pengembangan belajar. Dan untuk hal tersebut pendengar, kalau berbicara mengenai komunitas sebagai katalisator dalam pengembangan belajar dengan menyediakan wadah kolaboratif berbagai praktik baik dan memecahkan masalah bersama, tentu ini banyak sekali peran positifnya. Apalagi untuk Anda mungkin mendengar yang mempunyai anak, mempunyai saudara yang memang di masa-masa pertumbuhan, perkembangan, mengetahui beberapa atau banyak hal di luar sana, ini cocok sekali mengenal bahkan masuk ke dalam satu komunitas yang banyak positif di dalamnya. Tergantung keinginan mereka atau mereka juga tertariknya di bidang apa. Seperti mungkin salah satunya ini lebih ke komunitas taman baca bisa jadi, atau mungkin yang lainnya. Dan melalui interaksi sosial pendengar, komunitas mendorong pembelajaran berkelanjutan, membangun jejaring profesional, serta memfasilitasi inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kompetensi dan hasil belajar. Kalau untuk hal-hal tersebut ya mungkin memang salah satunya ini kolaborasi dan dukungan sosial. Mungkin Anda yang punya saudara ingin anak tersebut atau saudara Anda perkembangannya lebih baik ke depannya, banyak mengetahui tentang dunia sosial. Nah ini pastinya messenger budaya kerja yang terisolasi menjadi budaya kolaboratif, yang mungkin sebelumnya tinggal di pedesaan, terus ke kota, mengenal banyak hal di komunitas yang baru atau komunitas yang memang banyak positifnya, ini lebih baik. Dan anggota dapat saling memberikan dukungan emosional, berbagi beban, dan memecahkan tantangan akademis maupun profesional secara bersama-sama. Tidak hanya sebenarnya di komunitas-komunitas formal, tapi mungkin ada komunitas-komunitas seperti yang sudah sekolah. Nah ini ada komunitas tertentu atau yang di masa kuliah itu ikut UKM namanya, adalah unit kegiatan mahasiswa. Itu kan seperti kelompok juga, seperti komunitas juga. Jadi banyak hal-hal positif di sana. Untuk Anda yang tetap sudah bersama kami, masih kami hadirkan informasi lainnya.

0: bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungdo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungdo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungdo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan hidup atau perahu. Tradisi Balungdo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat paci perahu atau Balungdo Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo stick lagi matinya yuk, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
5: Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Biasanya para anak-anak sekolah turun ke jalan untuk mengadakan karnaval kecil peragaan busana tradisional Indonesia. Ada juga yang memperagakan kesenian seperti bermain drumben dan lain-lain. Namun di Hari Kartini tahun ini peringatan ditiadakan. Itu tak lepas untuk menghindari penyebaran virus corona yang berbahaya. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak kaum perempuan. Melalui pemikiran yang ia tuangkan dalam tulisan, Kartini banyak membahas soal perjuangan kaum wanita untuk memperoleh kebebasan, persamaan hukum, dan pendidikan yang layak. Perjuangannya dalam membebaskan kaum perempuan Indonesia nyatanya tetap dikenang hingga kini. W.R. Supratman bahkan membuat lagu khusus untuk mengenang perempuan dan terus dilestarikan hingga sekarang.

Pendengar dimanapun berada, masih ada informasi lainnya tentang peran komunitas dalam pengembangan belajar. Dan peningkatan berikutnya mengenai berbagai pengetahuan yang menjadi ruang untuk mendiseminasikan informasi terbaru. Karena memang kalau dalam satu kelompok atau komunitas, itu pasti ada informasi baru, informasi positif tentang dunia luar. Dan berdasarkan wawasan dari Kanrek 9 BKN Jayapura, anggota dapat memperbaharui pengetahuan serta pengembangan keterampilan praktis yang relevan. Terus juga ketika salah satunya mungkin memang gemar bergabung dengan beberapa berbagai komunitas yang ada, tentu akan ada inovasi dan pemecahan masalah di sana. Dengan bertukar ide dan pengalaman, komunitas mendorong terciptanya inovasi dalam metode penyampaian atau strategi pembelajaran. Anggota menjadi lebih terbuka terhadap gagasan baru. Sebenarnya kalau untuk berbicara komunitas, nah anak-anak di umuran kisaran SMP, SMA itu sebenarnya kan harusnya bergabung dengan komunitas yang memang banyak hal positif. Ketika di jenjang perkuliahan tentu, apalagi yang memang jurusannya ini adalah ilmu komunikasi, ini akan diajari bagaimana komunikasi antar komunitas. Komunitas itu sangat luas sekali. Bisa jadi komunitas dalam lingkungan keluarga, bisa jadi komunitasnya itu masih antar saudara. Nah, banyak sekali komunitasnya ini, pendengar. Dan pengembangan profesional berkelanjutan tentu ada di dalam komunitas tersebut, seperti yang diimplementasikan pada program pendidikan melalui memungkinkan setiap individu, baik pendidik maupun pelajar, untuk terus tumbuh, berkembang, dan berdampak. Pastinya dampaknya lebih ke yang positif ya, banyak mengenal komunitas. Dan nanti ada ruang rindu untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Pendengar malam hari ini, Roa Rindu kembali hadir untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini, boleh di line telepon. Dan untuk Anda, kita temanya itu tentang sukses. Aduh, agak sedikit tertawa ya, di umur segini belum sukses gitu. Ya udah, kita skip. Intinya itu tentang sukses, bukan tentang pilihan ya. Ada yang mungkin bilang sukses itu adalah pilihan, bisa jadi. Ada juga yang bilang mungkin sukses itu tergantung waktu, bisa jadi juga. Nah, tapi ada beberapa ahli yang mengatakan, dia ahlinya sepertinya ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar. Ini kebanyakan dari luar ya. Salah satu nih, kalau yang dari Indonesia itu beliau adalah Presiden Indonesia yang singkat. Nah, ada almarhum B.J. Habibie. Beliau itu mengartikan sukses sebagai cinta. Cinta pada sesama, pada pekerjaan, alam, karya manusia, dan utamanya kepada Tuhan. Nah, itu sukses bagi beliau. Tapi kalau dari Bill Gates mengatakan, mengukur kesuksesan dari hal yang sangat sederhana namun mendalam, yakni kebahagiaan yang dirasakan saat melihat orang-orang di sekitar ikut merasa bahagia, itu udah sukses bagi beliau. Dan terus ada juga dari luar negeri sana, Thomas Alva Edison, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras yang konsisten, yakni terdiri dari 1% inspirasi dan 99% keringat. Jadi, less speak and do more. Biasanya begitu ya kalau bahasa kerennya mereka-mereka di luar sana. Karena sedikit berbicara tapi banyak tindakan begitu. Untuk Anda mendengar, kira-kira mungkin ada yang punya tujuan masing-masing. Karena emang hidup itu selalu ada punya tujuan. Jadi kira-kira makna sukses itu adalah bagi Anda seperti apa. Line telepon 0811-6707-8850 untuk Anda yang mau bergabung ruang ini malam ini. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dingin, Mbak?
1: Enggak.
0: Kirain aja ya, kan kecil suaranya.
1: Iya.
0: Ah, itu besar. Oh, tadi agak jauh dikit ya kan. Sehat, Mbak Ika?
1: Sehat dong, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi sari.
1: Kok gitu?
0: Sariawan maksudnya. Iya, gara-gara ini, gara-gara ketemu hujan, terus panas, hujan lagi, langsung aku bernyanyi-nyanyi.
1: Kirain gara-gara sebotol.
0: Astagfirullahalazim, gak boleh gitu, Mbak.
1: Minuman apa lo? Jangan salah
0: sangka. Saya kan minum. Sukanya minumnya ya air dalam tanah saya mah. Benar, air yang selalu air putih selalu gitu. Kalau yang manis-manis itu jarang, betul ya. Gak ketemu yang manis aja gimana manisnya ya kan, apalagi minum yang manis. Aduh, bingung saya jadi ya.
1: Tapi untungnya tuh gak sempet, gak nempel
0: lah. Waduh. Bukan main, bukan main. Aduh. Kita bahas makna sukses nih. Bagi Mbak, apa coba? Makna sukses adalah?
1: Ya, sukses itu. Ya, memang keberhasilan ya. Salah satunya itu.
0: Berhasil membayar hutang.
1: Salah satu lo sukses loh itu. Nah, kalau sampai lunas itu sukses loh.
0: Aduh ya Allah, kok saya deg-degan kalau ngomong hutang ya.
1: Ya, aduh, enggak usah bahas di sini lah, lain kali lah.
0: Iya. Nanti kita bahas tentang hutang ya. Aduh, lucu kalau berbicara tentang hutang tuh, karena sedikit banyaknya kita tuh ngerasa nggak jauh-jauh dari ngutang ya. Tapi ada suksesnya di sana ya.
1: Nah itu ya, karena kita kan berhasil membayar.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Itu keberhasilan. Kesuksesan adalah keberhasilan. Salah satunya itu. Kan kata B.J. Habibie tadi kan.
0: Iya.
1: B.J. Habibie tadi kan kesuksesan itu mencintai pekerjaan. Salah satunya itu kan.
0: Cinta sesama, kita, kerjaan, alam.
1: Kesuksesan adalah. Nah, kesuksesan adalah. Tadi apa? Keberhasilan. Nah, keberhasilan salah satunya tadi.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Kita gak usah tinggi-tinggi.
0: Betul.
1: Alhamdulillah kesuksesan itu.
0: Dapat.
1: Selalu kemiri.
0: Ya sukses ya. Ya kan. Sukses dapat beli mobil. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tiba-tiba nanti diam-diam beli pesawat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Walaupun ya kan menyicil, tapi kan jadinya sukses berhasil. Kan,
0: aduh.
1: Itu kan versi kita. Iya benar.
0: Tahun ini, tahun ini, malam ini kita tahunnya itu agak muda nih, 2010 sampai 2020. Seperti lagu yang barusan satu atau dua. Satu atau dua.
1: Biasanya tuh barat, terus aku sekilas monitor tuh barat terus.
0: Kan tergantung malamnya Mbak ya.
1: Iya kan aku tidak mengerti. Jangan kan artinya ngomong pun gak bisa.
0: Jangan lupa nanti karaoke.
1: Nah itu dia.
0: Mantap.
1: Yang dipanggil tuh nah disuruh gabung.
0: Iya, saya nyuruh kesini emang.
1: Iya, Kang Sule kan, Kang Sule kan.
0: Kang Sul, iya.
1: Kang Sul suruh nyanyi.
0: Lagunya apa ini?
1: Di mana hatimu?
0: Di mana hatimu?
1: Iya.
0: Itu tahun berapa ya? Lupa saya. Tak pernah ku coba melupakanmu. Itu kan?
1: Iya.
0: Mengapa?
1: Itu suatu lagu kenangan.
0: Allah Allah. Oh ya, itu waktu saya baru bergabung dengan tetangga itu.
1: Nah itu baru ngomong. Ingat tak sih di
0: 2013. Waktu apa?
1: Ingat tak dengan diri dirimu masih ingat tak dengan pen yang namanya TKJ?
0: Siapa?
1: TKJ.
0: TKJ.
1: Itulah yang ditangkir.
0: Siapa lupa pula
1: Putra.
0: Saya.
1: Putra Kembang Joyo.
0: Oh iya, Putra Kembang Joyo. Wih, udah lama beliau masih ada enggak ya? Maksud itu jalan-jalan ke kota.
1: Woi, masih ada.
0: Iya, maksudnya jalan ke kota loh, Mbak ya.
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada.
1: Ada
0: kah? Aduh.
1: Cuman enggak pernah gabung. Udah.
0: Udah off.
1: Udah.
0: Sampai hati. Dengan... Coba kayak main ke sini ya kan?
1: Iya kan, dulu kan rombongan kan?
0: Betul.
1: Asih lupa alai.
0: Ida betul.
1: Bukan Ida Morojambi, Ida Cinta Damai.
0: Betul, cinta damai banget dia.
1: Iya, masih damai. Kayaknya masih betah di Jakarta sih kayaknya.
0: Oh, di Jakarta?
1: Iya, udah. Ya, nanti.
0: Udah hijrah, oke okay, lanjut.
1: Udah. Untuk Kang Sul ya, Kang Sul. Masuk Kang Sul.
0: Masuk, salam lah.
1: Wis lah. Oh, tuai, gue Kang Sul di mana hatimu?
0: Di mana hatimu Kang?
1: Iya. Yowes, katanya tak enteni.
0: Iya, wes.
1: Oke, buat dirimu tetap semangat, kehadiran sukses selalu. Sukses,
0: amin.
1: Ya sukses pokoknya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya kamu itu.
0: Waalaikumsalam Mbak Ika, terima kasih Mbak Ika. Kasih dikit pencerahan ya kan? Ya sukses ya, salah satunya keberhasilan. Berhasil aja ya, apapun itu berhasil aja. Di belakang Mbak Ika yang mau bergabung 0811-6707-8850. Selamat malam Bang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kemana aja ini?
2: Gagong, matikan rokok.
0: Matikan rokok. Gimana kabar Bang Agus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Yang katanya masih black sweet itu kan?
2: Masih. Black sweet bukan Agus sedih banget kan? Agus black sweet.
0: Bang Agus, gimana cuaca di sana?
2: Apa tadi pas kalau gini gerah tuh Bang Nirman.
0: Gerah. Berarti
2: gerah pas. Agak senyi lah dikit kan, tapi gerah. Dari jam 12-an panas di Bungoan.
0: Dari
2: paginya mendung.
0: Dari kemarin? Kalau kemarin-kemarin nggak ada hujan gitu?
2: Nggak ada hujan, baru tadi lah ada hujan agak awet dari subuh hujan doang. Awet sampai jam 10-an.
0: Siap, mantap itu.
2: Jam 12-an panas kan, sampai gini. Tapi gini sunyi-sunyi, nggak ada berangin, nggak ada apa, biasa we kan.
0: Yang penting damai hidup ya Bang.
2: Iya,
0: kita temanya tentang makna sukses bagi abang adalah?
2: Adalah kunci kesuksesan kedisiplinan, Bang Berman.
0: Disiplin.
2: Disiplin dalam kegiatan kerja kita dulu.
0: Betul,
2: kan.
0: Iya.
2: Nah, salah kita disiplin, itu kunci kesuksesan gitu dulu, Berman ya.
0: Kalau bahasa keren tuh selain dari disiplin itu konsisten, Bang.
2: ya konsisten ya.
0: Alhamdulillah ya. Banyak kerjaan abang kita.
2: Iya banyak loh, di Magus mulai dari nol dulu kerja gue ini Beniman.
0: Oh, alhamdulillah itu. Berhasil,
2: yo, berhasil. Ada ngadar ngisinya Magus kan mulai dari nol ya, Pak. Mulai dari nol ya, mulai dari nol adik ya,
0: ya. Kan. Bisa, dan, bisa.
2: Kalau nyanyi ada kalian nyanyi cewek-ceweknya nyanyi Nobi Gurau kan, aku udah mau dari nol Bang.
0: Oh iyalah, kau nggak ini iya. Kan maunya yang ini kan bilang kan yang banyak duit kan.
2: Langsung ada rumah, mobil, motor.
0: Aduh.
2: Gitu, dari nol banget ya.
0: Sampai hati.
2: Tujuh
0: tahun kerja dulu. Oh, lumayan juga, lama juga itu ya.
2: Lama 17 tahun dari 2006 gue sama sekolah dulu kan.
0: Iya siap.
2: Off gue 2001 kemarin nggak gue off.
0: Iya.
2: Nyantai-nyantai lagi kan.
0: Iya, menikmati waktu.
2: Usaha di rumah, kita buka usaha di rumah kan.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ada tanah-tanah kita, tanah-tanah kemarin kan. Dan kalau gini kan, buka warung kecilan di rumah kan.
0: Iya, betul. Bang, kita mau dengar lagu yang mana nih? Yang tahunnya 2010 sampai 2020-an nih.
2: Dari Cakakan boleh kan?
0: Boleh, yang mana tuh?
2: Yang lagunya Kehilangan tuh, gimana?
0: Kehilangan?
2: Iya.
0: Oh, itu Firman enggak?
2: Oh Firman, aku salah sebut loh, udah Firman yo, tidak ada.
0: Iya, kehilangan itu Firman.
2: Aku bingung kan, dicarakan apa Firman yo? Iya. Aku udah lama juga udah dengar lagu itu kan.
0: Yang sejujurnya, gitu kan?
2: Ayo.
0: Ku tak bisa.
2: Itu.
0: Siap kehilangan.
2: Iya, aku kan ini lagi kehilangan.
0: Apa
2: dah? Itu dah di radio lah, monggo kan. Radio, jadi nyantai sambil ngopi.
0: Jangan berlarut nian bang.
2: Enggak, biasa berman seluai berman. Namun itu masih muda. Kalau jalan lagu keluar tuh.
0: Nah. Kan main.
2: Black sweet ya.
0: Mantap.
2: Apalagi kalau aku pakai topi biasa mainan, topi-topi mainan, topi biasa tuh lah. Kasta itu kan. Gak mau terang bang, di belakangnya topi itu bang nih. Abang kalau di belakang topi bang kan gak mau manis sama bang nih.
0: Aduh.
2: Biasanya senyum dikit bang nih.
0: Bisa. Oke, salam oleh untuk siapa nih bang?
2: Salam nih, pertama buat Mandirman. Pokoknya doa bapak surga Mandirman.
0: Amin, insya Allah.
2: Datu, salam kenal dengan Ayu, siapa tadi Mandirman?
0: Mbak Ika.
2: Mbak Ika ya, salam kenal dengan Mbak Ika tadi. Datu Bang Abdullah, Bang Kadir CS, Bang Ramblan, Bang Dedek Sekumbang, Datu Bang Udin, Datu Bang Juli, Mbak Mas Sule, ada yang mau.
0: Iya Kang Sule belum.
2: Kang Sule, Datu Ayoga, Bang Gigi.
0: Siap.
2: Datu Bang Kodir. Pokoknya aku salamin semuanya lah, Benirman.
0: Siap
2: bang. Aku, Benirman. Namanya orang hafal nih, Benirman.
0: Nggak apa-apa, aman lah.
2: Iya, penting aku salamin semuanya lah, Benirman. Diwakili salamnya, akan masuk ya, Benirman.
0: Siap.
2: Iya, Benirman, aku tunggu dan aku dengar lagu itu, Bang.
0: Siap, ditunggu.
2: Kalau nggak ngopi ke rumah lah, Bang.
0: Langkah jauh. Kapan-kapan ya bang, pokoknya kalau memang ada kesempatan kesana, saya kabar-kabar abang ya.
2: Iya, kapan-kapan main ke Bungo lah.
0: Aman. Siap bang, aku siap.
2: Iya, Pak Irman, terima kasih. Iya,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum, Pak Irman.
0: Waalaikumsalam, Bang Agus, semangat. Karena beliau memang banyak kegiatan, ya baru nongol sekarang ya kan. Di belakang, Bang Agus, kita kemana nih? Ke arah ke Ilir. Selamat malam. Oh, Bang Putra.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra lah. Masuk selimut nampaknya.
3: Jauh.
0: Oh, enggak ya. Bang Putra, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, kabar di sekarang ini lumayan.
0: Alhamdulillah.
3: Hujan
0: di sana?
3: Tadi jam 4 kan. Jam 3.
0: Oh, hujan ya. Wah, di sini dikasih mendung aja ya, terus ya, panas. Alhamdulillah. Hujan duit nanti ya. Kalau ngarap hujan duit nanti. Aduh, bisa aja. Kita temanya tentang makna sukses adalah bagi Bang Putra Banten. Makna sukses bagi Bang Putra.
3: Kalau aku sukses ada dua itu, Bang.
0: Apa tuh?
3: Sukses aku tuh sukses dari materialistis,
0: betul,
3: dari ekonomi, satunya tetap agama harus bisa dipautkan, Pak.
0: Iya.
3: Iya, kalau kita susah cuma masalah harta aja, kalau agama enggak termasuk belum kan.
0: Aduh, dalam. Ya Allah, Bang, dalam banget.
3: Ya bukan dalam, katanya kan ini.
0: Saya ngerasa tersinggung.
3: Ya, jangan tersungging lah.
0: Tapi benar-benar itu pengingat untuk kita ya, Bang, ya.
3: Iya, kita cuma harta aja gimana terkesannya, katanya kan.
0: Betul.
3: Kalau kita terus dalam itu semua dari agama terus, tanpa ada itu juga kita gimana juga kan, kadang-kadang terbawa ini juga, Bang, bahaya.
0: Betul.
3: Jadi dua itu saling melengkapi, Bang, kalau bisa.
0: Iya, saling berimbang lah ya.
3: Nah itu kan, kalau berimbang sedikit berseberang jadi lah kan.
0: Iya.
3: Tapi jangan terlalu berat ini juga, Bang.
0: Asal ada jangan tidak ya.
3: Iya, ada 50-60 jadi lah.
0: 60-60.
3: Iya, kalau 100% kayak kita itu agak berat, Bang.
0: Betul. Agaklah jadi Ustadz pula nih, Bang Putra Banten.
3: Insya Allah, Bang, kalau untuk ngasih tahu pinter, Bang. Cuman kalau sendiri kadang berat juga.
0: Gak apa-apa, kan saling mengingat.

0: Ya kalau yang jelas ibunya pilihin saja sasar ini coba dulu gimana.
1: Iya iya iya iya. Ya. Dadali.
0: Kalau orang tua ini susah bang kalau belum.
1: Kurang hafal tahun sebenarnya ya bang.
0: Iya tahun. Apa sih isinya lagunya juga gitu sekarang tinggal diperdalami kan.
1: Betul betul.
0: Kalau dari muda alirannya kesannya gitu kan jadi gimana gitu. Ya tapi ingat meramaikan aja deh gitu.
1: Siap siap. Di saat sendiri nggak apa-apa ya?
0: Nah nggak apa-apa, aku sendiri dulu tuh bang sebelum menikah sendiri dulu. Iya, mungkin sama-sama penyiar di negara ini kan.
1: Aduh, aduh, berat.
0: Akhirnya naon atau arti cuma apa-apa.
1: Iya, salam boleh Bang Putra.
0: Salamnya pokoknya untuk semua pendengar saja lah.
1: Siap Bang Putra.
0: Walaupun berada, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, insya Allah.
0: Kalau bisa cepat sembuh, yang sehat dipertahankan.
1: Iya.
0: Oh iya, aku mau ucapin sama Bang Rudi. Selamat ulang tahun, Bang Rudi. Aku sore tadi nggak bisa, di Indonesia banget, Bang Rudi.
1: Bang Rudi?
0: Rudi ulang tahun tadi tuh di Indonesia banget, aku dengar.
1: Bang Rudi Sengeti.
0: Iya.
1: Happy birthday. Oh ya wes.
0: Ya, tiba-tiba itu untukmu dirimu, Bang Rudi.
1: Siap, siap.
0: Satu, mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Cuman ini penyiarnya jangan biaya saja, tuh, ikutin saja, Bang Rudi.
1: Iya,
0: Pokoknya cepat-cepat ini 2006.
1: Amin, insya Allah. Penutup, insya Allah menjadi awal hidup yang baru, amin. Amin.
0: Tapi kalau udah dapat satu jangan cari yang lain ya.
1: Saya insya Allah satu selamanya.
0: Kalau bisa sih pengennya kayak gitu.
1: Iya iya iya.
0: Kita nggak tahu ya kan kalau menarikkan tempat lain kan lain.
1: Jangan.
0: Kita bukan berusaha aja bang Irwan.
1: Ya Allah bang Putra.
0: Ya udah malah aku jadi kiai yang diundang ke situ aku malu ntar.
1: Dan kita dengar lagunya ya.
0: Ya siap, makasih teman-teman ya.
1: Sama-sama Bang Batin, Putra. Iya.
0: Iya, segera mendudara kan.
1: Iya.
0: Ya, itu aja, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Putra Banten, terima kasih. Yang lainnya nanti ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.
4: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, liatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak. Aku malu jadi anak koruptor.
0: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptor.
5: Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih.

0: Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya, dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI.co.id.
6: Masih bersama

0: Pendengar yang benar-benar kita tinggalkan di saat aku sendiri. Ini salah satu lagu yang di tahun 2012 sampai 2013 itu booming sekali. Yang satunya itu ya, di saat aku mencintaimu, mengapa kau pergi? Yang itulah pokoknya. Yang malam hari ini sambil mengingat lagu-lagu di masa itu ya. Tapi ada yang mungkin kurang hafal judul, bisa jadi tahu lagunya. Nah, boleh nih line telepon sambil juga cerita nih kira-kira makna kehidupan. Mana sukses adalah bagi Anda, kira-kira apa di line telepon 08116707 8850. Selamat malam.
1: Malam
0: Bang Ade ya. Bang.
1: Apa kabar?
0: Ya, alhamdulillah Bang Kadir, gimana kabar? Gimana hari ini, lancar?
1: Murah.
0: Alhamdulillah lancar. Lata golek-golek nampak nanti nak tidur.
1: Iya.
0: Nunggu siapa malam ini, Bang? Nunggu siapa yang main malam ini? Subuh soalnya, Bang.
1: Prancis.
0: Nah, itu. Gaskan, Bang.
1: Gaskan lah.
0: Kapan lagi ya, kan? Ini pertarungan hidup dan mati nih, Bang.
1: Iya, berempat ini.
0: Berempat ya, betul-betul. Menuju semi ya.
1: Menuju seni.
0: Bang Kadir. Makna sukses adalah bagi Bang Kadir apa nih?
1: Makna sukses. Makna sukses lebih baik daripada kemarin ya.
0: Nah, itu keren juga tuh, Bang.
1: Kalau kita hari ini lebih baik kemarin berarti sukses. Kalau hari ini kita buruk dari kemarin, gagal. Bagus ya. Simpel.
0: Betul. Siap-siap, Bang, mau dengar lagu yang mana nih kalau tahun-tahun 2010 sampai 2020?
1: Melompat.
0: Apa tuh?
1: Melompat lebih tinggi.
0: Melompat lebih tinggi itu tahun kapan, Bang?
1: Salon 7 apa siapa?
0: Salon 7, oh dia sebelum 2010 dah video, Bang.
1: Oh, melompat lebih tinggi sebelum 2010 ya?
0: Kita di tahun-tahun 2010, Bang, sampai 2020.
1: Sampai 2020.
0: Banyak lupa apa ya, Bang? Virgon juga ada di tahun-tahun itu, Bang. Virgon, Ran, terus ada Judika juga, ada Noah.
1: Ran
0: yang mana pengen abang, Bang?
1: Ya, aku dapat judulnya tuh. Ran aja, Ran.
0: Lagu Ran ya. Boleh, lagu Ran itu lumayan, Bang, kalau di tahun-tahun yang di tahun 2019 itu Selamat Pagi itu lagunya agak kencang yang buat orang semangat semangat ngono, Bang. Terus ada juga Dekat di Hati, ada terus ada apa lagi ya,
1: Selamat Pagi aja.
0: Selamat Pagi ya, Selamat Pagi itu buat semangat lo, Bang. Itu lagu buat semangat soalnya.
1: Semangat. Semangat untuk apa? Empat imunisasi Prancis itu.
0: Betul, semangat untuk besok nongkrong ya kan?
1: Empat imunisasinya, imunisasinya empat tuh.
0: Iya.
1: Dembele. HP. Siapa lagi? Pokoknya empat amunisi itu siap meledak besok.
0: Salam boleh.
1: Badan man malam itu kasih gue selalu ya. Buat Amarkan. Siapa yang suara jauh tadi? Putra Banten?
0: Iya, Bang, Putra Banten di Bayang Lencir.
1: Putra Banten Bayang Lencir, Pak Sadawa Bayang Lencir ya. Kamu Bayang Lencir. Kanjeng Ratu, Kanjeng Doso di Bayang Lencir, Tebing Merdeka.
0: Iya.
1: Yang di Jambi ada Ika Arfianti, mana-mana, ada Yusuf, ada si Semar, ada Kang Sule, aku sudah sila masuk dari kudengar.
0: Iya.
1: Nah, Bang Gigi,
0: belum.
1: Bang Simon, Mas Anto, Elias Ateng, Putra Jambi, Pangeran Cinta itu ya. Buat Belima Abdullah.
0: Siap.
1: Buat Pintan Pina di Kampar, Peron di Kampar situ. Cirosli, Mang Ajum, Romlan di Tunas Muda. Dan siapa lagi ya? Buat yang di Serlangun tuh ada Ibu apa?
0: Ibu Aisyah.
1: Ibu Aisyah. Buat Mama Tia, jangan lupa tempoyak Mama Tia untuk Dirman.
0: Udah kenyang kok, Bang. Aduh ya Bang nih.
1: Kejubang ya.
0: Aduh.
1: Baik semua lah ya.
0: Siap Bang.
1: Untuk penggemar pemerokok dan perancis silakan dengar besok.
0: Betul.
1: Kerong-kerong lah. Dirman cukup terlalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Bang Kadir. Di belakang Bang Kadir kita lanjutkan ke daerah Tebo. Selamat malam Bang. Mana aja nih Bang?
2: Malang Mali, gak mana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kayaknya Bang Buhari ini sibuk nih.
2: Gak sibuk-sibuk aja. Gak.
0: Jadi?
2: Santai aja, Mak.
0: Jarang nongol dengan saya, Bang.
2: Jadi lama sih di Apple nih, Bang.
0: Oh, kadang keresek-keresek ya?
2: Iya, ini alhamdulillah dia bersih.
0: Alhamdulillah. Gak hujan daerah situ, Bang?
2: Hujan dari subuh sampai jam mau tadi jam setengah satu baru berhenti.
0: Berarti di bagian sana yang dikasih hujan Bang, di sini dikasih gelap-gelap.
2: Hujan juga,
0: mendung-mendung
2: juga.
0: Tapi sehat ya Bang, sekeluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Insya Allah sehat selalu Bang. Kita tuh bahasnya mengenai sukses nih Bang. Makna sukses bagi Abang Bukhari.
2: Adalah sukses.
0: Makna sukses adalah. Bingung Bang Buhari. Abang bingung jadi Bang. Yang sukses adalah
2: apa Bang suksesnya?
0: Iya apa kira-kira bagi Abang sukses apa? Sukses dunia akhirat ke apa ke?
2: Kalau sukses apa belum nampaknya Mas.
0: Kalau finansial.
2: Iya.
0: Oh, kayaknya sama kita Bang.
2: Dunia akhirat. Ya sudah heret lah, pelan-pelan lah.
0: Pelan-pelan lah. Betul. Ya, tidak apa-apa ya. Bang. Lebih baik ada daripada tidak.
2: Yang penting kita harus berjuang terus Bang ya.
0: Betul.
2: Ya, menuju sukses lah nampaknya.
0: Insya Allah, terus sukses selalu ya Bang.
2: Iya.
0: Sama-sama sukses ya. Kita. Iya.
2: Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan semakin lama makin sukses Bang ya.
0: Betul sekali. Iya. Kira-kira nih mau denger lagu tahun berapa nih? Dari 2010 sampai 2020-an nih pengen denger yang mana?
2: Dari Lira 7 masuk.
0: Yang mana tuh judulnya?
2: Jangan Nakal Sayang.
0: Ah, Dengarkanlah Sayang.
2: Jangan Nakal Sayang.
0: Oh, Jangan Nakal Sayang. Itu kayaknya lagu baru dah tuh Bang. Jangan Nakal
2: Sayang.
0: Jangan Nakal Lira Sayang. Hilir 7 ya? Kayaknya baru ya, coba saya cek dulu. Jangan Nakal. Oh, enggak masuk.
2: Masuk.
0: Jangan Nakal. Ilir 7 kan?
2: Iya.
0: Betul. Masuk nih Bang. Bolehlah salam
2: ya,
0: Bang.
2: Salam ya. Salam untuk Bang Ramlan, Barudi, Banciman, Wak Udin, Adenda juga, Ajeng Pero, Landari juga, Mak Cintanya juga, Ibu Aisyah. Untuk di Ibu Kone, Bang Kode, Bang Yoga juga. Untuk Bunda Yani, untuk Pandenya juga. Untuk apa lagi ya? Untuk Bang Juli, itu semua sekolah Bang ya?
0: Siap Bang Mori.
2: Ya, salam untuk Abang, semoga saya tahu banyak korona Bang ya.
0: Amin, insyaAllah.
2: Terima kasih Bang ya.
0: Sama-sama ya, Bang Mori. Waalaikumsalam. Langsung putus dah. Di belakang kita lanjut. Selamat malam Bang.
3: Selamat malam juga. Apa kabar Bang Dirman?
0: Alhamdulillah sehat Bang Abdullah.
3: Kenapa kurang ceria nampaknya Bang Dirman nih?
0: Lah, kayak mana pula kurang ceria? Ceria dari dulu saya nih, Bang. Ya, Bang.
3: Mana nampaknya agak-agak.
0: Agak-agak, Bang.
3: Agak-agak kayak pilek-pilek itu dikit.
0: Enggak, Bang. Cuma keuangan saya agak-agak, Bang.
3: Agak-agak, kan gajian.
0: Hah?
3: Gajian.
0: Wih, sentek toh, Bang. Bayarnya, bayar banyak. Banyak tenang.
3: pacarannya apa aku cuma berdua di rumah tuh apa.
0: Aduh kan abang tidak tahu.
3: Iya nggak tahu lah, yang tahu ya hanya engkau di tahu.
0: Kapan-kapan kita?
3: Ada lah aku nak beli. Apa yo yang kaki empat tak kaki? Apa lagi yang dia?
0: Kaki dua saya adanya bang.
3: Kaki dua sudah lu. Apa lah sudah ada tuh.
0: Kaki dua pokoknya kayak kapan-kapan kita cerita ya bang ya sambil makan durian.
3: Tadi telepon Netli, tak jualan pula tadi tuan. Tak kenal kan beli durian.
0: Hai, memang lah.
3: Kan dia jualnya sebentar dia untuk dia apa auduri
0: katanya. Netli ada do, beda gawe beliau tu.
3: Aku telepon pula tadi tuan. Aku nak beli Netli, aku nak ajak makan sama Bang Dirman. Durian mahal, katanya lali. Ada yang 100 ribu, tiko 50.
0: Mbak iyo, depan kebun. Iyo.
3: Kalau durian yang dari Padang itu, yo, itu tidak bagus. Katanya kamu boleh lihat jalan tuh dari Padang katanya itu.
0: Iyo, yang ini yang depan kuburan Cina tuh kayaknya udah mulai sepi juga bang.
3: Mahal kan labu ujung.
0: Betul, labu ujung.
3: Mahal katanya itulah.
0: Iya.
3: Dia nyonya katanya mau lagi jual durian, tetap makan lagi katanya
0: mahalnya. Iya. Bang, tema kita makna sukses adalah bagi abang gimana nih bang?
3: Makna sukses?
0: Mm-mm.
3: Apa ya makna sukses itu ya sesuatu yang kita raih dengan susah payah, dengan jerih payah, dengan semangat, dengan tujuan untuk meraih kesuksesan itu dengan suara yang baik dan halal.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Keuangan itu sukses itu bang. Ada kita cuma jatuh dari langit tuh.
0: Betul.
3: Tidak bisa.
0: Betul. Betul.
3: Dari awal, dari bawah kita jalani.
0: Masya Allah. Mantap abang kita nih memang.
3: Betul. Kesehatan, rezeki, tak jodoh, tak apa kan banyak ada sukses. Makna sukses lu banyak.
0: Iya.
3: Sukses dari agama, sukses itu apa masalah. Sukses dia karir dia dengan sukses Bang Dirman juga sukses itu lah mulai yang sukses lah.
0: Amin insyaallah lagi berjalan saya nih bang.
3: Iya lah sukses lah tidak enak dapat
0: belum
3: tidak
0: belum
3: gitu, lah, payah lagi
0: belum
3: panas mana
0: bang ya, belum bang belum
3: kan ya kita itu lah makanya dari awal
0: tenang. Iya gitu, iya kan, betul
3: kan agak sampingannya kebun lebar.
0: Amin ya Allah. Saya punya 5 hektar jadilah bang.
3: Yo, ayo bedeng melebar. Itu kan jangan badan dilebar itu.
0: Malu wak jadi
3: kemana lagi? Itulah. Aku usah tuh kayak tuh. Mulai mikir lah tuh kayak tuh.
0: Iyalah tuh eh. Lagu Maya mana nih bang?
3: Lagu Kangen Ben ya. Kangen Ben apa ada update ya?
0: Kangen Ben.
3: Terganti.
0: Kenapa?
3: Terganti.
0: Tak terganti itu Kangen Band.
3: Iya Kangen Band ya tak terganti.
0: Kayaknya iyalah tak terganti.
3: Masuk dah tuh tahun 2010 kan asal 2010 apa 2000.
0: Tunggu dulu saya cek dulu bang lagu benar tak dari Kangen.
3: Masih iya.
0: Oh takkan terganti. Iya masuk gitu bang masuk nih.
3: Masuk ya.
0: Oh, betul kalau. Takkan terganti ya.
3: Salamnya buatnya Bang Bori, Bang Kodir, Bang Bori tadi ya, Bang Bori, Bang Kodir, Bang Al, buatnya Bang Simon, Bang Yadi, Mama Tia, Bu Aisyah, buatnya kakakku, yang ter, Mak Vero, buatnya Ajeng, buatnya Cirusi, buatnya Bang Ramlan, Bang Alimin, Amar Bakung, Wak Udin, Mbak Ika Kertianti tadi ya, utama Mbak Ika Kertianti, selalu Mbak Ika. Buatnya siapa lagi? Buatnya Ramanelu. Buatnya Bang KDKS juga, saya selalu Bang KDKS. Buatnya Jang Palima. Saya selalu juga. Jadian yuk.
0: Siap.
3: Siap. Saya selalu juga.
0: Amin.
3: Tahu dia. Tahu tuh dia tuh. Buatnya siapa lagi ya? Buat galau-galau lah.
0: Siap.
3: Pak Ibariman, Pak Tugas, ya. Selalu, makasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.

0: Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
1: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.
2: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
3: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
2: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
4: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
5: SIM apa ya, Pak?
4: Surat izin mengemudi kendaraan.
5: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
4: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
5: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
6: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain, sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
7: Satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
8: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
7: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
8: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

0: Pendengar yang mana-mana berada, untuk Anda yang tadi belum bisa bergabung, dicoba kembali 0811-6707-8850. Dan dengan tema yang mungkin Anda siapkan mengenai makna sukses bagi Anda. Terus untuk Anda juga yang mau request lagu di tahun-tahun 2010 sampai 2020-an. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi. Piye kabarnya? Alhamdulillah, Bang Andi. Agak kareba.
1: Kareba receng.
0: Iya, udah lama enggak gitu kita ya.
1: Iya, tadi barusan di perempat.
0: Aduh, ya. Udah
1: bingung
0: lama.
1: Bang Andre.
0: Bisa aja bilang. Yang penting sehat ya, hari ini lancar semuanya.
1: Iya.
0: Bang, kita temanya itu tentang makna sukses bagi abang adalah?
1: Sukses bagi saya itu, kalau dikatakan sukses, bagi saya sudah sukses. Ya, daripada teman-teman sejawat saya dulu, rekan-rekan kerja saya dulu, mungkin saya sudah di
0: katakan
1: mereka lebih sukses.
0: Alhamdulillah. Oh, sukses maksudnya dari teman-teman seangkatan lah bahasanya, Bang ya.
1: Iya, seangkatan gitu.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Kerjaan.
0: Ya.
1: Nah, mungkin saya lebih sukses. Karena apa? Saya bermotivasi begini. Kenapa Bang Dirman itu bisa jadi penyiar di RRI? Saya harus bisa. Kenapa saya
0: betul. Ya.
1: Kenapa orang itu bisa sukses, bisa beli mobil 2, 3? Kenapa saya tidak?
0: Betul. Ini jadi bukan saya, membandingkan, ya? Bukan membandingkan Bang ya, tapi kita harus bisa seperti mereka begitu ya?
1: Iya, harus bisa.
0: Siap.
1: Tapi dengan jalan, dengan syarat, jangan istilahnya itu berbuat yang tidak-tidak.
0: Betul.
1: Dengan kita tidak boleh.
0: Siap.
1: Nah, kita melalui jalur, nurut jalur. Istilahnya naik tangga, mulai dari bawah sampai ke atas begitu.
0: Jangan jalan pintas, Bang, eh?
1: Ya. Iya, jangan jalan pintas.
0: Iya, siap. Nah,
1: saya pesan orang tua saya itu.
0: Betul, Bang.
1: Andi, kalau kau mau merantau ke jauh, ada 3 faktor.
0: Iya.
1: Apa itu, Papa? Keberanian, kejujuran, keterampilan. Mungkin kalau ada salah satu dari itu, kamu bisa sukses.
0: Betul.
1: Itu.
0: Karena
1: saya
0: Abang
1: keterampilan tidak ada. Saya keterampilan saya di kampung menanam padi, di kota tidak ada tanah sawah.
0: Tapi ya itu nasihat dari orang tua, karena memang Abang salah satunya juga perantau ya.
1: Iya.
0: Saya
1: perantau umur 14 tahun.
0: Waduh, sekiut banget itu, Bang.
1: Karena saya di kampung nakal, keluar masuk. Jadi sudah habis sama orang tua saya ngurus saya keluar masuk.
0: Oh, iya.
1: Pergilah kamu dari kampung ini, daripada saya melihat kamu mati di kampung, lebih baik kamu mati di rantau, udah bilang.
0: Iya, nah itulah karena apa ya, ada dorongan jadinya ya, boleh dikatakan udah menuju sukses ya, Bang ya.
1: Jadi Papa, apa yang saya punya? Keterampilan tidak ada.
0: Iya.
1: Keberanian kamu punya, dia bilang. Nah, kalau jujur, ya, kalau bagi Papa kamu jujur katanya. Kalau kamu bilang kamu yang tuja orang tuh, iya saya ngaku terus. Apa yang saya perbuat? Kamu yang ngambil uang Papa tadi di bawah kasur, iya.
0: Jujur amat.
1: Ya, jadi sekarang daripada di depan keluarga kamu, lebih baik kamu masih di rantau katanya. Kata dikasih ongkos naik atau naik tapomat. Kata saya.
0: Kita mau dengar yang mana nih, Bang?
1: Hah? Lagunya? Lagunya saya minta dari Leo Draginting.
0: Oh, Leo
1: terakhir.
0: Pesan terakhir itu lagunya agak baru enggak tuh, Bang?
1: Hah? Tapi sampai 2020 enggak?
0: Iya. Yes. Dia 2001. Oh ya, bolehlah, Bang.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salamnya.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama-tama buat Nana Dika ku yang lagi monitor, semangat monitor sayang. Kalau lagi mau bobo, semangat bobo. Ya, semoga mimpi indah. Ya, semoga panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buatnya Cinta, Tina, Vero, Ajeng, Amarkan, Bang Rudi, Bang Ajum, Putra Banten, Bang Sadewo, Bang Ujang Jembatan Emas, Kadir CS, Abdullah, Ya, buat Bang Dirman, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang.
0: Amin, insyaAllah.
1: Diberikan rezeki, selalu dengan Allah sebentar. Kalau pulang nanti jalan tepi-tepi, jangan ke tengah ya.
0: Iya. Ada aja.
1: Jadi,
0: ya?
1: Hewan-hewan apa kemana mawar bawa rumahnya?
0: Siput. Iya, bisa aja.
1: Pegang apa nanti nih?
0: Pegang.
1: Ya.
0: Pegang keyakinan, Bang.
1: Ini kan Maroko lawan Argentina nih.
0: Saya pegang keyakinan. Enggak.
1: Saya dari dulu dari sejak mengenal bola saya pegang Argentina.
0: Kayaknya Argentina lah, Bang.
1: Ya. Soalnya nanti Argentina lagi nih.
0: Siap, pokoknya pantengin terus ya, Bang, nongkrong pokoknya.
1: Oh, tahun dulu saya menang satu mobil.
0: Wih, hebat abang kita.
1: Itu Bos Yosi lawan saya.
0: Oh, siap.
1: Rapel Yosi.
0: Iya.
1: Rapel Yosi.
0: Boleh. Ditunggu lagunya, Bang, ya. Pesan terakhir, ya.
1: Iya, pesan terakhir. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Dirman.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Andi Cakra. Yang ada di seputaran Simpang Kawat, beliau, iya kayaknya di situ lah. Bisa aja ada pegang-pegangan. Kalau saya mah, iya yang menang aja lah. Gak terlalu soalnya ya, nonton bola ngantuk, udah balik malam ya kan. Selamat malam. Halo, ya Allah Mak Tiah ya, apa hal kok, langgeng gembung tapung. Alhamdulillah sehat. Iya lah tapo lah ngembu lah kedinginan. Hujan sih itu Mak Tia.
2: Pagi tadi, Bang.
0: Oh pagi tadi hujan ya. Jadilah di siang siang. Naik air batang hari itu.
2: Dikit, Bang.
0: Dikit jadilah tak. Biar nama coklatnya. Aduh. Ya kalau di apa di tempat Mak Tia itu saya rasa memang dekat Jambi gitu nah. Karena emang di sini kan enggak terlalu jauh ke Sungai Batanghari.
2: Iya, enggak juga
0: sih, enggak jauh. Enak ya kan. Tapi sering enggak kebanjir pernah enggak kebanjiran di situ, Mak Tia?
2: Pernah
0: lah ya. Itulah pula banyak ikan yang mungkin enggak.
2: Banyak, Bang, kalau dicari
0: iyalah. Mak Tia, kita karena di ujung kebersamaan nih, boleh nih temanya tentang makna sukses adalah
2: ya pasti ya kita keyakinan aja, berusaha, berdoa.
0: Bahasa keren itu tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Bukan main.
2: Iya, kita kejujuran aja.
0: Betul. Jujur pulanya kan. Jangan-jangan lagunya jujur dari ini nih, Raja.
2: Rencana sih mau minta kangen Ben.
0: Oh, kangen Ben lah minta tadi takkan terganti.
2: Takkan terganti, sudah terduluan. Siapa tadi nih, Ko?
0: Itu Bang Abdullah. Boleh yang lain. Mau pengen mana? Yang mana?
2: Bersabarlah
0: yang
2: lain. Terus siapa sih?
0: Siapa?
2: Bersabarlah.
0: Kenapa?
2: Bersabarlah Mas.
0: Bersabarlah dari maksudnya?
2: Judul ya kok dari maksudnya.
0: Bersabarlah dari siapa, Mama?
2: Iya dicari, nanti kangen Ben dari si Peraja dah.
0: Oh, kalau kangen Ben cari yang lain lah, kan kangen udah nyanyi.
2: Ya, mau tahu ada lagi dengan bersabarlah itu.
0: Ya, bersabar yang lain, aduh, tapi dari Leto, cinta, bersabarlah. Yang itu dia. Ya,
2: jadilah,
0: dak.
2: Ya, jadilah.
0: Salam boleh lah, Mak Tia.
2: Baru saat tadi siapa,
0: Itu Bang Andi Cakra.
2: Oh, iya, salam kenal, berat salam. Buat abang Juli kita kemana enak?
0: Iya lah ketiduran.
2: Iya
0: kecapean juga.
2: Ya besok ada acara itu Bang.
0: Mantap tuh.
2: Iya buat abang malam Bang.
0: Iya siap Mak Tia.
2: Amin.
0: Iya.
2: Jangan ketengah-ketengah kalau balik ya.
0: Iya lah kita berak orang. Ada lagi.
2: Iya, Pak Bang Simon juga.
0: Mas Simon masuk, Bang Simon.
2: Ya, Pangang, buat Abang Lamlan, Abang dari CS juga. Buat Ayu-Ayu ke mana, mana kau tak ada ya.
0: Cuma Mbak Ika ada yang tadi?
2: Ayu ke malam ya. Kita keringinan kalau ya nampak ya mana kau.
0: Tidak, ada yang kepanasan.
2: Oh, kepanasan ya.
0: Perasaannya yang kepanasan.
2: Jangan sampai kepanasan. Saya dapat kata-kata lebang.
0: Siap, siap, Matia.
2: Terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada di seputaran Bersam. Beliau jauh-jauh kan disebut langsung masuk. Selamat malam Bang Simon.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Bang Simon kabar gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak siapa tadi?
0: Itu Mama Tia.
3: Iyalah Mama Tia lah. Aku tak kenal tuh.
0: Kok udah kenal?
3: Kenal aku.
0: Ah, masa iya?
3: Banyak mati saya itu. Saya dia sudah kenal ya, sudah tahu lah.
0: Oh, siap-siap. Ya,
3: malam ini temanya apa nih, Mas Simon?
0: Kita mengenai sukses nih, makna sukses bagi Bang Simon adalah?
3: Makna sukses, ya iya. Kita sukses aja.
0: Apa tuh?
3: Ya kita syukurilah makna sukses.
0: Oh iya. Banyak bersyukur ya sukses.
3: Nah, berarti kan kita dikasih kesuksesan dari Yang Maha Kuasa.
0: Betul, harus disyukuri.
3: Tidak kita sombong.
0: Betul.
3: Kita syukuri aja. Siap. Ya kalau kita bisa, kalau udah sukses berbagi-bagi kepada yang.
0: Nah, itu lebih penting itu bang.
3: Iya, bagaimana? Ya kita ini yang dibawa ke akhir.
0: Betul.
3: Yang dibawa kan. Tingkah kita, tindakan kita.
0: Betul, betul, betul.
3: Iya kan, Mas Iman kan?
0: Iya, Nian.
3: Nah, seperti itu, kita mudahan. Kalau seperti itu, kita akan diberi lebih lancar lagi. Oke, kita masuk ke lagu aja.
0: Boleh, yang mana?
3: Itu, kalau dari Ellen Mamo bisa.
0: Dari siapa?
3: Ellen Mamo.
0: Siapa?
3: Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo?
3: Aku masih sayang.
0: Aku masih sayang.
3: Iya.
0: Aku masih sayang. Dari Ellen, Ellen Mamo. Iya. Ellen Mamo. Aku masih sayang. Coba saya cek dulu ya.
3: Oke, nanti ngomong ada enggak ada ya. Salam dulu ya Bang Dirman.
0: Bet boleh.
3: Untuk Bang Dirman, selamat malam, selamat siaran, moga diberi kesehatan selalu, moga pulangnya nanti beri keselamatan sampai rumah, dan moga-moga malam minggu bawa karaoke.
0: Iya emang saya itu.
3: Ya, iya. Sudah kangen ini, biar mbak yang di umur sam tadi, apa mama, siapa? Jangan disebut namanya Mama Fira,
0: Mama Tia.
3: Mama Tia. Saya jangan lupa ya, Mbak Anita juga ini.
0: Yo.
3: Mbak Anita di sana ini Mas Aba. Mana tuh Mbak Perunya juga, Bang Kadir CS, Bang Abdullah, Pak Desa Dewo, Bang Ramelan, Nekli, Bang Alimin, pokoknya. Semua-semuanya lah ya. Udah malam ini. Nanti kalau disebut semuanya panjang kali.
0: Bang Simon lagunya itu baru. Lagunya itu baru 2025. Belum boleh.
3: Lagu baru ya.
0: Iya. Lagunya itu tahun-tahun 2010-an.
3: Oh 2006 gak bisa. Oh 2006 gak bisa.
0: Enggak. Pokoknya di 2010-an. Itu kalau di
3: 2006 itu ada 2000 apa. Oh dari Laura Drakel bisa mas.
0: Dari siapa?
3: Lawa Drakel.
0: Siapa?
3: Lawa Drakel.
0: Lawa.
3: Lawa Drakel.
0: Lawa Drakel. Saya kok agak anu ya, apa penyanyi-penyanyinya agak susah nih.
3: Iya ya. dari apanya? Iyalah, apa nih?
0: Apa
3: Lawa Drakel aja lah,
0: enggak. Oh, itu lagu lama tapi enggak apa-apa, saya di ujung-ujung nanti saya putarin ya.
3: oke lah. Kalau apa minta lagunya Kapan Kau Kembali.
0: Kapan Kau Kembali, siap siap siap.
3: Ya, ya nggak masalah ya.
0: Iya.
3: Pokoknya tuh semua lah yang sudah mau request selektor. Pokoknya salam sehat lah ya dari Bang Simon ya.
0: Siap Bang Simon.
3: Sama Bang Dirman ketunggu.
0: Yo. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Simon. Bang Simon, nanti kapan-kapan dicek ya lagu-lagunya, karena ini kan kita ada sesi lagu supaya nanti bisa enak gitu. Itu lagu yang diminta tuh yang baru, Loela Drakel. Ini lagunya itu lama tapi dinyanyiin baru gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kapan-kapan disiapin ya lagunya ya. Selamat malam.
4: Malam yang di sana.
0: Iya Mbak E. Kabar gimana? Hah?
4: Malam yang di sana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta. Kabar gimana?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah balik. Kenapa?
4: Dirimu gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Udah balik lah.
0: Oh udah balik. Tadi, alhamdulillah.
4: Tadi nongki-nongki.
0: Agak jam berapa mah? Nongki ya kan. Nongki keren. Udah bisa nongki.
4: Mumpung ada yang free kan?
0: Alhamdulillah. Mbak Sin, karena udah di ujung nih waktunya, boleh nih, makna sukses adalah?
4: Sukses?
0: Iya.
4: Sukses kan bisa dari pencapaian keberhasilan. Keberuntungan atau sesuatu yang telah dicapai.
0: Keberuntungan, iya.
4: Kan sukses itu kan tidak tentang materi.
0: Betul.
4: Dan tidak selalu tentang materi.
0: Sangat setuju itu.
4: Tidak tuh harus berani mengambil resiko.
0: Mantap, betul-betul juga tuh.
4: Kerja keras, disiplin, punya mimpi besar.
0: Mantap.
4: Kan harus ada usaha juga kan, jangan duduk manis aja. Harus ada
0: kerja. Nah, iyo pula lagi. Mbak, karena waktu ini udah mepet nih, boleh pengen dengar yang mana di tahun-tahun 2010 sampai 2020-an?
4: Ini semuanya sih, Mas.
0: Ya nggak apa-apa, kalau semuanya juga nggak apa-apa, Mbak.
4: Second Sipil deh.
0: Apa?
4: Dari Second Sipil.
0: Di judulnya.
4: Istimewa di hati.
0: Apa?
4: Istimewa di hati.
0: Istimewa di hatiku, istimewa di hatiku.
4: Ya?
0: Sampai salam boleh Mbak?
4: Buat dirimu kapan nongki-nongki?
0: Kan saya bukan orang nongki-nongki.
4: Semuanya kita kan cari yang aja lah.
0: Iya.
4: Ya, Mas ya.
0: Oke. Istimewa di hatiku. Ada ketemu nih lagunya, boleh salam.
4: Buat Mas Dirman, semangat, sehat selalu. Terus buatnya Bang Simon juga tadi, buatnya Bang DCS, Bang Putra. Juli mana nih? Juli baju Bang sama Peru enggak nongol-nongol.
0: Belum.
4: Kali ya.
0: Tunggu tutup acara kayaknya.
4: Oh iya buatnya Bang Rudy Sengeti yang lagi ulang tahun, happy birthday ya Bang.
0: Happy birthday to you.
4: Mudah-mudahan belum tidur Bang. Itu terakhirannya Bang.
0: Siap.
4: Lagi tidur. Iya, sehat selalu lah Bang ya, panjang umur. Terus buatnya Bang Abdullah tadi. Takut ngajak jadian, wow, keren. Kalau mau monitor, berkatanya populer yang denger. Terus buatnya Bang Andi juga, tadi juga ya. Terus, siapa penonton kedua tadi ya? Siapa penonton? penelpon kedua tadi yang sesi pertama?
0: Sesi pertama itu Bang Agus.
4: Iya, Bang Agus Bersuit. Buat Ibu Yani juga, Tero tadi juga ya, belum mau ya, terjem-jem dia monitor tuh. Tapi buat semua-semua ya.
0: Siap.
4: Tidur apa? Sebelum tidur monitor apa? Monitor dulu.
0: Ya.
4: Halo?
0: Iya.
4: Ada, Mas?
0: Ada. Ada.
4: Oke, ya. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Sinta. Kita tutup belum nih ya? Tapi ada Bang Ramlan nih jadi penutup kayaknya. Selamat malam.
5: Halo juga, selamat malam. Apa kabarnya lu?
0: Aduh, ada-ada aja ini.
5: Ada aja, kita kan selalu penutup pintu dong.
0: Sengaja ya kan?
5: Sengaja, kita kan di satu ini
0: Bang Ramlan sehat?
5: Alhamdulillah
0: sehat. Gimana kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, banyak sehat ya.
0: Alhamdulillah. Bang, karena di ujung nih Bang, bolehlah mana sukses bagi Abang apa nih?
5: Kalau bagi sukses memang kita harus syukuri ya. Apalagi kita mempunyai teman ya. Jadi kita kan guru berkawan kita kan.
0: Betul.
5: Nah, yang menjadi orang itu menjadi orang yang sukses ya, kita harus syukuri lah. Ya. Walaupun kita tidak sukses, yang penting kita kawan sukses, nah itu harus bersyukur ya.
0: Betul sekali.
5: Ah, itu kita harus syukuri. Apalagi yang masih mani kan jadi orang sukses.
0: Amin ya Allah.
5: Harus bersyukur gitu.
0: Alhamdulillah, ya. Insya Allah. Bang, kalau lagunya insya Allah saya putarkan nih, boleh yang pengen dengar yang mana?
5: Kalau lagunya itu ikutan aja lah, itu cuma sendiri lah.
0: Oh, nggak apa-apa ikutan?
5: Nggak apa-apa, ini kan boleh. Kita lalu malam juga lah.
0: Siap.
5: Salamnya buat tadi yang Mas Rudy, kita berlima ya. Ada juga tadi satu itu Bang Simon ya. Bang Juli belum masuk?
0: Bang Juli belum.
5: Oh, belum. Ya, mungkin sepuluh tahun mungkin ya. Banyak Bang Markat juga, Bang Musra juga, Bang Nisa Kominata juga lah. Banyak Pero juga, Ajeng ya. Banyak Mama Tia ya, Bang Bohori ya, banyak Ibu Aisyah ya.
0: Siap.
5: Ya, buat tempat semuanya lah itu.
0: Siap, Bang.
5: Bang Iman, terima kasih Bang Punya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi yang disebut ulang tahun ya kan, semoga umurnya berkah, sehat selalu. Oh, untuk Bang? Bang siapa? Bang siapa coba kira-kira? Jadi lupa ya kan? Ada-ada aja, selamat malam.
4: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Waktu udah habis, maaf ya.
4: Mas Mekribo.
0: Ya udah, saya tutup ya.
4: Jangan lah ditutup, dibuka dong.
0: Dibuka pintu. Bang, abangku sayang. Harusnya di, aduh Mbak, gak ada peka Mbak nih. Harusnya Mbak tuh ngerayu sayo lah.
4: Lupa,
0: sudah, sudah lama saya kecewa.
4: Gak malam ngerayu.
0: Waktu habis Mbak, makasih ya.
4: Mas.
0: Tega. Makanya dari tadi itu nungguin enggak ada yang nongol.
4: Tanyain telepon kayak mana?
0: Ah, sudah cukup tahu, Beh. Mbak makna sukses ya bagi Mbak apa?
4: Menurut versi aku, Mas. Kalau kerja apa? Sukses kerja.
0: Betul.
4: Hidup berdiri sendiri.
0: Nah, that's good.
4: Itu yang menuju sukses.
0: Bukan main.
4: Ya udah itu aja lah.
0: Ih, hebat. Boleh lah Mbak nih, memang dapat penghargaan memang.
4: Mas lagunya putar nanti ya.
0: Boleh insya Allah, yang mana asal jangan jingkrak-jingkrak ya.
4: Enggak lah, yang melu.
0: Melu, yang mana tuh?
4: Insya Allah nanti kalau karaoke besok malam.
0: Mas besok karaoke, kan? Malam minggu, bukan besok malam.
4: Ini malam Sabtu ya, malam
0: iya,
4: besok.
0: Iya, malam besoknya masih lagi. Kan? Insya Allah kalau nggak ada halangan.
4: Ya putarin lagu Thomas Arya, Cinta Tak Berwarna.
0: Cinta Tak Berwarna. Jadi pengennya warnanya apa?
6: Aku kayaknya mau lagu yang ini karaoke.
0: Ngono, cinta tak berwarna.
6: Dari Thomas Arya.
0: Siap, salam boleh.
6: Salamnya buat Mas ya, selalu sukses selalu.
0: Amin, insyaallah.
6: Sama Gboy Bahenol aja ya.
0: Ulala.
6: Pulangnya hati ya, Mas.
0: Siap.
6: Yang tadi udah masuk tadi Bang Ramlan.
0: Betul.
6: Bang Simon buat tadi cinta juga selamat malam selalu. Hmm. Bang Juli belum masuk ya?
0: Belum.
6: Malam buat Bang Juli buat Mama Tia, Mama Aisyah, Bang Bahori, Bang Jose, Bang Yoga, Mas Ateng, Bang Bule, Cik Rusri, Cik Semar, Bang Bujang, buat Bang Putra Banten juga, buat siapa lagi ya? Buat Anita, Bang Tari CS juga.
0: Siap.
6: Ajeng juga ya, selamat malam.
0: Betul.
6: Ya udah, lagunya ditunggu Mas ya.
0: Ditunggu.
6: Ditunggu Mas, jangan sampai aku bobo.
0: Lah, mau kayak mana? Ini antri banyak.
6: Lagunya untuk Mas, aku mau karaoke itu nanti.
0: Leh, leh, leh, leh, leh.
6: Kalau apa?
0: Kalau hanya makanan.
6: Kalau apa nanti Mas yang bantuin.
0: Saya tak tahu lagu itu.
6: Kita mau karaoke untuk mencari dirilah.
0: Harusnya kita itu duet di ujung malam yang sepi. Yang ngono loh.
6: Lagu apa Mas?
0: Hah?
6: Pertemuan.
0: Iya, kalau enggak dayung perahu di dayung.
6: Asli lagu aku yang kemarin di perempat.
0: Makanya itu.
6: Dayung ya kan? Cinta.
0: Wow. Waktu habis Mbak E.
6: Iya, makasih banyak Mas ya.
0: Sama-sama.
6: Lagunya ditunggu.
0: Ditunggu.
6: Tanya tadi Mas.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada aja ya kan yang dibahas. Memang lah Bang Juli, memang lah di ujung-ujung baru nelpon beliau ini. Selamat malam Bang Jul, saya jadi kesian abang gak masuk. Menyedihkan bang lah di ujung-ujung. Astagfirullah. Ya Allah.
7: Lelah ketiduran.
0: Aduh Bang Juli, Bang Juli.
7: Tahu tadi ketiduran, udah tahu tadi. Kedua keriting, sisi ketiga. Sisi ketiga kan?
0: Sehat Bang ya?
7: Sehat, Alhamdulillah.
0: Bang Juli mau dengar lagu juga?
7: Ulang tahun Bang Rudi.
0: Oh, apa tadi? Ulang tahun Bang Rudi?
7: Bang Rudi.
0: Oh, kenapa?
7: Ulang tahun.
0: Nah, Abang juga ulang tahun gak ngomong-ngomong? Happy birthday Bang Ju. Oh, sama-sama bulan Juli. Keren, sama-sama bulan Juli. Harusnya itu namanya Rudi Julianto kayaknya.
7: Juliansa.
0: Oh, Rudi Juliansa namanya ya. Kalau abang ini namanya Juni Juliansa.
7: Jangan judi lah.
0: Mana tahu kan Juni Juliansa di bulan Juni juga lahir.
7: Juni Julian.
0: Nah, itulah.
7: Agustina.
0: Nah, pokoknya gitulah, Bang. Bang, waktu kita udah habis nih. Bang. Hah? Waktu kita udah habis, Abang mau dengar lagu juga enggak?
7: Apa?
0: Mau dengar lagu juga enggak? Soalnya waktu kita udah habis.
7: Ya, mau dong. Itu kamu.
0: Itu kamu siapa yang nyanyi?
7: Dari Budi Doremi.
0: Oh, udah. Itu lagunya enggak kencang kan?
7: Ya, lagu sendu tuh enak.
0: Soalnya kita ngantar-ngantar mau tidur nih Bang Juli biar ngantuk
7: ya,
0: lagi.
7: Itu lagunya enak.
0: Itu kamu.
7: Itu kamu ya.
0: Kalau bukan dia siapa? Itu.
7: Kalau bukan dia, pastinya dirinya dong.
0: Itu kamu.
7: Ya, Budi Doremi. Ya.
0: Salam Bang, dikit Bang.
7: Untuk Bang Dermanya sehat selalu. Apa Bang Derman ada bola ya di Pro 1 ya?
0: Ada dong.
7: Jam?
0: Nanti jam 3.
7: Jam 3 ya.
0: Iya,
7: ayolah, pokok... salam teman Derman, sehat selalu Bang Derman, jam Pakero ya, selamat malam, selamat istirahat. Jangan bobo dulu dengerin lagunya ya.
0: Betul.
7: Terus untuk Mbak Sinta juga, Mama Tia tadi, Bang Andi Cakra Winata, Bang Simon, siapa tadi ya? Antu semuanya lah.
0: Siap.
7: Bang Ramblan tadi, Bang Ramblan Bukhari juga ya.
0: Iya.
7: Ini ya, lagunya ada ya, itu.
0: Ada, ditunggu ya.
7: Itu kamu ya.
0: Itu kamu.
7: Ditunggu. Makna sukses tadi dari ini ya.
0: Apa tuh kira-kira?
7: Saya ngerangkum deh lah, kalau sukses tadi kan bekerja, semuanya bekerja, keras. Jujur aja, jujur sama tekan beribadah.
0: Betul sekali.
7: Terangkum ya.
0: Yo.
7: Oke, Bang Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Jul. Menjadi penutup aja ya, karena waktunya udah masuk pukul 23 waktu Indonesia Barat. Takut lagunya nggak keputar nanti. Terima kasih yang udah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk Anda yang di luar sana banyak aktivitas. Selalu jaga kesehatan, sering minum air hangat. Kalau bisa istirahat ya istirahat, jangan ngantuk ya tidur. Kayak Bang Juli, udah ngantuk ya tidur. Untuk ada pendengar yang belum bisa tertidur nih, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu yang tadi udah diminta, insya Allah saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih udah berikut bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata, saya suka bercanda. Untuk Anda juga yang mau tidur, selamat tidur. Jangan lupa nih, cek dulu sekitar Anda sebelum Anda benar-benar tidur.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature perjuangan hidup dan harapan. Guru honorer menghantar anaknya ke Istana Presiden.
1: Ini mimpi, mimpi si orang miskin. Saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa.
0: Memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, terutama pendidikan bagi 5 orang anaknya, merupakan impian terbesar bagi Bapak Isaskar Mambrasar dan Ibu Deborah Mambrasar. Di tengah kesederhanaan hidup, bahkan jauh dari sejahtera, Bapak Isaskar dan Ibu Deborah menghidupi 5 orang anak mereka dalam sebuah kubu kecil berlantai tanah, berdinding gabah. Hanya ada nyala pelita yang menerangi gubuk tempat mereka berada saat malam hari. Bapak Isaskar berprofesi sebagai guru honorer pada SMP Yayasan Pendidikan Kristen dan sekolah lain selama sekitar 40 tahun. Sementara Ibu Deborah adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya bekerja serabutan untuk menopang ekonomi keluarga. Perjuangan Bapak Isaskar dan Ibu Deborah Mambrasar menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil bukanlah persoalan mudah.
2: Saya punya anak ini 5. Kemudian yang nomor 3, Billy. Memang dia beda sekali dengan
3: saudara-saudaranya.
2: Dia usia 4 tahun setengah, dia sudah bisa membaca, senang membaca. Jadi dia sempat mengeluh, dia bilang, "Mama, kapan kita pakai lampu yang terang enggak? Saya belajar begini, enggak?" Saya sedih, saya menangis kasihan. Anak ini punya kemauan belajar, tapi itu. Cuman kesedihan apapun saya tidak pernah tunjukkan ke anak-anak. Saya hanya kasih semangat terus.
4: This man is a farmer apa? Kita mulai dari man. Man apa man? This apatnya?
0: Menghidupi keluarga dari gaji honorer sebagai guru bahasa Inggris yang diterima per bulan sebesar Rp500.000 kala itu, terkadang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika biaya hidup dan pendidikan menghimpit, Bapak Isaskar harus mengambil kelas tambahan, menawarkan jasa kursus bahasa Inggris dari rumah ke rumah. Dengan mengayuh sepeda miliknya, terkadang harus bermandikan hujan atau terik matahari, mendatangi rumah peserta kursus. Menopang ekonomi keluarga, Ibu Deborah bekerja serabutan.
1: Perjuangan saya sebagai guru honor waktu itu setengah mati. 1990-an itu keliling, tawarkan jasa ke kepala-kepala bagian, kepala kantor untuk mengajarkan bahasa Inggris ke mereka punya anak-anak. Karena memang kondisi honor seperti itu. Ya, untung istri saya waktu itu dia bikin kue, dia jual, jadi ekonomi keluarga bisa ditunjang.
2: Sedangkan saya kan bekerja serabutan, jadi apa saja yang saya kerjakan mau buruh cuci pakaian, mau kadang orang, ya saya kebetulan sedikit mempunyai talenta untuk memasak, kadang orang panggil untuk bantu memasak. Ya, apa saja saya kerjakan.
0: Motivasi dan dorongan untuk tekun belajar dan berusaha selalu disampaikan oleh Bapak Isaskar dan Ibu Deborah, serta berbagai usaha dilakukan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.
1: Waktu Billy memasuk ITB, uang dari mana? Saya bilang sama dia, "Bapak tidak punya uang. Kalau kau ke Bandung, kalau kau tidak berhasil, saya tidak tahu bagaimana caranya kau pulang." Sebagai guru honor bergerak di bidang pendidikan, itu yang kadang-kadang kemunculan saya di kantor bupati atau di mana mereka masih tanggapi. Cuma modal itu saja saya adakan pendekatan, sampai akhirnya Billy bisa pergi ikut tes, akhirnya dia bisa lolos.
0: Perjuangan hidup disertai usaha dan doa yang tak henti-hentinya dilakukan setiap saat oleh Bapak Guru Isaskar dan Ibu Deborah untuk anak-anak mereka akhirnya membuahkan hasil. Salah satu putranya kini menjabat sebagai staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Bagi Bapak Isaskar, rasanya seperti mimpi sebagai wujud panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak-anak Papua. Bapak Isaskar dan Billy Mambrasar mendirikan Yayasan Kitong Bisa, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pengembangan kemampuan berbahasa Inggris dan pendidikan karakter.
1: Dukanya memang lebih banyak. Pengalaman saya sebagai guru honorer, guru honor gajinya tidak seberapa. Ada satu statement yang saya bilang sama dia, Bill, kita masih tetap orang miskin. Anggap saja bahwa ini mimpi, mimpi seorang miskin. Saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa. Papa punya angan-angan satu saat kita bisa bangun sebuah lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Papua. Jadi kemudian dia bentuk yayasan Kitong Bisa itu sampai sekarang.
2: Sedih kalau dikenang kehidupan saya, tapi indah sekali, susah untuk dilupakan karena terlalu indah.
0: Keberhasilan Billy Mambrasar kiranya menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak Papua untuk bangkit dan maju berprestasi dalam pendidikan membangun Papua dan Indonesia. Kini semua jerih lelah dan pengorbanan yang sudah didedikasikan kepada anak-anaknya terbayarkan lewat keberhasilan pendidikan yang diraih dan pada akhirnya menghantarkan salah satu putranya, Gracia Yosafat Yobel Mambrasar atau yang akrab dipanggil Billy, masuk Istana Presiden sebagai salah satu staf khusus Presiden. Kepada semua generasi Papua, Bapak Isaskar, Ibu Deborah, dan Billy berpesan, Kitong bisa, kitong anak Papua pasti bisa, kalau mau berusaha. Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami. Informasi berikut mengenai Komisi 3 DPR dukung Kortas Tipikor usut tuntas korupsi batu bara. Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa memandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip resisi Polri. Menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak pada terganggunya pasokan listrik di sejumlah daerah yang merugikan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Lebih lengkap, informasi Komisi 3 DPR dukung Kortas Tipikor usut tuntas korupsi batubara, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Ini Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ini ikut. Aku juga ikut.

Pria Sungguh Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta, harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi sembilan borang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati.

dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syafir. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan

putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri. Selendang, kipas

0: ikan jari dan hati para mendiang mulai cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Beda kita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya sinyalnya, beratnya, tata bicaranya, tata bicaranya. Beda, hidupnya dia, lingkungan tadi, tata cara berpakaian, tata. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini, yang nanti inginkan, supaya anak-anak menurut jambilah khusus untuk tetap menjadikan budaya. Kalau perlu belajar, dilestarikan. Dan jangan malu memakai kalau pakai batu dibilang batu salah alarm tubuh tidak tidak salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya apa orang keluarnya batik jamu, oh, batik bukan jamu yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu batik. Contoh ini, oh ini ada Solo, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, yuk belajar.
2: Seperti Ananda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa income keluarga loh. Iya.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat yang mengenalkan selama menanam itu dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Kira? Ya, bila ada tradisi tadi, jadinya corak dari sitar itu, ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Itulah timbul jadi tradisi itu di oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi.

Tetap setia bersama kami mendengarkan melalui stasiun Relay di Bungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tugal Ilir 99,0 MHz. Informasi lainnya mengenai KPK tahan ex-sekjen MPR Ma'ruf Cahyono diduga terima gratifikasi 30 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono atau MC sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR. Penyidik menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai sekitar 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai 9 hingga 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Ma'ruf disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Ma'ruf yang menjabat Sekjen MPR 2016 hingga 2023 merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPK, maksud kami KPA, serta pejabat pembuat komitmen atau PPK di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Z bertugas untuk menghubungi para calon rekanan proyek di lingkungan Sekjen MPR. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum.

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para usaha sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Kali di udara tetap di udara. Sekali mereka tetap merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi Pagi Ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Bukhari.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: "Bentar, lagi maghrib nih."
2: "Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget."
1: "Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat."
2: "Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya."
3: Sholat tepatnya bukan cuma soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Untuk edisi hari ini pendengar, di hari Jumat yang insyaallah penuh berkah barokah buat kita semuanya di tanggal 10 Juli 2026. Pendengar, bersama saya Astri Wulandari dan teman-teman operator pagi ini yang bertugas ada Bang Arsal dan juga teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentunya akan tetap setia menemani kebersamaan kita untuk sepanjang siaran RRI Jambi hari ini. Ya, pendengar, di pagi ini kita bersama dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, ya, yang mana tema yang akan kita perbincangkan pada pagi ini mengenai daripada Majelis Taklim Ibu-ibu dalam perspektif ibadah dan muamalah, ya, yang mana kita insyaallah akan tersambung dengan narasumber kita hari ini, ada Pak Ustadz Muhammad Irfan Ilmi MPDI, pendengar. Dan pastinya pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui pesan WhatsApp, ya, di 0811670788850, ya. Dan juga bisa di nomor 0813-8744-0803. Dan untuk pagi ini sepertinya Anda tidak bisa bergabung, namun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp dan akan saya sampaikan kepada Pak Ustadz, ya. Karena salah satu line telepon kita yang mungkin saat ini sedang ada perbaikan, ya, pendengar. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan coba menghubungi kembali Pak Ustadz kita pagi ini, Muhammad Irfan Ilmi MPDI, ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Baik, mendengar dimana saja Anda berada, sepertinya kita sedikit mengalami gangguan pada saat menghubungi Pak Ustadz ya. Dan mungkin kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Ustadz Muhammad Irfan Ilmi pagi ini, yang insya Allah akan memberikan uraian terkait majelis taklim ibu-ibu dalam perspektif ibadah dan muamalah. Kita masih berusaha menghubungi kembali Pak Ustadz, dan pendengar Anda tetap bersama kami. Kita akan dengarkan satu tembang lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 10 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: BPBD Batanghari siap hadapi ancaman karhutla dengan penyiagaan 100 personil gabungan. Kasus perceraian di Jambi masih tinggi, masalah ekonomi masih jadi yang utama. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, BPBD Batanghari siaga hadapi ancaman karhutla, 100 personil gabungan disiapkan. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta bencana kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sebanyak sekitar 100 personil gabungan disiapkan untuk melakukan pencegahan hingga penanganan jika terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan pihaknya telah menetapkan langkah-langkah kesiapan mulai dari pembentukan satuan tugas Satgas, rapat koordinasi lintas sektor hingga pemetaan wilayah rawan bencana. Dia menjelaskan personil yang disiapkan terdiri dari internal BPBD, TNI Polri, serta unsur pendukung lainnya. Dari BPBD sendiri terdapat sekitar 37 personil yang tergabung dalam tim reaksi cepat, tambah dengan dukungan personil gabungan lainnya.
2: Ya, terkait dengan personil internal kami dari BPBD, kawan-kawan TSC itu ada berjumlah 37 anggota, dan juga nanti ada kawan-kawan dari TNI Polri yang selalu menampingi kami, dan juga kawan-kawan Manggelak nih. Jadi sekitar dari Manggelak ini sekitar 30-an, jadi sekitar 100-an personil, termasuk dengan TNI dan Polri.
1: Solihin menyebut, berdasarkan data BPBD Kabupaten Batanghari, luasan lahan yang terbakar sejak Januari hingga pekan awal Juli sekitar 37,18 hektar. Namun angka tersebut masih tergolong terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kesiapan finansial dinilai penting untuk menekan angka perceraian. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
3: Kasus perceraian di Provinsi Jambi masih tergolong tinggi dengan berbagai faktor yang menjadi penyebab. Kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga menjadi salah satu aspek penting. Tidak hanya dilihat faktor kedewasaan, tetapi juga dari kondisi finansial. Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga atau KPRK MUI Provinsi Jambi, Profesor Ilianti, menjelaskan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian. Menurutnya, perkembangan digital turut menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan keluarga, seperti maraknya praktik judi online dan penggunaan pinjaman online yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga, sehingga berdampak pada kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah.
4: Kadang-kadang ya, karena tadi digitalisasi, banyak pria atau laki-laki itu yang kecanduan game online, judi online, kemudian pinjaman online. Nah, ini yang kadang-kadang membuat apa ya, misalnya jatah untuk keluarga atau istri dan anak itu misalnya sudah diukur, tapi ketika itu terpakai untuk dibiaya yang seperti itu, akhirnya merembetlah.
3: Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena itu, kesiapan mental, tanggung jawab, serta kemampuan mengelola keuangan keluarga menjadi aspek penting yang harus dimiliki pasangan agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pendidikan Kota Jambi membuka kanal pengaduan untuk memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh SMP berlangsung aman dan bebas dari perpeloncoan maupun pungutan liar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
6: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh SMP berlangsung tanpa praktik perpeloncoan maupun tindak yang mengarah pada perundungan dan diskriminasi. Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Dinas Pendidikan telah menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menegaskan apabila ditemukan pelanggaran, orang tua maupun masyarakat dapat langsung melaporkan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan melalui kanal pengaduan yang telah disiapkan. Selain itu, orang tua juga akan memperoleh akses melalui tautan pelaporan untuk memantau pelaksanaan MPLS, mulai dari kegiatan yang dilaksanakan hingga kendala yang terjadi di sekolah. Laporan tersebut tidak hanya diterima Dinas Pendidikan Kota Jambi, tetapi juga diteruskan kepada orang tua dan Kementerian Pendidikan, sehingga pelaksanaan MPLS dipantau secara berjenjang.
7: Oh, ada di dalam ketentuan kita tuh larangan ya, larangan berpeloncoan, pungutan, kemudian tindakan rasis dan sebagainya, itu ada larangan-larangan. Nah, kalau itu terjadi, makanya Dinas Pendidikan sesungguhnya juga turun ke lapangan. Dari kemarin teman-teman juga sudah turun untuk ngecek pelaksanaan MPLS di sekolah. Nah, kita juga menyiapkan pengaduan itu bisa langsung ke Dinas Pendidikan kalau itu terjadi. Sesungguhnya sistem ini juga MPLS ini nanti orang tua itu akan ada link yang bisa dibuka di situ di pelaksanaan, karena nanti akan ada laporan.
6: Dengan sistem pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap seluruh kegiatan MPLS dapat berlangsung aman, edukatif, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar aturan. Diketahui, masa pengenalan lingkungan sekolah di Kota Jambi berlangsung selama 5 hari, terhitung sejak 8 Juli 2026. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya pihak SMP Negeri 16 Kota Jambi memastikan pelaksanaan MPLS di sekolah tersebut berjalan tanpa praktik perpeloncoan dan bullying. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: SMP Negeri 16 Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berjalan tanpa praktik perpeloncoan. Sekolah menerapkan aturan ketat agar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berlangsung aman, nyaman, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan. Kepala SMPN 16 Kota Jambi, Bambang Anwar, mengatakan seluruh rangkaian MPLS dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip ramah anak. Sekolah juga memastikan tidak ada kegiatan yang mengarah pada kekerasan, intimidasi, maupun tindakan yang merendahkan peserta didik baru. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik secara verbal maupun fisik. Bambang menegaskan seluruh pendampingan dilakukan oleh warga sekolah yang telah ditunjuk, seperti pengurus OSIS, pramuka, dan PMR di bawah pengawasan langsung para guru.
9: Dan dalam pelaksanaan MPLS ini kita menekankan tidak boleh ada pelanggaran. Pelanggarannya misalkan kami tidak melibatkan alumni, itu nggak boleh. Tidak boleh ada tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik itu verbal, baik itu tindakan, baik itu intimidasi atau apapun bentuknya. Kemudian tidak ada atribut-atribut yang berbentuk bullying. Misalkan topi kerucut, kemudian orok dari tali rapi, itu nggak boleh.
8: Pihak sekolah juga tidak memperbolehkan penggunaan atribut yang berpotensi mengarah pada tindakan perundungan atau mempermalukan siswa baru. Atribut seperti topi berbentuk tertentu maupun perlengkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan MPLS tidak diperkenankan. Menurut Bambang, MPLS menjadi kesempatan untuk memberikan kesan pertama yang positif kepada peserta didik baru. Pihak sekolah ingin siswa merasa diterima dan nyaman sejak awal memasuki lingkungan pendidikan yang baru. MPLS SMP Negeri 16 Kota Jambi dilaksanakan mulai 8 Juli dan akan berakhir pada 14 Juli 2026. Selama kegiatan, peserta didik baru mendapatkan berbagai materi, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, pendidikan karakter, pencegahan bullying, bahaya narkoba, hingga pengelolaan lingkungan sekolah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi buka layanan program Paspor Minggu Ceria. Upaya mendekatkan jangkauan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan melalui inovasi mobil keliling. Berikut laporan Tia Puspa.
10: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi buka layanan program Paspor Minggu Ceria, Pasporia, upaya mendekatkan jangkauan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan melalui inovasi mobil keliling. Menurut Andri, program Pasporia bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Mereka diberikan ruang agar tetap bisa mengurus paspor saat hari libur. Sambil berolahraga, lokasi operasional program Pasporia untuk wilayah Kota Jambi hadir di Jalan Ahmad Yani Tanepura atau di seputaran kantor Gubernur Jambi.
11: Ada di ini mobil keliling layanan paspor, jadi itu kita gunakan maksimal dalam seminggu itu pasti mobil bergerak. Baik itu kita gunakan di WTC, di kampus, di Unja, dan di CFD dan di tempat yang lain itu kita gunakan selama 1 minggu. Adapun paspor ya CFD itu tiap minggu di lapangan gubernur itu loh. Nah, itu bisa tiap minggu bisa dilihat di situ juga, dan juga di kita publish juga di Instagram sosial media kantor kami.
10: Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini dihimbau untuk mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, ijazah, akta kelahiran atau buku nikah. Selain mempermudah layanan, program Pasporia bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pemohon untuk menggunakan paspor bagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan awal keberangkatan. Ia menambahkan, sejak digulirkan pertengahan Mei lalu, jumlah pengurus Pasporia mencapai 409 pemohon. Secara umum, imigrasi kelas 1 TPI Jambi selama semester 1 tahun 2026 tercatat telah menerbitkan 10.877 permohonan paspor. Umumnya, paspor digunakan masyarakat untuk kegiatan perjalanan ibadah umroh. Imigrasi mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri diwajibkan mengikuti prosedur sesuai ketentuan. Masyarakat diminta tidak menyalahgunakan paspor untuk bekerja secara ilegal atau menjadi pekerja gelap, karena hal tersebut sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri di negara orang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci dorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Laporan Muhammad Desman.
12: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
13: Nah, artinya memang nanti kalau sudah proyek strategis nasional, berarti kita harus kawalkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan? Berapa sih yang kita hitung untuk berasa dari awal kebutuhan jambi aja sih? Ya kan, cukup internal jambi, itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor, itu sudah luar biasa. Jadi, ya secara nasional. Ini memang memulainya memang susah.
12: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi membentuk 10 desa penggerak sadar HAM sebagai upaya pemerintah mengurangi persoalan hak dasar warga di tingkat akar rumput. Berikut laporan Tia Puspa.
10: Kantor Wilayah kami Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Provinsi Jambi membentuk 10 desa penggerak sadar HAM sebagai upaya pemerintah mengurangi persoalan hak dasar warga di tingkat akar rumput. Menurut Sukiman, Kementerian HAM pada tahun 2026 telah menetapkan 200 desa sadar HAM di Indonesia. Sebanyak 10 desa kelurahan diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Jambi, meliputi Kelurahan Main Mangurai, Kasang Jaya di Kota Jambi, serta Desa Tangkit Baru dan Desa Muara Jambi di Kabupaten Muara Jambi.
14: Kuota 200 desa sadar HAM se-Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi mendapatkan 10 desa sadar HAM. Walaupun secara proses seleksi ini dilaksanakan oleh pusat, tetapi Kanwil bertindak selaku pendamping dari desa-desa terkait untuk melaksanakan koordinasi apabila ada kendala. Untuk saat ini proses atau tahapan dari seleksi sudah memasuki pasca setelah pengumuman kelulusan administrasi, sekarang sudah memasuki periode untuk peserta melakukan ujian pembuatan esai.
10: Selanjutnya, Desa Purwobakti di Kabupaten Bungo, Desa Sungai Udang di Kabupaten Merangin, Desa Talang Emas di Kabupaten Sarawangun, Desa Aro di Kabupaten Batanghari, Desa Tirta Kecana di Kabupaten Tebo, dan Desa Pondok Agung di Kota Sungai Penuh. Ia mengatakan saat ini proses seleksi tenaga pendamping tengah berlangsung. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus mendatang. Tenaga pendamping nantinya bertugas menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk menyukseskan program yang berhubungan dengan persoalan masyarakat di tengah desa. Pihaknya berharap kehadiran para penggerak desa sadar HAM ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan solusi terkait persoalan dasar yang timbul. Kedepan, tambah Sukiman, Kementerian HAM secara bertahap akan menambah jejaring desa sadar HAM tersebut. Penambahan ini guna memudahkan akses masyarakat dalam menyelesaikan persoalan dasar yang kerap timbul di tingkat bawah. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, alasan kesehatan penangguhan penahanan Sandi menjadi sorotan dalam rapat koordinasi dan konsultasi permasalahan HAM di Kemenham Jambi. Selengkapnya dilaporkan Perdi Hidayah.
15: Alasan kesehatan penangguhan penahanan menjadi sorotan dalam rapat koordinasi dan konsultasi permasalahan HAM. Permintaan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat koordinasi dan konsultasi penahanan permasalahan hak asasi manusia atau HAM. Rapat yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi pada hari Kamis 9 Juli 2026. Rapat ini diikuti oleh sejumlah instansi dan lembaga terkait guna membahas permasalahan HAM yang sedang berjalan, termasuk permohonan penangguhan penahanan tersebut. Permintaan penangguhan penahanan ini diajukan oleh Mardiana selaku ibu kandung dari tersangka Sandiansah Pratama dengan pertimbangan kondisi kesehatan yang dinilai memerlukan penanganan khusus dan tidak memungkinkan untuk terus menjalani masa penahanan. Dalam forum tersebut, berbagai pihak turut memberi pandangan terkait aspek kemanusiaan dan hak dasar yang harus tetap dijamin selama proses hukum berjalan, termasuk hak untuk mendapat perawatan kesehatan yang layak.
16: Yang jelas dari Ombudsman, ya, memastikan hak masyarakat itu terkait dengan misalnya nih, permohonan permintaan masa penangguhan penahanan karena alasan kesehatan, ya itu sepanjang dia mengikuti prosedurnya itu, ya silakan masyarakat mengajukan permohonan. Nah, begitu juga terkait dengan misalnya pihak-pihak yang terkait dengan itu, dengan rumah sakit yang menjadi rujukan atau misalnya rutan tempat dia ditahan, maka proses-proses itu ya harus dibuka.
15: Pihak Ombudsman yang diwakili M. Padli menyampaikan, yang jelas dari Ombudsman memastikan hak masyarakat terkait dengan permohonan permintaan penangguhan penahanan karena alasan kesehatan itu, sepanjang mengikuti prosedur itu disilakan masyarakat mengajukan permohonan. Artinya di dalam pelayanan seperti ini tidak ada istilah ruang yang tidak dibuka hingga masyarakat itu mau menggunakan atau tidak.
0: Saudara, selanjutnya perburuan satwa dilindungi di Taman Nasional Kerinci Seblah terjadi penurunan dalam 2 tahun terakhir. Warga diajak untuk menjaga kelestarian alam. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
17: Perburuan satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS menunjukkan tren penurunan selama 2 tahun terakhir. Penurunan ini terjadi berkat operasi rutin yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat untuk membersihkan jerat yang dipasang oleh pemburu. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNKS Delpi Andra mengatakan petugas polisi kehutanan terus mengintensifkan operasi jerat sebagai langkah pencegahan terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi. Menurut Delpi, petugas masih menemukan banyak jerat di sejumlah titik rawan. Lokasi yang paling sering menjadi sasaran operasi berada di kawasan perbatasan Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.
18: Beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini untuk aktivitas perburuan itu sudah agak menurun. Hal ini kita lakukan upaya untuk deteksi dini dalam rangka pencegahan di lapangan, di lokasi malah di dalam hutan, kita melakukan operasi jerat. Operasi jerat ini kita lakukan untuk melihat dan memantau lokasi-lokasi yang biasanya dilewati oleh satwa liar ini.
17: Di samping itu, BBTNKS mengajak kepada masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa liar dengan tidak memasang jerat maupun melakukan perburuan. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga ekosistem dan keberlangsungan habitat satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: BPBD Batanghari siap hadapi ancaman karhutla dengan penyiagaan 100 personil gabungan. Kasus perceraian di Jambi masih tinggi, masalah ekonomi masih jadi yang utama. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sasa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ya, berikut di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini, pendengar, di hari kelima minggu ini, hari Jumat ya, di tanggal 10 Juli 2025. Dan pastinya kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi, masih bersama saya Astu Landari menemani Anda yang saat ini sedang mencium aroma kopi ya, atau yang sudah menyeduh, bahkan sudah meneguknya nih. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, yang pasti di pagi hari ini tentunya Anda yang sedang bersiap-siap ya untuk memulai aktivitasnya, adapun dengan berolahraga pagi, ada juga mungkin yang saat ini sedang menyiapkan bekalnya atau yang memanaskan kendaraannya, dan masih banyak kegiatan pagi ini yang pastinya Anda lakukan ya. Anda yang sudah di perjalanan juga, selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat pagi tentunya ya. Selamat pagi sahabat RRI di mana saja Anda berada. Jangan cuma bangun ya, tapi mari kita bangkit dan taklukkan hari ini dengan senyuman terbaik Anda. Dan sebagai pengingat, tetap semangat untuk mengubah setiap rasa lelah kita hari ini menjadi berkah bagi masa depan ya. Dan pagi baru berarti energi baru dan tentunya harapan baru ya. Saatnya kita reset kembali energi dan upgrade semangat kita di pagi hari ini.

Dan pendengar, dengan beberapa informasi pagi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, terkhususnya informasi perkiraan cuaca ya di provinsi ibu kota di Indonesia dan terkhususnya di Kepulauan Sumatera ya pagi ini. Namun saya juga ingin mendapatkan informasi terkini dari Anda, mungkin ada pantauan di lapangan di tempat Anda yang saat ini sedang terjadi macet, atau juga pantauan lalu lintas terkini yang dibalut dengan humor ringan pastinya pagi ini ya, dan pastinya juga menemani pendengar semuanya yang saat ini terjebak macet.

Baik pendengar, informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia terkhusus di Kepulauan Sumatera hari ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Jumat 10 Juli 2026 ya. Dan mengutip dari kanal YouTube BMKG di Kepulauan Sumatera, pendengar badan, maksud kami Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung hari ini akan berpeluang terjadi daripada cuaca yang berawan tebal. Kemudian Medan dan Tanjung Pinang itu hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Sumatera Barat atau Padang hari ini berkabut.

Baik, pendengar, itu informasi yang kami hadirkan pagi ini, dan Anda yang ingin memberikan informasi terkini ya pagi ini ya, apapun yang terjadi di sekitar Anda, boleh di pesan WhatsApp kami di 0811-6707-8850 ya. Dan pastinya menemani Anda pagi hari ini, pendengar, dengan cuaca yang luar biasa pagi ini, matahari sudah menyinari, terkhususnya di seputaran Telanai Pura, Kota Jambi. Ya, semangat pagi dan kejar mimpi yang besar. Mulai dari bangun pagi untuk menyambut hari dengan semangat. Ya, awali pagi Anda dengan ketulusan niat untuk membuka hidup lebih berarti. Baik pendengar, di beberapa tembang lagu saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, nggak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
5: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Benar.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan ikuti warta berita Pro 3 RRI untuk pagi hari ini.

0: ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Pak, soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
4: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Pak, informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari